0: informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
3: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajr Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan para UF ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Itu tiga.
8: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
12: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
11: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
12: Sementara itu terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
12: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
14: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM ya, tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi di,

0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
1: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
2: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas

0: institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ayu dari BMKG Tampa Padang yang akan memberikan informasi perakhiran cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Ayu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan info perakhiran cuaca pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca hari ini di wilayah Sulawesi. Untuk di pagi hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Binuang, Polewali, Andreapi, Matakali, Tapango, Matanga, Balanipa, Tinambung, dan Limboro. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Banggai, Banggai Timur, Pambuang, Malunda, dan Ulu Manda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Tapalang, Tomo, Kalumpang, dan Bonehau. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang dan Duripoku. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat. Dan untuk malam hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Binuang, Polewali, Andreapi, Tapango, Matakali, dan Matanga. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Malunda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Mamasa, Tabulahan, Arale, Mambi, Buntu Malangka, Bambang, Bala, Mihalaan, Tandukalua, dan Mesawa. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalomutu. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Tutar, Alu, Binuang, Polewali, Andreapi, Tapango, Matakali, dan Wonomulyo. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Sendana, Tubo, Tamerodo, dan Ulu Manda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Simboro, dan Mamuju. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Kecamatan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Baras, Sarudu, Lariang, Tike, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalomoto. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 70 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 0 hingga 35 km per jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi akumulasi curah hujan harian masuk kategori lebat khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Kemudian masyarakat juga perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene yaitu Kecamatan Banggai, Banggai Timur, Pambuang, dan Sendana. Kemudian informasi tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene dan perairan Sendana. Studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ayu yang telah menginformasikan perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Zaman sekarang, budaya saling menghormati perlahan mulai luntur. Contohnya, saat ada orang yang sedang berbicara, namun orang yang berada di sekitarnya justru fokus pada telepon genggamnya. Menghormati orang yang sedang berbicara adalah cerminan nilai luhur Pancasila. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini juga mencerminkan persatuan Indonesia, karena dari saling mendengar, lahir rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Dalam musyawarah, menghormati yang berbicara berarti menjalankan nilai demokrasi, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dari hal sederhana, membiasakan diri mendengarkan dan menyimak dengan sopan, berarti kita sedang membangun karakter bangsa dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon bukan sekedar penghias alam. Akar-akarnya menjaga tanah tetap kuat, menyerap air hujan, dan menjadi benteng alami dari banjir serta tanah longsor. Namun sayangnya, di banyak daerah, penggundulan hutan terus terjadi, dan kita mulai merasakan akibatnya. Ketika pohon ditebang, tanah kehilangan pegangan. Air hujan tidak lagi terserap, melainkan mengalir bebas menuruni lereng. Mempercepat banjir dan memicu longsor. Rumah, lahan, bahkan nyawa bisa terancam dalam hitungan detik. Mulai sekarang, mari lebih peduli. Jaga lingkungan di sekitar kita, dukung upaya reboisasi, dan tanam kembali pohon-pohon yang hilang. Satu pohon mungkin tampak kecil, tapi ribuan pohon mampu menahan bencana besar. Mari bersama menghentikan penggundulan liar, dan kembalikan hijau untuk masa depan yang lebih aman.

Pendengar, sampai di seluruh perjumpaan kita di Mabucu pagi ini, saya Indah Medi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Free kick. Free kick atau tendangan bebas, istilah ini digunakan untuk menyebut adanya pelanggaran oleh pemain lawan di luar kotak penalti. Tendangan bebas dilakukan tanpa adanya gangguan atau halangan dari para pemain. Namun, pihak lawan diizinkan untuk membentuk pagar berbaris dengan jarak 10 meter dari titik terjadinya pelanggaran.

Berdengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast Biru Bincang Seru dengan judul Bisnis Lokal Branding Global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Indah Medi dalam program acara podcast Bincang Seru, di mana siaran ini menjadi siaran yang unik, inovatif dan juga seru untuk didengar ya. Dan rasanya nih kurang enak ya kalau misalnya perbincangan kita kali ini nih gak ada narasumbernya. Dan sekarang sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan memberikan informasi, memberikan inovasi dan wawasan baru untuk para pendengar dan pemirsa semua. Kita kenalan dulu bersama dua narasumber saya. Ini narasumber saya hebat-hebat semua. Di dunia UMKM ini sudah terjamin ini kualitasnya ini ya, Bapak Ibu ini di sini. Kita kenalan dengan Ibu Nia Asniati selaku koordinator Rumah BUMN Mamuju. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Nia.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Dan nah, ada juga yang ganteng ini satu ini. Assalamualaikum Bapak Juaniesa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak ini selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lama gak berjumpa ya Pak?
2: Iya lama.
0: Akhirnya ketemu lagi. Dan kita akan berbincang di sini tentang bisnis lokal branding global. Nah, mungkin banyak yang penasaran ya Bapak Ibu tentang UMKM saat ini. Apalagi kalau berbicara tentang UMKM ini kayaknya gak ada matinya ya. Akan terus-terus berkembang ya kan. Apalagi 2025 ini udah mau akhir tahun. Akhir tahun 2025 dan menjelang awal tahun 2026 kayaknya makin merajalela ini UMKM ya. Tapi seperti apa nih Pak kalau untuk perkembangan UMKM di Sulawesi Barat ini Pak?
2: Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi buat para pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Sulawesi Barat ya. Jadi memang betul bahwa UMK itu sangat-sangat bisa menopang atau mungkin menunjang sektor perekonomian. Terbukti kemarin waktu kita dilanda COVID-19 ya, semua sektor ekonomi itu
0: down ya.
2: Nah, tapi dari sektor pelaku UMKM itu semakin meningkat. Nah, kaitannya dengan ditugas dan pekerjaan di kami di bidang kegiatan direktur itu, selama musim COVID itu ternyata dari segi pendaftaran mereka UMKM itu semakin meningkat.
0: Justru semakin meningkat.
2: Berarti dari segi teman-teman pelaku UMKM ini ternyata lebih menggeliat di zaman COVID itu, karena terkait dengan pendaftaran mereknya itu kan bisa dilaksanakan secara online, jadi dari rumah pun juga bisa tanpa kita harus bertemu atau bertatap muka langsung. Nah, jadi mungkin itu dan juga menjadi perhatian pemerintah ya, hampir semua lini sektor itu mempunyai bidan ya Bu ya, mempunyai bidan UMK. Mungkin kita sudah pernah membayangkan bahwa salah satu kementerian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan UMKM, tapi mempunyai juga ternyata ada bidang UMKM. Jadi itulah hebatnya UMKM.
0: Gitu, ya, ada matinya itu ya.
2: Ada matinya.
0: Malah ini salah satu bukti nyata bahwa memang di zaman COVID itu tidak menyurutkan dari penghasilannya warga sumber ya, Pak.
2: Iya.
0: Terbukti dengan banyaknya UMKM
2: muncul.
0: Tumbuh lebih banyak ya. Karena tadi memanfaatkan online itu ya Pak ya. Oke. Nah, tapi untuk saat ini Pak, di Kementerian Hukum sendiri yang tercatat tren bisnis lokal yang lebih banyak di Sulbar ini apa?
2: Iya, jadi untuk khusus di Sulawesi Barat ini ya, mungkin lebih khusus lagi di Kabupaten Mamuju ini yang melibatkan itu terdiri dari sisi makanan, kemudian olahan-olahan pangan ya yang dibuat kayak kue ya. Kalau dari segi fashion itu masih agak kurang mungkin karena memang kita di Sulawesi Barat ini bukan sebagai salah satu kota industri mungkinnya, sehingga dari segi itu kita masih agak kekurangan. Jadi yang lebih menonjol di sini kita di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju itu adalah dari olahan pangan atau mungkin dari segi kue-kue mungkin itu.
0: Berarti kita bukti juga bahwa orang Sulawesi ini selalu doyan makan. Kayaknya pintar dalam mengolah bahan.
2: Dan uniknya itu dengan jenis kue yang sama tapi ras yang berbeda.
0: Nah, itu lagi yang bikin bikin aneh. Oh, ternyata sama-sama kue lemper kok
2: beda-beda
0: ya.
2: Nah, itu mungkin agar kita ini akan kita pas dengan tema kita hari ini, bahwa dia bisnis lokal tapi branding global. Artinya kita bisa dari jenis-jenis makan atau mungkin jenis produk usaha yang sama, tapi dia rasa yang lain, ada rasanya yang lain. Nah, disitulah kita bisa membangun brandingnya. Artinya mungkin kalau saya bisa menyebut salah satu merek ya, Unia ya, yang ada di Kabupaten Mamuju, ada Promis Jamila ya.
0: Yeah.
2: Promis Jamila itu boleh dikata sudah terbranding. Artinya karena kan mungkin kalau saya menjelaskan sedikit barangkali bahwa brand dengan branding itu kan sesuatu yang berbeda ya. Nah, artinya kita membrand dulu kita punya usaha, baru kita membranding. Iya, artinya kita sudah brand itu artinya kita beri merek dia, beri nama dia. Kemudian kita bagaimana caranya membranding? Artinya bagaimana ketika masyarakat mau membeli usaha atau membeli kue saya, dia darinya ke saya. Karena sudah brand, sudah image dari masyarakat itu bahwa ternyata dengan brownies yang sama, tapi ada yang lain dari ada rasa yang lain yang ada di produk yang berbeda. Berarti sudah terbrand di sana, ada sudah di pikiran masyarakat itu bahwa ternyata kalau saya mau beli brownies harus ke
1: Jamila.
2: Mungkin sebagai ya jadi kita baru menyebut merek. Kemudian saya mau beli abon misalnya, karena di sudah terbrand di image saya itu saya ke abonnya si ibu ini, ya kan begitu.
0: Ya,
2: seperti ini juga kayak barangkali kita bisa contohkan ya, kalau masyarakat kita sekarang pada umumnya, ketika kita membeli air mineral, kita ke sebutnya bu?
0: Mereknya merek B gitu.
2: Iya, iya kan?
0: Iya, betul.
2: Meskipun sebenarnya tujuan maksud kita membeli merek A,
0: iya.
2: Tapi karena merek B ya sudah terbranding.
0: Pas di warung gitu.
2: Pas di warung ada
0: merek B.
2: Begitu pun juga dengan kita biasa sehari-hari menggunakan pasta gigi misalnya odol, ya kan? Meskipun sebenarnya tujuan kita mau membeli merek A, tapi karena yang terbranding di pikiran kita sudah terbranding, kita mintanya merek yang
0: itu,
2: ya. Mungkin itu usaha satu gambaran dia. Jadi bagaimana kita bisa

0: Dari segi kualitas daripada kita punya produk.
1: Ya, seru banget ini terlihat. Terus sudah di segi langsung branding sama brand itu ternyata berbeda. Saya juga baru tahu nih, ternyata branding sama brand itu memang berbeda ya. Branding itu mungkin yang sudah memang meresap dalam jiwa kita ya.
2: Betul.
1: Di alam bawah sadar. Jadi pas waktu pergi mau beli itu udah merek itu deh gitu. Yeah. Padahal niatnya bukan mau beli itu ya.
0: Setiap kita ke Pulau Limandar, meskipun kita sepertinya inovan, ditanya ada apa? Inovan ber. Padahal kita kembali tapi karena saya terbentuk di masyarakat bahwa mobil panter adalah salah satu jenis kendaraan umum yang mempelopor itu ya, bisnis usaha itu. Kita ke Makassar, naik Pipos, padahal naiknya
1: ya
0: kan? Kalau orang itu ditanya ada apa? Naik Pipos. Atau bahkan ada yang pernah saya tanya, ada lucu lagi. Jalan Pak, ini yang tabrak warung-warungnya, maaf Pak, mobil apa? Dalam mobil Pipos, ini juga Pak, cuma mereknya Alam Indah. Itu artinya kok yang terbayang itu di masyarakat bahwa mobil-mobil penumpang yang tujuan arah Pipos itu yang tujuan arah menuju Makassar itu namanya semua Pipos mungkin itu.
1: Pipos ya, mungkin dalam pikirannya Pipos itulah jenis mobilnya. Ya, oke, keren banget ini. Memang ini kekuatan branding ini memang harus kita pelajari benar-benar ini ya, karena bisa mempengaruhi dari penjualan barang.
0: Dan itu salah satu contoh yang disampaikan bahwa kita harus membuat salah satu backlink yang bisa yang mudah diingat dan mungkin kata-katanya bisa apa ya kayak lucu lah begitu ya sehingga masyarakat itu bisa terbranding.
1: Ya, dari Bunia nih, Bunia juga kan salah satu koordinator Mobil BUMN ya, pasti juga ada beberapa binaan atau Bunia juga melihat pasar di Mamuju ini seperti apa nih. Ibu bisa ceritain dong pengalaman Ibu tentang potensi-potensi di Mamuju ini yang sebenarnya masih bisa diolah ini menjadi satu BUMN seperti apa?
2: Kita di Sulawesi Barat, Mamuju, dan kabupaten yang itu punya kekayaan kearifan lokal yang luar biasa ya. Kita punya penja yang hanya ada di perairan Sulawesi Barat, itu bisa diangkat. Kita punya pisang, itu banyak sekali. Kita punya kain sekomandi, kita punya kain mandar. Nah, mengangkat itu memang perlu kreativitas dari teman-teman yang keren. Bagaimana dari bahan-bahan baku lokal ini kita angkat ke permukaan untuk bisa dikenal lebih luas.
1: Berarti memang masih banyak hal-hal yang bisa kita olah sebenarnya ya Bu ya. Cuma memang butuh kreativitas ya. Kayak tadi kok rasa ini sama rasa ini sama jenisnya tapi beda rasanya. Nah mungkin harus adanya inovasi lebih tambah ya Bu ya. Nah tapi seperti apa Bu? Kendala dari rumah BUMN sendiri untuk membantu memasarkan produk secara luasnya seperti apa?
2: Kalau kita berbicara tentang kendala, lebih ke tantangan. Nah kapan? Kenapa? Karena pertama Sulawesi Barat berada di tengah-tengah mungkin ya. Kendalanya biasanya teman-teman kalau untuk menjual online lebih ke ongkos kirim.
1: Oh iya,
2: itu yang selalu jadi ya. Tapi sekarang kan semuanya sudah dipermudah. Biasanya juga orang yang membeli pun tidak memikirkan tentang ongkos kirim. Kalau mereka butuh berapapun ongkirnya mereka tetap beli.
1: Ya.
2: Jadi tergantung bagaimana kembali lagi ke branding. Bagaimana produk itu sudah masuk di dalam bawah sadarnya customer. Bagaimana kita membuat produk yang memiliki feel yang lebih bagus sehingga orang itu pada saat membeli tidak mikir lagi seperti apa ya, tantangannya. Seperti kita misalnya di bandara bisa salah satu target pasarnya kita, tapi karena di sana penerbangan belum ada setiap hari mungkin ya, kalau ke Makassar setahu saya cuma 3 hari. Kemarin juga dengan orang bandara kita ada komunikasi untuk memasukkan beberapa produk. Nah ya itu kendalanya kami masih untuk ke bandara itu masih susah karena memang trafiknya mungkin orang kesan itu belum terlalu banyak dibanding ke terminal. Ya kalau misalnya di terminal itu memang lebih besar trafiknya orang, jadi kendalanya kami belum bisa masuk ke sana karena ada beberapa ada beberapa apa

0: belum cocok
1: seperti itu. Betul banget ya. Jadi mungkin emang nanti kedepannya siapa tahu bisa UMKM mengisi ya di tempat-tempat seperti terminal ataupun bandara ya, karena untuk bisa memasarkan lebih luas lagi ya. Semoga kedepannya. Amin.
2: Teman-teman juga ada kendalanya, tantangannya itu bagaimana mereka belajar tentang digital. Makanya selalu ke digital. Seperti itu. Memang harus sering-sering sih belajar digital.
1: Oke, baiklah mereka. Dan kita akan kembali membahas lagi tentang bisnis lokal dan global, namun setelah yang berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Indah Medi dan kedua narasumber saya Ibu Nia Asniati dan Bapak Juwani, yang akan membahas tentang bisnis lokal branding global. Kalau tadi kita udah bahas nih tentang apa itu branding yang sampai harus masuk ke alam bawah sadar, terus juga sudah bahas tentang kendala seperti apa yang dihadapi oleh produk-produk UMKM untuk bisa memasarkan lebih luas nih produknya. Kita bakal lanjut nih membahas tentang tadi Pak, brand dan branding ya. Ini kalau mau dapat ilmu tentang ilmu tambahan tentang brand dan branding ini seperti apa nih, karena kan mungkin masih banyak nih kayak ya udahlah bikin nama brand asal aja ya kan, kalau sekarang ya Pak ya, apalagi kalau mau daftar merek ya udahlah asal aja yang penting nggak ada yang sama namanya. Nah seperti apa nih Pak Dian?
1: Iya, jadi ya baik, jadi intinya terkait dengan itu sebenarnya kalau kita trik-trik ya, atau mungkin salah satu cara mungkin untuk membuat produk saya kita dan branding di diingatkan para masyarakat, atau juga mungkin bisa kita membuat membuat salah satu nama brand kita atau nama merek kita itu yang unik ya, unik dan tentunya salah satu yang disampaikan tadi Mbak Media bahwa belum ada yang sudah daftarkan sebelumnya, itu yang paling pokok, jadi belum terdaftar. Dan kalau bisa juga memang kata-kata atau mungkin nama itu tidak terdapat di dalam kamus manapun.
0: Jadi harus ada yang aneh ya Pak ya?
1: Ya mungkin ya. Kalau kita seperti contoh ya, mungkin bukan bermaksud saya mempromosi bahwa mungkin salah satu produk usaha apa istilahnya obat anti nyamuk ya, kalau kita bisa katakan karena terlalu banyak nanti jadi anti nyamuk ya, kita anggaplah Baygon. Baygonnya sesuatu Baygon apa sih artinya Baygon itu?
0: Iya,
1: betul
0: juga Pak.
1: Nggak
0: ada
1: iya,
0: ada nggak
1: kan?
0: Nih Pak?
1: Ada nggak di kamus itu? Nggak ada kan? Artinya unik, tapi dia kan mudah diingat ya, mudah. Sehingga ketika kita membeli obat anti nyamuk ya, meskipun sebenarnya merek yang lain yang kita membeli, tapi karena terbranding ya dengan nama yang tadi itu, maka kita belinya yang tetap kembali ke situ. Kemudian ya banyak contoh lain. Kalau di provinsi Bali yang kita yang sering ke sana, ada salah satu toko yang sangat besar di sana yang menjual pakaian dan segala macamnya ya, jogger. Apa sih artinya jogger itu?
0: Betul.
1: Ya, tapi kan itu adalah salah satu salah satu trik ya, bagaimana kita bisa membuat brand kita terbranding, ya kan? Brand kita terbranding, ya kan?
0: Brandnya terbranding,
1: dipikir masyarakat sehingga kalau kata ibunya tadi bisa menyentuh alam bawah sadar masyarakat pengguna atau mungkin calon-calon daripada konsumen kita. Jadi itu tadi bagaimana membuat sesuatu, apalagi kalau kita tambahkan tagline di sana ya. Dan kalau setiap musim pilkada biasanya kan para calon itu kan tagline masing-masing,
0: ya
1: kan?
0: Iya,
1: bagaimana kita mengingat ketika saya di dalam kotak suara?
0: Betul.
1: Biasanya kita tidak melihat orangnya, tidak melihat tagline, ingat tagline.
0: Iya
1: kan? Tagline saja yang mana yang ini, ya kan? Kalau mau kian terus yang ini, ya kan? Cuma itu saja kan? Kalau mau kian terus ini, cuma itu kita ingat. Karena setelah itu dalam kotak, misalnya tidak ada maksud untuk memilih dia, tapi karena tagline-nya, ya, tagline-nya sudah seringkali kita dengar sampai anak kecil pun sudah menghafal di luar kepala, ya, sampai dalam pasti langsung kita itu yang kita pilih. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita bisa membuat tagline-tagline yang unik di sana? Mungkin ya salah satu lah, misalnya kalau dia produk usaha kue sangat cocok diminum di sore hari atau di makan di sore hari ini, ya kan? Artinya ketika sore hari atau mungkin di pagi hari, oh ini katanya yang cocok, ini katanya yang cocok, ini katanya yang cocok ya. Ataukah mungkin kita membuat bahwa cocok untuk penderita diabetes, ya kan? Cocok untuk penderita diabetes. Artinya meskipun dia sebenarnya manis ya, manis sebenarnya dia punya jenis usaha ya, dari makanan yang sangat manis, tapi karena kita kan cocok untuk penderita diabetes. Ini orang yang menderita diabetes tidak terpengaruh dengan itu, dia tetap mengkonsumsinya karena kan ternyata cuaca dalam perdebatan ya. Nah kemudian selain itu barangkali seperti di cikapeng yang tadi di bumi ya, artinya kan ada beberapa kendala-kendala di teman-teman pelaku usaha ini yang sampai sekarang terkendala dari segi masalah, dari segi pemasaran dan juga dari segi kemasan dunianya. Ini sudah beberapa kali kita dalam setiap pertemuan, setiap podcast begini kita dari maupun di mana itu adalah selalu kendala-kendala yang disampaikan. Jadi sehingga mungkin dari saya secara pribadi juga mungkin ya ini tidak bisa terjadi atau mungkin terjadi ketika kita cuma bekerja secara sendiri-sendiri, sehingga kita bisa mungkin kita bisa berkolaborasi dengan tentunya stakeholder-stakeholder terkait di mana ada di Kabupaten Mamuju atau mungkin di Sulawesi Barat ini atau beberapa instansi-instansi yang sebenarnya memang tugasnya kepada teman-teman pelaku UMKM itu. Dari kami tentunya dari segi sisi perlindungan hukumnya, bagaimana usaha-usaha dari atau nama atau merek daripada usaha-usaha teman-teman UMKM kita ini terlindungi itu di Kementerian Hukum. Tentunya dari segi-segi perlindungan yang lain akan berada di instansi-instansi atau sektor terkait lainnya. Mungkin itu bisa yang kita ini yang kita kembangkan atau kita bisa lakukan di kedepannya, karena kan sekarang kita sudah berada di Oktober. Mudah-mudahan di 2006 nanti dunia ya akan ada lagi, karena sekarang juga sih sebenarnya dunia yang teman-teman atau mungkin dari instansi yang memfasilitasi terkait dengan pendaftaran itu, kalau sebelumnya kan ada 70 dunia ya. Nah tahun ini kayaknya ada 40 kalau tidak salah, informasi dari teman-teman juga bahwa kayaknya ada hari ini akan ada lagi yang akan diwanti dengan itu ya. Mungkin itu umum media
0: berarti bertambah ya. Oke, baiklah. Nah kalau tadi ibunya juga sempat singgung tentang pemasaran secara digital. Nah untuk dari rumah BUMN sendiri membantu UMKM secara digital ini seperti apa?
2: Ya kalau kita bicara tentang digital, memang kita nggak bisa jauh-jauh dari zaman sekarang. Jadi teman-teman UMKM itu kalau kita bicara tentang digital pasti sudah punya smartphone, smartphone dia sudah punya minimal. Lalu rata-rata sudah punya aplikasi digital belanja online. Nah dari situ mereka bisa buka toko online, kita bantu buat toko online seperti apa. Lalu kita buat kegiatan-kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan digitalisasi, bagaimana optimasi media sosialnya itu yang kami lakukan. Lalu kita bikinlah grup-grup digital yang mereka belajarnya.
0: Jadi emang dibantu dalam pembuatan akunnya, mengajarkan mereka cara memanfaatkannya ya. Karena kalau masalah di beberapa instansi juga sudah membuka ruang untuk memasarkan produk ya. Salah satunya di KPPN ya kalau saya itu. Ya, untuk produknya ya, lelang di lelang situ ya. Dan itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman kan?
2: Iya, betul. Semuanya
0: pokoknya ikut di sana ya Bu ya. Untuk saat ini pemasaran lewat digital yang memang masih berpengaruh sekali lewat apa ini?
2: Media sosial. Kalau kita melihat di Mamuju khususnya, memang untuk penggunaan media sosial paling banyak itu Facebook. Jadi makanya banyak sekali teman-teman kami itu memasarkan produknya di media sosial Facebook, Meta lah pokoknya.
0: Oh Meta ya, Facebook, jadi, Instagram juga, ya,
2: WhatsApp juga.
1: TikTok juga.
0: Kayaknya TikTok juga mulai merambah ya. Ya.
2: Kalau TikTok kan memang kayak kaos ya.
0: Iya, dia lebih kepada mungkin kontennya untuk produknya gitu ya. Betul. Nah, Pak Joni, ada nggak Pak contoh kasus di Sulawesi Barat yang berkat HKI pemasarannya jadi lebih luas?
1: Banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ini yang sudah boleh dikata dengan terdaftarnya dia sebagai salah satu merek yang sudah terdaftar dengan usahanya, maka sudah buka cabang. Kalau tidak salah, hampir setiap kabupaten ada. Saya contohkan mungkin warehouse.
0: Warehouse itu sudah
1: terdaftar di kita, dan uniknya warehouse itu, kalau bisa saya bercerita ke belakang ya, obat haus itu belum ada usaha sama sekali, belum ada usaha. Dia daftarkan dulu mereknya, Pak saya mau buat usaha, tapi rencananya ini. Contohnya kira-kira merek saya ini, ya kan? Nah kita bantulah penelusuran, belum ada, oke, daftarkan. Terbukti sekarang sudah.
0: Di mana-mana
1: sudah buka cabang. Kemudian yang kedua ada juga di pengunjung bilangnya juga terjadinya itu berkaitan sama juga ada bubung ya.
0: Bubung salah satu bilangnya.
1: Bubung itu nanti mungkin kalau dari itu ya kita sudah bisa ya dari tadinya cuma apa pun itu cuma gerobak-gerobak itu ya. Ketika dia mendaftarkan sebagai salah satu merek yang sudah terlindungi, kita lihat usahanya sekarang umum sudah
2: punya outlet.
0: Punya outlet ibu yang di jalan
1: tuh ya. Umum itu sudah punya tagline. Ya. Harga apa?
2: Harga kos-kos, rasa bos-bos.
1: Itu kan sudah dengar. Harga kos-kos, rasa bos-bos.
0: Tagline
1: itu yang saya bilang tadi. Jadi ketika orang harga kos-kos rasa bos-bos, itu kan salah satu ini. Kemudian kalau di kabupaten lain ada di Kabupaten Mungi Tengah yang pertama sekali Utita, mungkin bisa di search di Google juga. Utita itu sudah lintas pulau Bakrabia, bahkan sampai ke Malaysia sudah, dan sudah masuk ke apa namanya rental modern, sudah masuk ke Maret, Alfamart itu sudah. Dan tentunya juga para pelaku usaha retail modern itu untuk masuk ke dalam itu pasti akan tentunya persyaratan yang harus dipenuhi itu selain daripada izin-izin yang lain tentunya dia salah satu dari
0: kata-kata masuk hati tadi
1: itu sudah banyak contoh seperti sehingga mungkin dari trigger-trigger itu yang dilihat teman-teman sekarang ini sudah kurang berlomba-lomba ya punya untuk mendapatkan. Kalau dulu kami sudah sama punya ini lalu sudah tahu bagaimana bisa ya membangun ini untuk memahamkan ke teman-teman pelaku karena sebelumnya itu mereka masih ini ngapain saya mendaftar itu saya jual ke tetangga kan sudah laku saya kasih keluarga bawa orang kan sudah ini
2: ternyata yang mau naik kelas yang punya target lebih luas mereka akan daftar
0: pasti mereka lengkapi itu ya karena dia mau naik kelas. Tapi dari binaan rumah BUMN sendiri ada kasih yang sampai dia sampai menjelajah ke ekspor.
2: Kalau bicara tentang ekspor, sebagian teman-teman itu sudah menjualkan produknya ke luar negeri, meskipun belum misalnya satu kontainer belum termasuk sekumandi itu sudah.
1: Oh, kalau sekumandi sudah sampai Jenewa.
2: Betul. Jadi kalau itu sudah masuk dari tapi memang belum maksimal. Pertama kita belum punya pelabuhan sendiri.
1: Jadi itu kendala-kendala yang sebenarnya juga ya. Dari segi pemasaran tadi fasilitas yang tersedia di kita belum terlalu tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Karena kan kita juga ini adalah salah satu pecahan dari provinsi Sulawesi Selatan sehingga mungkin adat dan budaya yang ada di Sulawesi Barat ini ya berlarisan sekali terkait dengan provinsi Sulawesi Selatan sehingga apa yang ada di sana sebenarnya apa yang ada di kita ya sebenarnya sudah ada di sana juga. Sebelumnya kan kita pernah sebagai salah satu ciri makanan khas yang ada di Sulawesi Barat ini kan di sini kan banyak penjual coto karena coto sudah milik orang Makassar, Tapurung sudah milik orang Palopo,
2: ya kan?
1: Cuma sekarang ada yang dan itu sudah kita catatkan juga di kreator komunitas. Mungkin kalau bisa kita keluar sedikit dari tema ya, artinya kan kita cuma mau memberikan edukasi dan menginformasikan saja ke masyarakat bahwa sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini sebagai ciri khas milik daerah kita yang perlu kita lindungi sebenarnya. Bersyukur sekarang ini bau VIP itu sebagai salah satu makanan atau apa makanan ya kalau bisa sebutkan begitu adalah milik masyarakat Perumandar. Jadi sama kalau kita sebut Perumara kan orang Makassar punya ya baru bahasa kita punya bau VIP. Kemudian ke depan ini mungkin bisa banyak yang akan kayak JPA itu sebenarnya kan JPA itu sudah bisa kita catatkan sebagai salah satu bukan dia yang intelektual komunal yang intelektual komunal yang harus kita lindungi ya nanti di mungkin 20 tahun 30 tahun ke belakang ini setelah kita semua ini tidak ada anak cucu kita tidak tahu lagi yang mana JPA itu kan tinggal nama saja yang kita harus jaga. Syukur-syukur kalau tidak dikelain boleh negara lain lagi ya. Carikan sehingga bisa cucu generasi ke depan bisa masih bisa mengenal yang mana yang namanya cipta itu dan masih melihat bisa masih bisa melihat dan menikmati apa yang namanya cipta itu.
0: Oke, nah ini benar tadi kita sudah ngobrol tentang sampai ke warisan-warisan budaya ya, kita sudah ngobrolin. Sudah ada juga beberapa UMKM yang sempat ekspor juga. Dan itu perlu kita juga apresiasi ya, karena nggak mungkin mereka bisa sampai di tahap ini kalau dulunya mereka juga pasti kan merangkak-merangkak dulu ya, Bapak Ibu ya.
1: Kita rasakan sekali itu kalau di awal kita betul-betul merangkak dan menyampaikan, dan kita bersyukur sekarang juga kan kita sudah sangat dibantu dengan adanya media-media yang bisa membantu kita seperti yang disebutkan tadi, media-media online kan. Termasuk dari ini sangat membantu sekali nih, kita sudah sering-sering memberikan informasi melalui media dari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan-kegiatan begini dan juga masyarakat bisa mendengarkan informasi ini, mereka apakah dia ke kami di Kementerian Hukum atau ke rumah BUMN ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mungkin dalam persyaratan-persyaratan, karena kalau kita akan sampaikan semua sih sekira waktu tidak akan cukup ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya informasi-informasi awal ini teman-teman bisa ke rumah BUMN atau ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.
0: Oke, baiklah pendengar, kita masih berbincang lagi tentang obrolan bisnis lokal branding global, namun kita harus jeda dulu sebelum berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Indah Medi dalam bincang seru, obrolan asik, seru dan inovatif. Dan masih juga bersama Ibu Nia Astiyati dan Bapak Juwani, yang tadi kita sudah ngobrol tentang banyak banget nih pengetahuan yang bisa kita dapat pada kesempatan kali ini ya. Karena tadi bicara tentang brand, bicara tentang membranding, dan juga bicara tentang susah teman-teman nih kendala dan juga susah teman pertemuan UMKM. Kita bakal lanjut nih ngobrol sama Bu Nia dan Pak Juwani ya. Ibu Nia, dari lembaga UMKM sendiri seperti apa nih caranya Ibu Nia untuk bisa membantu UMKM mempunyai ciri khas supaya bisa nanti terbrand?
1: Kalau berbicara tentang ciri khas, setiap UMKM masing-masing. Jadi mereka itu datang ke sini sudah dengan modal punya saya punya ciri khas seperti ini, produk saya seperti ini, keunikan produk saya, keunggulan produk saya seperti ini. Bagaimana saya kami BUMN mendukung, jadi itu kami tinggal mendampingi saja seperti apa. Misalnya, bu, saya punya logo seperti ini untuk apakah logo dengan warna seperti ini, dengan font seperti ini sudah tepat untuk saya. Biasanya kita kasih masukan-masukan, belajar dari teman-teman UMKM sebelumnya atau belajar dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan, bahwa teman-teman UMKM itu kalau untuk membuat ciri khas itu memang harus dari kita, bagaimana mudah dikenal, bagaimana mudah diingat, mudah disebutkan seperti itu. Jadi kami jangan sampai produknya makanan terus tiba-tiba nama produknya itu justru pengaruh bangunan-bangunan, misalnya titik persada misalnya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana mereka mempunyai keunikan-keunikan sendiri, baik itu dari penamaan, cita rasa, kemasan. Jadi keunikan itu bukan hanya dari satu poin, tapi beberapa poin sehingga bisa nyangkut di kepala di alam bawah sadarnya.
0: Iya, supaya tadi ya biar cari produk atau merek yang mudah disebut, ya, mudah diingat ya. Juga ya. Nah, tapi seperti apa Bu? Ada nggak Bu kriteria dari suatu produk yang memang terlihat, oh ini produk siap nih untuk dipesankan lebih luas?
1: Iya, suatu produk, jadi kita bicara dulu UMKM-nya. UMKM-nya mau naik kelas dulu nggak? Produk ini, tadi apa?
0: Supaya ada kriterianya.
1: Jadi kriterianya itu misalnya ini teman UMKM punya produk, kita naik kelaskan dulu. Kalau dia produk makanan, tentu ada beberapa legalitas yang harus mereka penuhi, seperti sertifikat halal, tentu haki nomor satu ya, merek. Karena jangan sampai kita sudah ada beberapa teman-teman UMKM sudah ngurus dari awal dengan susah payah, pasarnya sudah oke, tapi giliran dicek ternyata merek itu sudah ada yang punya ya. Sehingga teman-teman supaya produknya itu bisa masuk kriteria, mereka harus naik kelas dulu dari sisi legalitas, sisi kemasan, dari sisi bahan baku, bagaimana mereka mengolah dengan baik. Kalau produk makanan dan minuman itu memang layak untuk dimakan, jangan pakai penambah bete berapa bahan tambah tumpangan tapi yang kurang baik dimakan gitu, seperti itu.
0: Oke, nah kalau misalkan kita bicara lagi nih Pak ya, sama Ibu ya, program-program unggulan yang dimiliki oleh teman BUMN untuk bisa membantu memasarkan produk seperti apa?
1: Ya, kalau untuk pemasaran kita kembali lagi digital.
0: Digital ya.
1: Pokoknya hampir tiap bulan kita ada kelas-kelas digital, malah kita buka kelas private di sini dan itu gratis.
0: Sampai dibikinkan banget ya Bu ya?
1: Iya. Dan itu dari teman-teman sendiri, misalnya si A sudah belajar nih jauh, balik ke Mamuju, itu mereka sharing lagi ke teman-teman yang lain, biar ilmunya satu tidak hilang.
0: Iya,
1: lagi.
0: Iya. Oke, berarti memang setiap bulan diadakan selalu pelatihan.
1: Iya.
0: Di sini ya Bu?
1: Iya, betul. Dan kami juga menyiapkan mengkolaborasikan dengan konten kreator atau adik-adik kan sekarang yang gen-gen itu pintar tuh ambil video,
0: iya,
1: ambil foto. Mereka bisa membantu mengelola media sosial lebih estetik. Kalau millennials kan sudah pokoknya posting sosial.
0: Iya, itu postingnya banyak beratnya gitu ya.
1: Untuk dapat viewers lebih banyak itu ternyata harus lebih bagus videonya, fotonya lebih bagus, itu salah satu.
0: Oh, iya betul lah. Nah, kalau tadi Pak, kita beralih ke Pak Joni. Kalau tadi kita bicarain tentang HAKI ya Pak ya, tapi sejauh mana nih dari Kementerian Hukum bisa memang menjaga para pelaku UMKM agar produknya tidak ditiru oleh luar negeri? Seperti tadi Pak yang Pak bilang, jangan sampai JEPA nih nanti diklaim nih, nah seperti apa?
2: Ya jadi rekan-rekan itu tentunya kita memang betul-betul menjaga dari sisi penegakan hukumnya. Bagaimana dari jenis usaha-usaha atau mungkin hasil-hasil produk-produk kita itu tidak di, bisa diklaim atau mungkin ditiru oleh anggaplah mungkin dari daerah lain. Sehingga disarankan untuk segera mendaftarkan kalau dia dari sisi merek atau dari segi kayak intelektual pengembangan sesuatu tadi itu dicatatkan ya, dicatatkan di pangkalan data DJKI. Jadi ketika sudah dicatatkan itu sudah terlindungi secara hukum. Karena itu misalnya satu langkah. Kemudian salah satu juga mungkin kalau tadi disampaikan produk-produk apa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dalam rangka tentunya memberikan perlindungan. Jadi kita di Kementerian Hukum ini khususnya di tahun ini ya, karena kebetulan juga tahun ini kita efisiensi ya, jadi kita tidak bisa mengumpulkan masyarakat secara ini memberikan sosialisasi seperti yang kita lakukan di tahun konsumennya, sehingga rangkaian yang kita lakukan pada tahun ini kita menyerang untuk apa turun langsung, artinya kita turun jemput bola ya, jadi kita turun ke masyarakat ya menyampaikan sekaligus dengan empat atau mungkin apa pentingnya ya, pentingnya kita mendaftarkan kita ini, karena tidak bisa kita pikir bahwa masih banyak di masyarakat kita yang belum memahami terkait dengan pentingnya di daftar
1: ini.
2: Ya itu ada inkubator, ada inkubator KID, ada dua ada di rumah UMN. Jadi ketika masyarakat mau informasi silakan di rumah UMN. Mungkin nah, sekarang ini ada lagi program dari pusat yaitu percepatan pendaftaran merek kolektif untuk koperasi atau mungkin kelurahan desa merah putih.
0: Oh yang koperasi
2: ya. Sekarang jadi ketika nanti di sana ada koperasinya itu bergerak di usaha-usaha yang sejenis yang sama ya usahanya bisa didaftarkan sebagai satu merek kolektif, sehingga dari sisi BNPB-nya tentunya dia dari sejumlah yang dibayarkan dengan dia secara berkolektif, secara berkelompok, dan dia akan ada keringanan di sana. Dia keringanan di sisi berapa? Karena dari bisa dia 20 orang dengan BNPB 500 kalau berlaku BNPB itu kan dia cuma dapat berapa
0: iya, orang? 50.000 per orang
2: nanti. Cuman dipersyaratkan bahwa harus dia dengan jenis usaha yang sama.
0: Oh misalnya kayak makanan semua.
2: Misalnya dia itu lebih spesifik lagi. Misalnya dia keripik semua.
0: Oh begitu.
2: Ya. Ada keripik, ada abon, ada yang jadi dia salah satu dia jenis usaha yang sama. Keripik misalnya keripik pisang semua yang ada dalam anggota korporasi. Itu bisa menggunakan harga sama dan juga bisa menjaga mutu dan kualitasnya. Jadi salah satu kelompok itu harus memang membuat surat pernyataan bahwa akan menjaga kualitas dan mutunya. Jangan sampai ada salah satu kelompok yang kita sudah sepakat nih,
0: iya.
2: Rasa kita punya rasa, kita punya keripik ini rasa manis asam misalnya kan,
0: yeah.
2: Manis asam. Jadi yang keluar dari produk ini dengan nama merek ini itu rasanya manis asam. Tiba-tiba ada yang membuat rasa yang lain, nah itu kan tidak boleh. Jadi harus dengan persepakatan bahwa kita harus menjaga dari sisi rasanya, dari sisi kualitas dan dari sisi mutu dan tentunya pasti di sana kan ada juga salah satu anggota kelompok yang menjadi penguji kualitas sebelum di pasarkan.
1: Yang UMKM yang datang ke sini, mereka datang cukup bawa KTP, bawa NPWP, keluar-keluar sudah bawa NIP, sudah bawa
0: HAKI. Hal lengkap ya, Bu ya. Terus sudah perizinannya juga. Sudah lengkap semua di sini.
2: Cuma itu tadi yang disampaikan Bu Nyo, bahwa mungkin sebelum mengurus perizinan yang lain, saya bisa mungkin ya, kita juga cuma mengharapkan saya bisa mungkin HAKI-nya juga yang datang. Karena sudah pernah ada beberapa kejadian dia calonkan depomnya,
1: alatnya.
2: Nah, ketika kita daftar di HAKI, dia sudah ada yang daftar dengan merek yang sama di berlain, sehingga tertolak. Sehingga dengan keadaan seperti itu pastinya akan mengulang lagi dari awal, mengurus kembali, dari halalnya, dari hukumnya, dari yang lainnya akan diulang kembali dari nol. Akan sebenarnya artinya itu cuma saran saja. Tidak boleh juga saya karena saya bergerak di tugas fungsi saya mau harus ke situ dulu, tidak boleh juga. Ya, cuma saran saja karena kalau memang ada niat untuk didaftarkan sebagai salah satu produk hak intelektual, sebisa mungkin hak intelektual dulu yang didaftarkan sebelumnya. Karena kalau hak intelektual itu kan cuma ada satu nama seluruh dunia dan berada di kelas yang sama.
0: Dan di beberapa perjumpaan juga Pak Juwandi juga pernah bilang bahwa kalau sudah ada ide untuk jualan, buat aja dulu mereknya, daftar aja dulu.
2: Cek.
0: Ya, beberapa kesempatan memang menyampaikan seperti itu ya.
1: Agar hanya visioner berarti.
0: Iya, jadi kalau udah kepikiran nih, ah mau jualan deh, meskipun nggak tahu apa yang mau jual, tapi bikin dulu aja, daftar dulu aja namanya ya, begitu. Nah, untuk dari rumah BUMN sendiri Bu, adakah kolaborasi dengan Kementerian Hukum, misalkan di dalam hal lainnya? Tapi sebenarnya ada ya, selalu ya.
1: Kenapa terpampang di depan inkubator kayaknya intelektual? Karena kan kita sudah kolab sejak.
2: Di mana ada? Di mana Kementerian Hukum ada? Di situ Kementerian Hukum ada.
1: Juara
2: Pak
1: ya untuk kekayaan
2: internet,
1: inkubator.
2: Jadi salah satu inovasi, salah satu inovasi terbaik ya, salah satu inovasi terbaik
0: Indonesia ya,
2: dilakukan di dalam bersama dengan program-program tentunya terkait dengan pelayanan-pelayanan kepada pelaku negara. Jadi kenapa dikatakan inkubator bahwa kalau kan biasa kita di benaknya kita itu inkubator biasanya kan cuma ada ketika ada orang lahir prematur,
0: ya, ya
2: kan? Nah itu kan dimasukkan dalam inkubator. Nah ya, kenapa kita menggunakan kata inkubator? Dan kita tidak mau lahir satu merek yang prematur. Oh, artinya tidak terpenuhi dari sisi persyaratan, dari sisi namanya, ya kan? Sehingga kalau sebelum mereka mendaftarkan dia ke inkubator dulu, mencari tahu namanya apakah sudah terdaftar, ya kan? Apakah dari sisi persyaratan sudah terpenuhi? Nah, itu semua dilakukan di rumah BUMN dulu, diinkubatorkan dulu. Ya, nanti setelah siap, ya, setelah siap untuk apa namanya kalau kita ambil analogi dengan bayi yang prematur tadi, sehingga setelah dia siap dengan kondisi cuaca alam yang ada di luar inkubator ini, baru kita keluarkan. Nah itu kita mungkin kalau kita beri nama bahwa itu adalah inkubator kai. Jadi sebelum lahir kai yang prematur dimasukkan dulu di inkubator yang ada di rumah bayinya.
0: Wow, keren banget ini ya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah terpampang sudah di belakang kita ini beberapa produk yang memang ini sudah lolos lolos dari Kemenkum, lolos juga dari rumah BUMN. Dan akhirnya mereka punya branding sendiri. Dan kita langsung bersama. sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Hai Sobat RRI, sekarang kita bahas fakta menarik tentang harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah salah satu subspesies harimau asli Indonesia yang tersisa. Nah, fakta yang pertama, harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil. Panjangnya hanya mencapai 2,34 meter untuk harimau jantan dan 1,98 meter untuk yang betinanya. Untuk beratnya juga lebih ringan dari subspesies harimau lainnya. Fakta yang kedua, warna dari bulu harimau ini lebih gelap dan punya pola belang yang rapat. Ini bertujuan untuk kamuflase di habitat aslinya hutan hujan tropis, Sobat. Fakta yang ketiga, harimau Sumatera merupakan kucing besar yang pandai berenang. Harimau-harimau ini tidak takut air dan sering menghabiskan waktu bermain dalam air. Fakta selanjutnya, harimau Sumatera hanya melahirkan 2 atau 3 anak saja. Seperti kucing rumahan, harimau Sumatera ini juga terlahir buta dan sangat bergantung kepada induknya. Fakta yang terakhir nih Sobat, harimau perlu lingkungan yang sangat luas untuk tempat bermain dan juga perlu ketenangan. Harimau cenderung pemalu, bahkan mereka ada yang bersembunyi jika bertemu manusia. Apalagi ketika berburu mangsa, harimau akan membatalkan perburuannya jika dekat dengan aktivitas manusia. Duh, sayangnya harimau Sumatera sudah diambang kepunahan. Pembukaan lahan yang luas dan juga aktivitas manusia mengancam kehidupan harimau Sumatera. Diperkirakan, harimau Sumatera ini akan punah pada abad ke-21. Sedih kan Sobat? Nah, sekarang saatnya kita bersama menjaga harimau Sumatera dan habitat asli Indonesia dari kepunahan. Ingat ya Sobat?
13: Informasi cuaca.
14: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan

0: intensitas ringan di wilayah.
1: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km/jam.
2: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

90.6 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi, berjumpai Anda semua di program acara Halo RRI. Di Halo RRI ini hingga pukul 11 Anda bisa memberikan aduan, saran, masukan, bahkan keluhan tentang pelayanan publik ataupun pelayanan jasa yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ya. Bisa terkait jaringan telekomunikasi, bisa terkait dengan sarana prasarana yang ada di Sulawesi Barat, bisa terkait ruas jalan ataupun hal-hal lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Boleh disampaikan di WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa menggunakan voice note juga dan juga disertai dengan nama juga alamat yang lengkap. Lebih bagus lagi jika Anda memiliki foto dan video bukti pendukung ya. Dan pendengar, untuk keluhan-keluhan yang masuk juga akan kami teruskan dan sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait yang bisa membantu untuk menjawab dari aduan, keluhan, curhatan Anda semua ya. Bahkan apresiasi Anda kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bisa disampaikan ke kami juga. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan Ariel Tatum dengan

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: mudahnya ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Matematika lima nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Muat dia mawa. Apa neneng puok di Ya ni hormati.
6: Iya.
5: Ande mawa ni haranga ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milikuri ibatuan apa-apa ya menjadi haram ini posare yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah gira limpuau tapi mua api yang mumpuau pulangi
6: iya
5: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita rekaan yang dibuat-buat kan dia hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat. Dari sanggana nantu pokokna amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innana apa-apa dinilino tergantung baik tu niat dia.
7: Papasang Malabi. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi. Kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Ayo, daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai 13 April 2026 hingga 27 Mei 2026. Persyaratan, WNI usia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas yang sah, tidak sedang hamil untuk wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi jika sudah memasuki grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person Dian 0821 1511 0503.

0: KBRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

0: Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Corner kick. Corner kick atau tendangan sudut adalah istilah sepak bola di mana pihak lawan secara sengaja ataupun tidak mengeluarkan bola ke arah belakang gawangnya sendiri. Sama seperti namanya, tendangan sudut yang dilakukan di sudut lapangan atas aba-aba dari wasit. Mendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Halo RRI. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa. Sampai.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi,

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoaks. Dilansir dari tunbekhoas.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashehar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual, karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermanfaat bagi seluruh peserta didik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Udara Program Indonesia Sehat kembali hadir menemani Anda, pendengar setia RRI Mamuju di siang hari ini, di hari Jumat 8 Mei 2026. Pendengar RRI Mamuju, siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat, yaitu DBD dan perubahan cuaca. Apa yang harus diwaspadai? Pendengar, perubahan cuaca yang tidak menentu, hujan yang datang tiba-tiba disertai panas terik dapat meningkatkan risiko perkembangan nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Karena itu, penting bagi kita memahami gejala, cara pencegahan, dan langkah menjaga lingkungan agar terhindar dari DBD.

0: tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan, kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: Pendengar, kasus DBD sering meningkat saat musim pancaroba atau perubahan cuaca ekstrim. Banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengenali gejala awal DBD. Untuk itu, berikut kami hadirkan penjelasan dari Ines Marwa yang merupakan ketua tim kerja penyakit menular unit pelaksana teknis Puskesmas Binanga terkait langkah pencegahan DBD di tengah perubahan cuaca saat ini.
1: Dia itu suka di tempat yang bersih, kadang yang kayak tempat penampungan air, tandon atau di biasanya dispenser itu ada penampungan kecil. Kadang juga di situ yang berkembang biak. Jadi itu intinya kebersihan ya, kesehatan lingkungan. Dan saat ada kasus seperti itu, petugas promosi kesehatan juga melakukan edukasi, baik itu ke keluarga pasien sendiri, ke masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Karena jika ada kasus seperti itu juga akan dilakukan pemberantasan sarang nyamuk itu dengan biasanya puskesmas melakukan fogging, pengasapan. Nah, jadi otomatis wilayah sekitar itu akan diberikan informasi.
2: Nurse,
1: kalau kami di UPTD Puskesmas di Binanga itu kan sudah dibentuk tim pengendalian penyakit menular sendiri. Jadi di tim tersebut ada petugas DBD, ada surveillance, ada promosi kesehatan, ada tim medis dan dokter dan perawat. Jika ada kasus, jika misalkan sekarang rata-rata pasien itu sudah dirawat di rumah sakit dan kita mendapat laporan bahwa ada kasus DBD. Jadi petugas surveillance akan turun ke wilayah tersebut, akan mengambil data dulu dari rumah sakit data pasien tersebut dan akan turun bersama tim ke wilayah tempat tinggal sasaran pasien tersebut. Jadi kita lakukan survei, penyelidikan epidemiologi, pemantauan jentik.
0: Pendengar, dari penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa nyamuk Aedes senang berada di tempat yang bersih seperti penampungan air, tandon dan juga dispenser. Di musim pancaroba

0: Bangun! Saatnya energi baru untuk tubuhmu. Mulai hari dengan sarapan sehat, buah segar, telur, atau oatmeal. Gampang, tapi bikin kamu semangat sepanjang hari. Air putih juga penting. Minum cukup biar tubuh nggak gampang lelah dan pikiran tetap fokus. Snack sehat, kenapa tidak? Kacang, yogurt, atau buah potong. Nikmat, bergizi, dan tetap bertenaga. Tubuhmu itu mesin super. Kalau diberi bahan bakar yang tepat, hasilnya luar biasa. Mood naik, energi melimpah, dan siap menghadapi hari. Jadi, mulai sekarang, pilih makanan yang bikin kamu sehat dan bahagia. Jangan tunggu besok, lakukan hari ini. Makan sehat itu keren, hidup sehat itu hebat. Ayo, semangat jaga tubuhmu.
1: Ini adalah iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, berikut beberapa gejala DBD yang perlu diwaspadai. Demam tinggi mendadak, nyeri kepala dan nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, muncul bintik merah pada kulit, tubuh terasa lemas dan mual. Jika mengalami gejala tersebut, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan lebih cepat. Pendengar, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah DBD, yaitu melalui gerakan 3M+. Mengurangi tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, kemudian yang terakhir, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.

0: Pendengar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perubahan cuaca dan ancaman DBD saat ini? Apakah masyarakat sudah rutin melakukan pencegahan di lingkungan rumah masing-masing? Berikut kami hadirkan suara dan pendapat warga.
1: Biasa itu kalau di rumahku itu saya membersihkan bak mandi itu seminggu sekali. Apalagi kayak sekarang ini toh musim sedang berubah-berubah cuaca juga. Kadang hujan, kadang tiba-tiba juga panas. Jadi memang takut banyak nyamuk yang berkembang biak begitu, apalagi nyamuk DBD. Biasa juga kuingatkan itu di rumah untuk tutup tempat penampungan air supaya tidak jadi sarang nyamuk.

Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah lingkungan tempat tinggal Anda sudah bebas dari genangan air dan sarang nyamuk? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda melalui WhatsApp RRI Mamuju di 08229 609 0996.

Pendengar, DBD bukan hanya ancaman saat musim hujan, tetapi juga saat perubahan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kunci pencegahannya ada pada kepedulian bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengenali gejala sejak dini. Mari lindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari ancaman DBD. Karena Indonesia sehat dimulai dari lingkungan yang sehat. Saya pamit. Saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara Indonesia Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Ya, pendengar persatu Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan ikuti salat Jumat di langsung dari Masjid Baitul Anwar Kompleks Gubernuran Mamuju.

one? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari Jumat ini, hari yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara semua hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang di dalamnya Allah menetapkan waktu-waktu mustajab. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan jemaah sekalian untuk hadir di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beribadah, melaksanakan kewajiban kita solat Jumat secara berjamaah, dan mudah-mudahan seluruh amalan kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyarul muslimin, jemaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum memulai materi khutbah pada hari ini, kembali selaku khatib saya menasihatkan kepada diri pribadi saya dan kepada kita semua tentang ketakwaan. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis beliau. Beliau bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kenapa ketakwaan ini jemaah sekalian seolah menjadi senjata utama yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita tidak tinggalkan dalam keadaan apapun dimanapun kita berada? Karena takwalah jaminan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Hanya ini yang Allah minta dari kita, agar Allah memperbaiki kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya jalan penyelesaian bagi setiap masalahnya di dunia maupun di akhirat. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan kepadanya jaminan rezeki dari arah yang bahkan dia tidak sangka-sangka. Artinya yang tidak disangka-sangka pun Allah akan buka, terutama pada rezeki-rezeki yang diusahakan. Maka jemaah sekalian, inilah kenapa wasiat ketakwaan adalah merupakan wasiat yang terus diulang-ulangi oleh Nabi dalam banyak hadisnya, diulang-ulangi oleh Allah sebagai pengingat dalam banyak ayatnya. Karena takwalah satu-satunya jalan keselamatan kita, mulai dari kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Bahkan Allah mengingatkan kita, وَمَنْ أَعْرَدَ أَنْ ذِكْرِهِ. Siapa yang berpaling dari ketakwaan? Siapa yang berpaling dari peringatan Allah? Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka Allah akan menjadikan baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di akhirat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Ma'asyarul muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan banyak ciri-ciri dan tanda-tanda ketakwaan itu. Mulai dari pertama kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Allah, ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang keduanya kata Allah, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang secara khusus disebutkan dalam ayat ini, jemaah sekalian?

rezeki, maka ia berinfak dengan infak yang sedikit. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kenapa jemaah sekalian? Karena sedekah infak ini adalah merupakan satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridhaan dan mengangkat amarahnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah tutfi'u ghadab rabbi. Sadaqah itu menghapuskan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah merupakan satu di antara amalan yang cerdas. Bahkan kata Nabi, di antara amalan yang tidak terputus pahalanya ketika kita telah meninggal jemaah sekalian adalah sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah, sadaqah yang terus mengalir pahalanya sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika membebaskan sebuah sumur di kota Madinah. Lalu kemudian sumur dan ladangnya ketika itu sampai hari ini masih mendapatkan memberikan kebaikan bagi beliau radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya? Di Madinah sekarang dibangun di atas tanah tersebut satu hotel yang disebut sebagai Hotel Waqaf Uthman bin Affan. Hotel ini sampai hari ini jemaah sekalian digunakan oleh jemaah haji, jemaah umrah, dan semua keuntungannya masuk ke dalam rekening yang dibuka oleh pemerintah Saudi atas nama Uthman bin Affan. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang sampai hari ini masih punya rekening namanya Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Kebaikan dari keuntungan dari sedekah itu jemaah sekalian sampai hari ini dinikmati oleh orang-orang manusia dalam bentuk bantuan-bantuan sosial dan seterusnya. Inilah perwujudan nyata yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu. Makanya Allah menjadikan satu di antara ciri ketakwaan adalah orang yang sudah berinfak, suka berinfak. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua adalah wal kadhimina al ghaidha. Orang yang suka menahan amarahnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kata Rasulullah SAW, innal ghadab minasyaitan. Amarah itu datangnya dari syaitan. Dan betapa banyak keburukan yang lahir dari amarah. Suami istri karena percekcokan lalu kemudian suaminya tidak menahan amarahnya, dia mengucapkan kata talak kepada istrinya. Talak itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ucapkan dalam keadaan marah. Seorang orang tua yang tidak bisa menahan emosi dari kelakuan buruk anaknya misalnya, lalu kemudian dia mengangkat tangannya atau dia mengeluarkan kata-kata yang kemudian isinya adalah umpatan dan permohonan keburukan, maka doa seperti ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak keburukan lahir dari sifat amarah. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar menahan amarah. Rasulullah mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Jangan mengambil sikap apapun dalam kondisi marah. Bahkan Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Salah seorang di antara kalian marah sementara ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau tidak mampu, tidak belum reda juga dengan duduk, hendaklah ia berbaring. Bahkan resep terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-ghadab minasyaitan, wa inna asyaitan khuliqa min nar, wa inna an-nar tudfi'u bil ma." Syaitan, amarah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Dan api itu hanya dipadamkan oleh air. Wa idza fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau dia diam, merubah posisi, belum mampu menghilangkan amarahnya, falyatawadda, hendaklah ia mengambil air wudu. Mudah-mudahan air wudu itu meredakan ia dari sifat amarah. Ini karakter yang kedua jemaah sekalian. Dan karakter yang ketiga adalah wal afina anin nas, mereka yang senantiasa saling memaafkan di antara manusia. Bahwa di antara manusia dalam interaksi kita, mereka punya kekurangan, mereka punya aib, mereka punya dosa. Maka Allah memerintahkan kepada kita satu amalan, satu sifat yang mulia. Al-afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan. Dan Allah telah menggambarkan dalam surah An-Nur bagaimana sifat pemaafan yang sangat agung ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rashidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.

0: Ketika di zaman Nabi SAW, ada berita dusta yang tersebar di antara penduduk Madinah. Menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, itu berselingkuh atau berzina dengan Safwan, sahabat, salah seorang sahabat. Tersebar di kota Madinah. Disebarkan oleh orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, di antaranya adalah Abdullah bin Salul. Kemudian fitnah ini merebak, bahkan sampai Nabi diam. Ya. Mulai ragu dengan tersebarnya fitnah tersebut. Wahyu juga tidak kunjung turun. Lalu kemudian jemaah sekalian, dalam penantian yang panjang itu, untuk menjawab kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan 10 ayat dalam surah An-Nur, dari ayat 11 sampai ayat ke-20. Membersihkan Ummul Mukminin dari fitnahan-fitnahan tersebut, dari tuduhan-tuduhan keji tersebut. Ada satu kisah yang terselip dalam kisah yang panjang ini, jemaah sekalian. Salah seorang yang menyebarkan fitnah itu bernama Mistah bin Uthathah. Siapa Mistah ini? Mistah ini adalah kemanakannya Abu Bakar sendiri, bapaknya Aisyah. Dia sebarkan. Maka ketika Allah telah membersihkan nama Aisyah, kemudian Abu Bakar, fitnah itu telah selesai, dan Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah salah satu pelakunya, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini, saya tidak akan pernah memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Karena Mistah ini ternyata, jemaah sekalian, adalah kemanakan Abu Bakar yang hidup dalam tanggungan Abu Bakar. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Mungkin kalau hidup sekarang, mungkin dibayarkan uang sekolahnya, dikasih uang bulanan, dan seterusnya. Ditanggung. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegur sikap Abu Bakar ini dalam lanjutan surah An-Nur itu. Allah mengatakan, فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Maafkan dan lapangkan. Artinya dimaafkan dan tidak lagi mengatakan, saya maafkan tapi saya tidak akan lupa. Tidak. Maafkan dan lapangkan hatimu, kata Allah. Apakah engkau tidak menginginkan bahwa dengan itu Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu? Perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Allah memberikan permisalan dalam Al-Quran yang sangat agung tentang bagaimana sikap pemaaf itu. Lalu kemudian sikap itu dilekatkan kepada karakter orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan memiliki tiga sikap utama ini. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah. تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في قرآن الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا, إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم.
2: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
1: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
0: Ibu cuma khawatir nak, kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
1: Di sini lebih jelas bu, di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
0: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
1: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
0: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Si rumpat tak bomo. Apa pura untuk majuma? Macam-macam kata bomo.
2: Alhamdulillah. Iya, saya mau tambah rasa mide lawa apa-apa ya. Alhamdulillah. Respon pendengar, respon masyarakat.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, semakin hari semakin baik.
1: Ya tu dia diharapkan Ustaz deh, Pak. Dah tu dah karena nak boleh tapa dia tahu. Kita tapa dia tahu si pololo ay.
2: Ya boleh. Apalagi mak nari anda umat umat. Pololo tapa tu mila apa?
1: Dah pula karena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Mudah-mudahan di dulu Pak Ramli Tori. Di minggu lalu ndak di ini dia lalu Rani bermain di goyang.
2: Ya
1: radio. Alhamdulillah sehat saya betul.
0: Oh ya.
1: Siun keluar.
0: Iya.
1: Apa kabar Pak Ramli? Tori ai boleh wali. Lon di kalau Lombok. Mudah-mudahan sehat-sehat nasa. Ya, jadi selain di Mapopo jadi sola nunggu re Pak Hapi.
0: Iya.
1: Diharapkan tu si, ampana pendengar tani bermada mat telefon domai.
0: Iya iya.
1: Malah tu si share cerita pokoknya.
2: Kana-kana.
1: Kebetulan ini yang lomong dibahas Al Quran.
2: Quran, ya
1: Al Quran.
0: Mana saya kita judul ini, Pak?
1: Iya, apa judulnya, Pak? Mapar di pusat itu terjemahkan ikut ini, Pak.
0: Cara Al Quran menilai baik. Ya. Itu sang ini batuan dari
2: itu kan melo itu melo nasa itu menjari itu macoa. Tapi itu ni sangat apiangan dia.
0: Ada standarnya sih.
2: Iya, kan mesti dia tu matimban ni. Apa matimban ni depan? Dapat mana ini ni yang gak macuah ternyata dia macuah di sesena. Utamanya di sesena pengalat alat. Dia tu tanya sangat apiangan kat talu itu orangna macuah di seseta. Macuah di sesena tahu lain. Macuah di sesena pengalat alat. Masukum itu di so apiangan dia.
1: Wandai macuah di sesena Allah Ta'ala, mau macuah di sesena, tak macuah di sesena atau lain, itu macuah.
2: Ya.
1: Anda suku.
2: Ya. Jadi, itulah kenapa kita cerita soal inani sangat apiangan di sesena Quran.
1: Apa-apa dia di Quran?
2: Mau dia di Quran, anna niri, oh anna ni, tapi mungkin apa di malah ni cerita dia.
0: Ya.
2: Yang pertama dia ni sangat al-khair.
1: Al-khair, kebaikan.
2: Itu bahasa Arab, mau kaifahaluk, mau
1: bi-khair.
2: Itu kebaikan.
0: Kebaikan.
2: Tapi berbeda-beda kebaikan apa ini yang dimaksud di bahasa Indonesia sangin baik, tapi rupanya penggunaannya berbeda. Yang dimaksud kebaikan al-khair itu adalah kebaikan yang yang namun atau Jakarta dari sononya.
0: Dari sononya.
2: Orang tidak butuh agama apa, pasti baik itu. Jujur itu, orang tidak harus berkata bahwa tosallah pamalama huwa. Biar bukan Islam, itu misalnya kejujuran universal.
0: Universal, baik.
2: Berlaku bagi semua
0: agama.
2: Jadi al-khair. Tapi pemanaan yang lain, itu misalnya al-khair. Mesa toko apiangan. Yang bersumber dari pilihan-pilihan yang terbaik dari sekian banyak yang baik.
1: Oh, berarti anu sangat naik. Nasangat atau masar, best of the best.
2: Oh, iya. Jadi, menyukai sesuatu baik, baik A, baik B, baik C. Tapi ini pemilih bumi. Inna kamena macua.
1: Inna the best.
2: Itu, itulah yang dimaksud dengan al-khair. Jadi lawan dari kata al-khair itu adalah syarrun.
0: Syarrun.
2: Nawa qira'atu famay ya'mal miskala zarratin khairan
1: yarah.
2: Inna mapogau apiangan. Pasti dia dapat balasna. Famay ya'mal miskala zarratin syarran. Inna mapogau
0: keburukan.
2: Ya, keburukan. Gau tamma pia. Pasti dia dapat balasna. Itu namanya padanan kata antara khair dengan
0: syar.
2: Syar itu
0: makanya
2: lawannya,
0: makanya
2: ada pasangan-pasangannya
1: sumayau.
2: Yang kedua dia buat munisanga
0: hasan
2: atau hasanah.
0: Mandoa
2: itu tuh rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kehidupan yang baik.
0: Hasanah.
2: Apa bu mau tenisanga hasanah berbeda tadi ini.
0: Hayat
2: muah hasanah itu kebaikan yang menyenangkan.
3: Deh. Pada itu kebaikan tidak menyenangkan Ustaz.
2: Iya. Iya murid ni gena di oh, mau tu mu anggap macoa, mu anda boleh macoa di sisi atau lain.
3: Deh.
2: Ah, doh. Tapi itu pilihan. Doh gena pilihan. Mu iya di kebaikan yang memiliki nilai rasa dan nilai menyenangkan.
3: Iya.
2: Contoh ah.
3: Iya.
2: Doh tu mu mandi tu jalan kote. Pak macoa dari nyanderi
3: Mararas di.
2: Anda tanya Mararas, nah apa nak makin dia untuk biri-birin nari? Itu kan keindahan yang mau dicari itu. Bahkan ia tu ni pakai mat tandai, maco tu ter, oh nak iway nari, mana orang mau papi jalan kote. Tapi itu enam malih payah rumus, pak mak ini patukuan.
3: Sangat nama wanita ustaz macur, tuai ni malului, menjalan kote ringin.
2: Iya, jadi begitu khasan itu. Bagaimana kebaikan itu melahirkan keindahan. Mau tu tahu mau ai maco sana itu anak nayanu tanpa laus nana iway ne. Mau mi apa tim macam mana mu anda randa sama doe?
3: Ayo,
2: dia tahu. Anda naik sama sara eh. Jadi itu namanya, itu namanya hasanah itu. Jadi mu mau tahu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya kita tidak sekedar berkata kasih kehidupan yang baik, tapi kita juga minta puang. Pama-pamasanna ni pamanya mana? Apa rek paturungan maye ulo Jadi itu enaknya itu indahnya itu bahasa Al-Qur'an hasanah. Ya. Nah, dia yang ketiga dan ni sangat ma'ruf.
3: Kebaikan juga itu.
2: Tondore tadi. Apakah tondore atau apa nanti disebutkan ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf adalah kebaikan yang disepakati.
3: Disepakati.
2: Yang untuk ilalah pemboya-boyangan lebih banyak itu ma'ruf yang dipakai. Nawa Quran wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang
3: baik.
2: Ma'ruf yang baik yang ma'ruf. Ini sangat ma'ruf. Ma'ruf. Dilala pemboya-boyangan mau me apa iting malolona nan de pacal papakna marah tapi ande no lo iwai nena ande maruf
3: ande siama
2: ya ande siama si tepai rasa mararas na papakna anna amakna ma ande apa-apa saja lah pemboya-boyangan baru itu maruf ande itu malam maua pole amakna ma'ali apa-apa di pasar na parisuang apa nawa apa pak apa yang nawa tendir rasana apa pembalin nama nawa syukur mau dia upia pia no. Nah, itu tidak ma'ruf itu
3: anda minau
2: anda minau
3: dah anda kalau dah karena lo itu saya tadi tu kosa karena
2: ma'ruf yang lain saya mau kasih contoh di dalam berumah tangga kan dia tur kode-kode tak tahu tak dek dalam boyang-boyang contoh kode dia tu boleh makato-kato assalamualaikum tapa mak apa mau kepala rumah tangga bapak nano metah apa nama bapak na mana dia tamu apa rio kode tu rio artinya apa
3: papa sadia
2: karena emak nari naik satu itu apa mesti itu kita menerima tamu para pendengar sekalian dok tu ibu mesti menerima tamu dia tu tim menerima tamu mama ya mereka saapa cantik nani bahasa dia saapa cakir bahasa dia itu ma'ruf itu ma'ruf
3: betul apa sih ini boy kopi
2: itu kan begitu hari ambomo yang keempat
3: saleh
2: itu kebaikan juga amanu wa amilus salehan tapi sangat saleh kebaikan yang menggerakkan. Jadi hidup ini tidak cukup jadi orang baik, tapi juga bagaimana kebaikan itu digerakkan. Ia misalnya saleh dibutuhkan amal saleh dalam pengertian Anda tidak cukup hanya beramal, tapi berikan contoh, berikan keteladanan. Ayam untuk umwa tu melok menjari pak oroyoroan di mesa-mesa kapung. Anda tu sanggak malam mauah macowai, tapi memang malai mapa macowa kapung. Acaranya bagaimana? Keteladanan. Keteladanan muat teladan ni pakai male ni pesenderi male ni ranuang dia ndok dalam kaidah tasawuf ma'uwa hasanatul abrar sayiatul muqarrabin dia tu apa-apa macoi di sese napa banua tapi anda mu narata mapurau pak maoroi maoroang
3: iya
2: itu jadi yang murudok pengantar tadi
3: dia
2: mudah-mudahan
1: Pilor tu terpoin. Yeah. Yeah.
0: Dari salah semua atau mentama. Ma bahasa mamuju tau jari, ma bahasa mandar malah tuanggi.
1: Bahasa makasar kulitonji.
0: Makasar kulitonji.
1: Iya iya.
0: Apa ini? Pak Haji tu ini kuasa sangat bahasa nih. Mau Arab tu mau Malak tu mau.
2: Di mana? Asal dah bahasa PP. Pandai tuniran.
1: Di mana? Dita.
0: Ya. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bah.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Ya,
2: Pak Salman. Ya,
0: Lombok.
4: Alhamdulillah. Si tahu tahu ya lo.
0: Ya, ya.
4: Beras sampai yang memasuk Allah Taala sangat pasti ya buat.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan jangan lalu luar itu. Napa sih anak kami buat Allah Taala.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Ya. Anu menarik deh sesdi. Baik kebaikan. Dia ya naik apa pasal dirape padahal anang inal mengira dua
2: anu contohnya kenapa dia misalnya albirru
0: albirru
2: dia boleh misalnya tayyib
0: sangat macawat tuan ya pak tak mau jolok dirampe apa anu pak jepi waktu
4: jadi anu spesie ya mau yang saya atau apa ini naik maisang iblis di batang Allah benar nih sang puan. Berarti dia bisa membisakan mana kebenaran mana keburukan. Kemudian dia kena ustaz dia lambi ilo rekeni kebaikan itu nanti cari ni malah mata pai mama cai dia. Dia kena dia pemau itu mata pai itu mau macuai. Dia otak pak ustazo ada pak karena dia otak tahu apakah dia makhluk atau apa karena mawang yang anu selain Khalid dia adalah makhluk. Jadi ini ada tapak ya tapak atau logi buan tapak atau logi apapun itu dia apakah dia bagian dari makhluk. Saya rasa ya oh,
0: pasti terima kasih deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Salman Galun Lombok. Pak
1: Salman Galun Lombok. Alhamdulillah nanti rongga itu bumo di papa sama labin nello.
0: Jangan tunggu tikalak jaling ini mengipe.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang penyiar dengan Pak Doktor.
0: Iya. Sebelum
5: bangun. Mewan dia. Dia pertanyaan dia. Kan itu Al-Quran. Dibaca. Dipahami. Ya,
0: dilakukan,
5: didakwakan, dan dilaksanakan. Jadi bagaimana itu kita ini manusia ada sebagian yang tidak bisa membaca Al-Quran, hanya tafsir beberapa kali dia baca setiap artinya pengertian itu bukan ayatnya dia baca tafsirnya, apakah juga dapat pahala itu? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ya.
1: Dia hanya membaca tafsir tapi tidak tahu baca Al-Qur'annya. Apakah juga dapat pahala? Iya.
0: Di dua miro nih sebelum ini angka untuk berikutnya
1: ya. Supaya terarah.
0: Iya.
2: Memang kalau dalam pembahasan akidah dan misalnya masih wallah apa saja engganana selain Allah Ta'ala sesuatu sangat makhluk iri tapi itu ter sipik beger pembahasan muayyaru apakah makhluk atau tidak karena itu hanya masuk di bab tentang akidah sementara muak mauai tahu nisang matappa iman kan ilalai ndak di batang alawi itu ilalai batang alawi dan sementara dikatakan al imanu yazidu wa yanqus de tisanga matappa di pole-pole ya ni
0: ya tambangan dia ya,
2: biasa mendai biasa merabu ya biasa lupa biasa meringin jadi begini Pak Salman moradappa nak di saya tidak dalam posisi hanya mau memilih makhluk atau bukan makhluk karena di situ masalahnya ketika pembahasannya hanya di wilayah seperti itu menjadi sipir apa-apa sehingga kita melihatnya bahwa kita pahami dulu ni pepahani macuero di ini sangat mata pak di elori pengalat Allah bahwa makanya ni tahu masih pepeja puta mawa mitangertungan pun Allah Ta'ala. Pada posisi itulah muat dia mau ya apa murid ukuran dari apiangan dia. Tentu karena ita di umat salah ni tahu ukuran dari di Quran. Quran apa mau mesa apiangan mana mau itu ya mesa apiangan dia. Anda itu suku sanggup mau ya. Yang penting dek macoy ni ya urik ustaz eh. Tidak. Dia ni sangat re alat konfirmasi. Jari macoy ni ya ta. Nasabi Quran, nasabi hadis na Rasulullah. Mesukum itu ni anggap mesa api angan. Jari anda itu malas anggap mau ni umulam bi minia. Pada posisi kearifan menjalankan ajaran ya iya. Tetapi mua si tongak-tongan apa-apa tu siapa apa itu siandara penisangan niat macoa gauk macoa paham macoa palolongan macoa boleh dikurang jadi
3: apa yang penisangan ustaz dingena ya mak mua acuangan yang mendapat kesepakatan acuangan disepakati ma'ruf
2: atau tergantung lapangannya mua masyarakat ma'ruf ni pakai tapi mua lori pun Allah Ta'ala ni pakai nasa ni bahkan ia murid anu dan ni bahas albir itu albirru itu nasa kurang laisal apa laisal birrah anda ni anggap mesa apiangan kau hadapkan wajahmu
3: biantatul wujuha laisal birrah biantatul wujuha
2: tidak dianggap dianggap kebaikan albir itu kalau melihat ke timur dan ke barat
3: tidak dihadapkan wajah.
2: Tapi yang dimaksud albir itu adalah menginfakkan, mensedekahkan hal yang kita cintai. Hal yang paling kita sayangi. Dan itu berat. Tidak sederhana yang kita paham. Tidak sederhana yang bisa kita lakukan. Kedua, Pak... Ini
3: siapa? Pak Ramli.
2: Pak Ramli. Apa mungkin tadi?
0: Apa yang dapat itu? Masalah itu kita ini. Kalau membaca Quran.
2: Baca Quran. Dapat pahala. Pahala apa yang diperoleh? Ya, pahala membaca. Karena perintah agama itu bacalah sekalipun karena anda ini sama ngaji deh ceritanya
3: sanggap mentafsir ya,
2: sanggap membaca di etap tafsir atau terjemahannya ya sampai di situ pahala membacanya tapi berbeda dengan bicara soal pahala membaca Al-Quran yang satu huruf 10 pahala yaitu dua huruf 20 pahala tiga huruf 30 pahala dan seterusnya
3: anda di suku
2: karena Al-Quran la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Anda minta rosite ingat tu maisang anak tu tam maisang. Jadi tapi solusinya jadi apa? Jalan keluarnya mu anda nisang. Ya pecoy. Heeh. Pecoy pandai musang. Mu musang ni pe guru.
3: Penjadi makmum mu.
2: Itu.
3: Tuntas untuk segmen pertama diangari Nani Palambi dan Nina.
0: Lena diterima Pak. Terima kasih dia Pak Haji Ramli sampai Pak Salman di Jalur Lombok. Berikutnya.
3: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Saya mau Bu Lena.
6: Iya.
0: Dengan siapa?
6: Dari Medi Parma di Kolman.
3: Medi Parma. Medi Parma. Apa karewa, Mating?
6: Di Kolman. Iya, adapun nihan ya kayaknya pembahasan saat ini bagus sekali ya, dengar.
3: Jadi sama bahasa.
6: Ayah Omelo.
3: Sementara.
6: Tangga uran ni, anda wisang apa tuan penjabaran apa?
3: Apa itu?
6: Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuma dan ini story apa batuan nari
3: Iya, di Palambi pa insyaallah.
6: Jadi ya to misal biasa itu lewe dia ni bahasa tuoin bukan bahasanya tapi satu kalimat yaitu kalimat kecewa ya jadi apa bahasa mendatnya di kecewa apa ada kecewa bahasa Indonesia dia kemungkinan bisa sedikit di
2: jadi guru sama
3: ya guru linguistik
6: kita ingin tahu bahasa mendarnya apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Medi Parma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
3: Mohon penjabaran
2: Ustaz. Itu doanya Nabi Yunus. Kita diajari para ulama itu membaca 41 kali di palawangan pura mak basuan lambi pakama Dibaca di oh.
3: Basubu
2: 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Batuanna tiada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin yauri e batua to mangga bawang alawi. Ya saya melakukan kezaliman.
3: Iya. Oh. Ini Nabi Yunus waktu ditelan ikan ya berkali ini.
2: Hilalang ini dia rebau
3: berdoa.
2: Iya iya nawa cari oh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mau dia mau apa? Apa apa khasiatnya?
3: Iya iya.
2: Muak Napoleon yo susah ya mau baca. Dan papa pia status rai lagi.
3: Bentuk kepasrahan deh, pasrah.
2: Iya iya iya. Tapi sebenarnya mak melo tahu macuale, ba muak rapan doa maksud saya tahu apa dia makin mau pura subuh atau sebelum subuh memang iya nih baca mak rampe-rampe.
0: Diamalkan setiap saat.
2: Insyaallah macuari. Iya.
3: Ya.
0: Iya iya. Jadi yang penting bahasa Mandar nari
3: pilih kecewa.
2: Kecewa.
0: Apa itu kamus juleti ya?
2: Salaran nure.
3: Iya. Anda ni anda ni suku renunna.
2: Iya.
3: Anda ni suku. Anda ni suku doo rasa syukurna oh. Apa anda si ratang apa napoe lo iya pole.
2: Iya.
0: Iya, salaran nurut kawan.
3: Iya, salaran. Iya, iya. Andai sirata apa na apa na polei, andai yang poelo.
2: Tapi andai itu tomo remawar e mana separua.
3: Iya. Ya. Ita dia hanya memberi alternatif.
2: Marere itu Pak.
3: Patutnya tu guru
0: bahasa. Iya. Ya, kita terima momo di momo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
7: Oke.
0: Okay. Iya, yeah, waalaikumsalam.
7: Iya, apa ini?
0: Apa baing ya? Pak, iya, ya apa baing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Kalau buat kelanong guru di sini, mau apa tuh surah apa tuh kata roh ibadah atau diriku ibadah mau matul lu tenang sama aku guru dia.
0: Wah, ready manu?
7: Iya.
0: Iya. Iya.
7: Iya iya.
0: Ya kalau kita, Baing.
7: Iya, iya,
0: enggak. Iya, terima kasih Pak Baing. Pak Baing di Polewali Mandar. Telo apa mantap sori to iku bur ni tolo tolo ibe apa teni baca biasa.
2: Ah, no ni baca innal salnahu. Filailah tur kadri. Ne. Mur ni baca li innal salnahu. Wa madraka itu.
0: Heh.
2: Ari jatu membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Ne.
2: Iya, ya, lagi-lagi. Pandemi saya baca-baca.
0: Oh, baca-baca. Oh, iya.
2: Nih. Dia tuh sekali lebih umum lagi. Allahumma gfirlahu warhamhu afi wa'fu anhu.
0: Itu loh ina.
3: Dia tuh biasa membaca anu. Ustaz, apa? Inna atayna.
2: Inna atayna.
3: Inna atayna kal kathar.
2: Inna atayna kal kathar. Salih rabbikan. Lagi-lagi baca-baca.
3: Iya. Semuanya mengandung doa keselamatan. Untuk si mayit.
0: Iya, iya, iya.
3: Oke. Cukup.
0: Iya. Sekira begitu Pak Baing ya.
3: Iya. Jadi dua rilen lah.
0: Jadi doang ini masuk sampai kita pas lagi makan, kita tiba baca apa lah. Biasa apa tadi kuah bawa ya jual sedih kuburnya tapi mana apa pada kita ini sampai baca baca.
3: Memang doa itu berapa udah biasa pembaca baca. Masih kan masa orang dia membaca baca tahu nggak punya jemaah apa dia jemaah atau keluarga jadi jemaah atau jemaah haji misalnya. Mailun ni tahu pas rumah tahu membaca baca. Macam itu ya pak, pak semakin banyak orang berdoa semakin baik. Tapi mancoa lak itu mancoana mua misalnya kepala rumah tangga yang memimpin doa.
0: Nih,
3: iya namo tau Pak. Doa selama di ya nak pe guru mak. Mak mailun di luar tahun ni.
2: Rabbana atina.
3: Iya.
2: Rabbana atina.
3: Pe guru tahun depan iyo mau mulai andosi bulan Bapak itu. Iya. Nawa nawa para ibu atau pembaca di kapun ay masih biasa malah reta ustad.
0: Iya pak.
3: Entah itu buku sepuluh dua entah itu tarik dari wajata.
0: Mana biasa tu di
2: mana? Lambat apa sih lele re?
0: Di si tarik tarik
3: i. Pak ibu
0: baca.
3: Iya iya.
2: Jadi jadi begitu memahami ini sangat piangan ah.
0: Ya.
2: Sebab kan melu nasi yang turut menjadi tu macuari. Tapi ina nawari oh. Beda suasana, beda kondisi, beda lagi pemaknaan.
0: Iya, iya.
2: Dari dia untuk misalnya me pole apa-apa melo ri kita pakai jurus al khair majoi kari apa manfaatnya. Tapi mua dia bom melo apalagi lambe to metumai. Lambe to metumai. Kan itu tu sang enggak pole mawa malari pasial anak tak met. Lagi-lagi ro pau-pau mapialus. itu hasanah itu sebenarnya.
3: Ada ibuhannya.
2: Dan bahkan orang berpantun makalinda dan minta mai rai-rai. Itu hasanah untuk apa? Melu pole rumah pasukku niat nama wa anda tu tori sangge na pasiala ana melu tu tori melu luar di elin wahera itu termasuk ma'ruf. Ma'ruf itu ma'ruf misalnya tanah tu sangga mawa gau termasuk waktu. Ma'ruf itu cara menagi utang. Contoh, jangan pergi mengutang dalek balam bapak singar inrang mamanya dia dipambaca.
3: Iya iya. Pas dia
2: gitu. Iya. Apalagi nanti dia boleh mat telepon dek ini RRI mau turun dibantu umumkan. Malah arek muturun musingaran adek Indra enggak.
3: Syarat eti buta.
2: Iya.
0: Baji pisidan tuh waktu ta ini tadi yang pas itu nih terima jolo. Setelah lebarnya Pak Baji waktu ya. Assalamualaikum.
8: Halo,
2: wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: ini persingkat apa wajib dua tu tay?
8: Iya, yore ya core di war ya.
2: Rea ya, rea. Iya.
3: Acore.
8: Anu betulan dia awir apa rio? Oh, iba cawu mua. Betame rio oh, sagana pandu yang pandu siapa ro?
3: Di siapa? Ya, ya.
8: Iya, karena gua betul le.
3: Iya, iya.
8: Tapi indang na puan itu mengir dibaca tapi besar apa dari jadi natulis dari surau dan tapi yang di pesawat atau mana pesawat surau atau ayu kerana nau nawacir ayu atau surau mana mana pesawat mana itu kan dia ni masa kita main di pesawat cuma elo ya nila
2: besanya
8: apa tu
2: dibaca,
8: bisa
2: dibuang
8: apa
2: dibaca. Jangan lemah. Hari itu
3: mau
2: itu
3: elok ya. Maksudnya, betul tak nisa deh, core.
0: Ya, ya, pale, terima kasih.
8: Ya, pendusa,
0: ya, pendusa, par ya.
8: Oke. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mandi sabar. Memang tu urian do surah-surah mak pure to mak sampai subuh ni tulis sih. Dia do sabar salamun ilalan di Quran dio. Salamun salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin. Apa sampai terakhir itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Mai di salamun salamun salamun ditulis di
3: salamun ala Ibrahim.
2: Ape sulapa Abu Bakar Umar Usman Ali ni salawai woi mane ni tulis si siapa rio nian na tamari cere nian na non di pasawang nian na diori kolang regerari rio. Itu tujuannya adalah melo itau di lalan na se taun dek lau mau na saco na omongnya ande romeruah.
3: Masyaallah.
2: Pauli tu dia.
3: Pauli.
2: Tapi itu namanya doa merau merau tu lupung Allah Taala. Ha, mua dia mau apa niatna? Ya melo tahu mania itau mandoe mudah-mudahan anda itu sanggak mapaci pura mandoe tapi mapaci toy tahu boleh ringganan amungnya.
3: Iya iya.
2: Ilalan nasi tahun di.
3: Iya
2: iya. Begitu ba. Tapi mua dia mau ini maalai nai tahu mai ditarik penderita maalai di.
3: Iya iya.
2: Di rea juga banyak itu di rea. Iya. Saya kira itu.
0: Iya sih. Ma dia apa benar pun tapi waktu dia mau
3: ganda. Iya. Berdampak mau tahu. Insya Allah. Ya lalu ada pertanyaan tak?
0: Iya.
3: Insya Allah Jumat depan sih kita tak mau pada sehat atau melangkah.
0: Iya. Insya Allah.
3: Iya. Jadi masih mau tahu?
0: Iya.
3: Kita terima kasih. Dampakan tahu. Karena sempit waktu, lain kali mudah-mudahan kita ketemu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Rutan Mamuju sterilisasi blok hunian dari benda tajam dan kaca. Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Mamuju melaksanakan penggeledahan mendadak atau sidak di seluruh kamar hunian warga binaan pada Jumat 8 Mei 2026. Operasi ini difokuskan pada sterilisasi blok dari peredaran barang terlarang serta benda-benda yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Langkah ini diambil sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus menindaklanjuti instruksi pimpinan pusat mengenai pemberantasan HP dan narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan atau KPR Yudi Stira Ilham Ihsa memimpin langsung jalannya penggeledahan. Petugas menyisir setiap sudut kamar mulai dari ventilasi, tempat tidur hingga area tersembunyi lain. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam sel. Di antaranya adalah piring kaca, fragmen kaca, dan sendok berbahan besi. Selain blok hunian, tim pengamanan juga memperketat pengawasan di area pembinaan seperti bengkel kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada peralatan kerja yang terselip atau dibawa masuk ke dalam blok hunian oleh warga binaan, termasuk mereka yang bertugas sebagai tamping atau warga binaan pembantu kegiatan kantor. Yudhistira menekankan bahwa penggeledahan ini bukan sekedar aksi sesaat. Kedepannya, manajemen keamanan Rutan Mamuju akan meningkatkan frekuensi sidak menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu secara acak. Dengan sterilisasi rutin ini, diharapkan situasi di dalam rutan kelas 2B Mamuju tetap aman, tertib, dan bebas dari ancaman tindak kekerasan antar penghuni. Ziru Halinar, Rutan Mamuju gelar apel ikrar dan penggeledahan blok hunian. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Mamuju menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan. Hal ini ditegaskan melalui gelaran apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang dilaksanakan pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan guna menjaga integritas institusi dan menciptakan lingkungan hunian yang kondusif. Bukan sekedar seremoni acara yang berlangsung hikmat tersebut tidak berhenti pada pembacaan ikrar semata. Usai apel, petugas langsung bergerak melakukan penggeledahan intensif di kamar-kamar hunian warga binaan serta melaksanakan tes urin massal. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Mamuju Yudhistira Ilham Ihsa menyatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang jauh lebih intensif ke depannya.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi memperpanjang kontrak kerja sebanyak 368 tenaga kesehatan yang masa perjanjiannya berakhir pada tahun 2026. Perpanjangan kontrak tersebut berlaku hingga tahun 2028 mendatang. Penyerahan surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak dilakukan langsung oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras di aula kantor Bupati Mamuju Tengah di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kamis 7 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Arsal didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Hasanuddin, Kepala Dinas Kesehatan Setia Bero, serta Asisten 3 Setda Mamuju Tengah Heranto. Sejumlah perwakilan tenaga kesehatan menerima SK secara simbolis di hadapan seluruh peserta yang hadir. Bupati Arsal Aras mengatakan perpanjangan kontrak diberikan kepada tenaga kesehatan pengangkatan tahun 2023 yang masa kerjanya berakhir pada tahun ini. Ia menegaskan pemerintah daerah juga menjamin pembayaran gaji tenaga kesehatan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah. Karena itu, ia berharap seluruh tenaga kesehatan dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kebijakan perpanjangan kontrak tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga stabilitas pelayanan kesehatan daerah sekaligus memberikan kepastian kerja bagi tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Warga Transmigrasi Taramanu Tua, Polewali Mandar terima bantuan beras. Sebanyak 100 kepala keluarga di kawasan Transmigrasi Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan beras untuk menunjang kebutuhan awal sebagai warga transmigrasi. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Sulawesi Barat, M. Nasir, mengatakan saat ini kawasan transmigrasi tersebut telah ditempati oleh 100 KK yang terdiri dari 65 KK Transmigrasi Penempatan Setempat atau TPS dan 35 KK Transmigrasi Asal Pulau Jawa. Ia menjelaskan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar warga transmigrasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyalurkan bantuan berupa 43 kg beras bagi tiap kepala keluarga. Melalui bantuan tersebut, diharapkan masyarakat transmigrasi dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok selama masa awal program transmigrasi.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriah Umar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Prodangdut Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16 sore nanti. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232244 atau nomor 0829609096. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita dengan Bobby Fitri.
0: Bobby Polman. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Polman, masih hujan kah?
1: Anda.
0: Oh, tidak ya. Tadi malam hujan kah?
1: Tidak juga.
0: Oh, berarti imajini aja yang hujan tadi malam. Oke.
1: Iya. Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Segalanya bagiku.
0: Segalanya. Oke.
1: Oke, menyapa buat Purnama Sari, KMS, ada Triani, Alia, kemudian Anto, Asri, Pak Salman, Bang Kumis, Mama Nanda, Bunda Adi, Hasil Herudin, Alis Ardino, Mama Masdar, Ani Irwan Padilai Dayanti, ada Hasil Herudin, ada Pangeran Kodok, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Batiara, semuanya tanpa terkecuali selamat sore.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Saya beralih ke penelpon di WhatsApp. Halo.
2: Dan dikira kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Sandi Gede.
0: Di Sidrap. Apa kabar?
2: Lagi dingin sini.
0: Hujan kah?
2: Tidak hujan tapi
0: tidak hujan tapi oh ya ya mendung. Ya mungkin mendung kali ya.
2: Mendung sini.
0: Oke.
2: Sudah satu hari tidak ada matahari.
0: Sudah satu hari tidak, oh berarti lumayan mendung.
2: Iya.
0: Oke jadi oke.
2: Salah gitu.
0: Ya.
2: Judulnya Roma-Rama.
0: Roma-Rama.
2: Ya.
0: Judulnya.
2: Masya Allah, cantiknya.
0: Masya Allah.
2: Ada?
0: Roma-Rama.
2: Ada ya?
0: Ya, oke. Lagunya untuk siapa?
2: Untuk semuanya saja gitu.
0: Oke.
2: Kasih gitu salgon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat padat. Halo. Sudah masuk kah? Halo. Oh, sudah. Halo, Pro Dangdut.
3: Adalah kita, assalamualaikum.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Mungkin kenapa suaranya tidak ada?
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Oke. Siapa di mana?
3: Dari Balanita. Sayang Balanita. Sayang di Balanita.
0: Siapa di Balanita?
3: Sayang.
0: Usain. Saya cuma. Oke, ini kurang sekali suaranya. Naikkan dulu volume suara HP-nya. Halo? Halo? Halo? Mana orangnya? ternyata dia tutup. Lanjut. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng.
4: Iya.
0: Ah, apa kabar Boteng?
4: Alhamdulillah lagi
0: cerah. Sama di sini. Panas. Okay, tapi mungkin masih bisa dapatkan sejuknya dari pohon-pohon kayaknya di sekitar.
4: Lagi minum kopi nih.
0: Ah, iya iya. Bagusnya kalau gerah minum yang dingin-dingin.
4: Iya. Lagi capek mulai kemarin enggak bisa tembus.
0: Oh, iya iya iya iya. Mungkin karena terlalu banyak yang bergabung.
4: Ya, kan itu penuh. Lebih bagus kalau banyak.
0: Oke. Oke.
4: Enggak tahu ada itu lagu yang enggak tahu judulnya, enggak tahu penyanyinya siapa.
0: Nah, coba lirik-liriknya sedikit.
4: Apa namanya? Lirik. Apa itu? Apa
0: tuh, kibit-kibitan? Oh. Kayaknya itu judulnya.
4: Iya, mungkin.
0: Kayak manismannya, kan lagunya siapa itu?
4: Gak tahu siapa ya. Cepatannya
0: tadi senggol. Iya, jangan dong jatuh kita ini. Senggol, jatuh dari kursi. Oke. Lagunya, ya siapa yang mau disenggol, siapa yang mau dicubit?
4: Nanti takut kau nih.
0: Elvi suka ya sih dia cubit-cubitan.
4: Iya, kirim salam nih tadi ya. Tunggu salam kenal ya, dan juga Bobby. Basi dan di Kolman, ada juga pacar di Kalimantan, juga Pak Salman. Juga acore dan kita jaga pendengar di Sepengko selamat dan menjaga buat Kak Fitri ya, semoga sehat selalu dan tambah sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya,
0: doa yang baik saya aminkan.
4: Ya, amin. Kita waktu temannya aja yang
0: buat. Oke.
4: Itu jaga lanjut tugas, jangan lupa lagunya.
0: Oke, nanti saya cubit. Iya. Oke.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa matikan. Saya angkat dari WA ini, kenapa incoming call? Kayaknya enggak muncul-muncul orangnya. Mungkin dari ayah. Ada meh. Halo, sore Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Ni hao.
6: Dan juga anak kita.
0: Iya, bapak siapa di mana?
6: Dan juga anak kita.
0: Bapak siapa di mana? Kalau dari dengar dari monitor itu pasti delay. Pasti terlambat dijawabnya, Pak.
6: Rahmat di Karosa.
0: Rahmat di Karosa. Karosa Mamuju Tengah apa atau apa? Karosa.
6: Mamuju Tengah.
0: Oke, apa kabar? Ini kayaknya saya barusan bertemu di udara ini. Sepertinya jaringannya agak tidak terlalu bagus ya.
6: Bar panas.
0: Oh, sepertinya. Ini agak kurang bagus sampai ke sini ini. Entah jaringannya atau seperti apa? Kayaknya jaringannya deh. Ya. Kayaknya rusak sekali jaringannya. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu dari Imam S. Arifin, Kau Segalanya. Segalanya bagiku.

0: Tito-tito naidakko, tito-tito naidakko.
1: Lucu banget, kek. Tapi, dakko itu apa sih, kek?
0: Ya, sangat dakko, po. Burung bangau. Mak bawa manuri, ikan manuri. Nah, itu apa? Mana rasanya itu bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya Ritian yang suruh sama Rio. Tapi dalek pak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah di Sibiangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak-anak di sang pepolengata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga bu. Boleh kan?
2: Iya nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih deh puak.
0: Wassalamualaikum. Jari, iya dikena dia cerita nao ipun dako anak imanori. Sisamu ni moco sana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turumbekuas.id. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram Rekrutmen LAG atau Official Rekrutmen Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman rekrutmen.leonair.co.id atau melalui link .e/rekrutmenleongroup.
1: Cek fakta.
0: Ya, pendengar, kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Ayo daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai 13 April 2020 hingga 27 Mei 2026. Persyaratan WNI usia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil untuk wanita, wajib BPJS atau asuransi untuk di grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person Dian 082 115 110503.

0: Ya, pendengar, kita dengarkan lagu Cumi-cumi dan Senggolan dari Elvi Sukaisi, dan kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Acore, Kak Fitri.
0: Acore. Ini kayak apa ya? Kayaknya bisa jadi guru TK ini.
1: Oh iya, memang.
0: Oh, guru TK? Oh, maaf. Oke. Apa kabar?
1: Kabar baik ini, Kak Fitri.
0: Oke, anak-anak.
1: Ya, oke, anak-anak.
0: Ya.
1: Ini musim mendung.
0: Oh, mendung lagi di sana?
1: Ya, mendung lagi di sini nih.
0: Oke, mendung.
1: Malam hujan.
0: Oh, daerah mana, Kak?
1: Ya, di sini tempatku.
0: Ya, murid. Ya, mana saya tahu tempatnya di mana. Karena yang ya, tadi Bobby ya. Tidak hujan.
1: Ya kan Bobby kan dicampur lagi yang
0: Ini
1: di area.
0: Oh ya, jauh. Beda.
1: Mata dekat di hati begitu.
0: Ya, oke. Okay. Menjauh apa? Enggak tahu. Ya, oke. Okay. Lagu.
1: Megi Z.
0: Megi Z.
1: Terkaya di dunia.
0: Terkaya
1: di dunia.
0: Termiskin di dunia.
1: Terkaya bukan termiskin tapi terkaya.
0: Ya, kita mendoakan ya, semoga kita di semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Salam-salam dulu.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Ada Bobby.
0: Heeh.
1: Ada Kemis.
0: Ada
1: Ibu Murni.
0: Ya.
1: Ya. Sahara. Patuo. Pak Mahir, Pak Gunawan, Pak Jamili.
0: Ini.
1: Pak Adon.
0: Megiset apa Handan ATT sih?
1: Megiset.
0: Termiskin di dunia?
1: Terkaya di dunia Megiset.
0: Terkaya? Oh, terkaya.
1: Ya, Megiset ya.
0: Terkaya. Saya enggak pernah dengar lagi.
1: Ada.
0: Oh iya iya iya. Ya. Saya dapat terkaya. Oh, ya? Oke.
1: Okay.
0: Saya pikir terus. Oke.
1: Okay. Oh, itu lain lagu.
0: Handana Tete.
1: Iya, tapi ini mikirnya terkaya di dunia.
0: Oh, ya ya ya.
1: Okay, semuanya saya tanpa kecuali Kak Fitri. Itu buat Kak Fitri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya selalu bertambah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan orangnya tambah-tambah cantik.
0: Itu tidak berfungsi. Oke.
1: Semuanya mu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke penelpon yang siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Saya di Balni itu, Kak.
0: Oh, yang tadi, Kak?
2: Iya.
0: Kecil sekali suaranya.
2: Lagu, Kak. Bisa lagu, Kak.
0: Iya. Lagu apa?
2: Lagunya anu Caca Andika.
0: Caca Andika.
2: Lagu pertamanya itu.
0: Apa?
2: Lagu pertamanya itu.
0: Lagu pertamanya Caca Andika?
2: Iya.
0: Oh, iya. Saya cari dulu. Yang mana lagu pertamanya? Oke. Lagunya untuk siapa?
2: Siapa tadi lewat itu?
0: Itu Acore.
2: Acore Kandes Bodi. Acore Bodi. Bodi Kandes Jam. Sudang Akumi Bodi. Ya sesemuanya kan tidak ada kecuali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beralih ke mana lagi? Oh, kok saya kalau saya angkat menghilang ya? Bagaimana ini? Saya ke sini dulu lah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Bro dan Sur, dan saudara lagi.
0: Iya, siapa di mana?
3: Iya, Putri di studio.
0: Wah, iya, aku di sini. Siapa di sana?
3: Saya, Romo.
0: Aduh, aku tidak mengenali suaramu, Ani. Telingaku mulai. Maafkan Roma nih. Oke, Mama Nanda kah?
3: Iya, belum
0: sekali. Oke, kemana Roma? Apakah pergi ambil makanan kambing?
3: Iya, tidak kenal sama kambing.
0: Oke, apa kabar?
3: Kenalnya sama Ani.
0: Kalau Roma sama Ani cuma berkirim-kirim surat dia. Mana pulpenmu Ani? Oke.
3: Oke. Adakah?
0: Apa itu?
3: Adanya Ani.
0: Maukah?
3: Matahariku.
0: Matahariku. Kayaknya ini sudah tiga lagu yang berapa nih? Yang request Roma kayaknya ini.
3: Tapi ini bukan Roma, ada Ani.
0: Oh, Ani. Siapa yang menyanyi?
3: Kalau enggak salah Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Oh, judulnya?
3: Matahariku.
0: Matahariku panas.
3: Kalau orang lagi nyuci pasti maunya panas. Kalau orang lagi jemur coklat apa canggih pasti maunya panas.
0: Saya juga mau dong punya coklat atau
3: yang punya coklat
0: cengkeh. Daerah Tutar kayaknya banyak deh ya.
3: Banyak daerah juga banyak,
0: tapi Pulman kayaknya lebih banyak deh Pulman.
3: Lagi dong yang banyak
0: keselaknya.
3: Iya.
0: Iya, dua pohon mu. Tapi lebat pohon buahnya. Oke.
3: Iya, bekam ya yang punya coklat.
0: Siapa tahu memang berniat. Ya boleh juga.
3: Iya, mau kah?
0: Oke.
3: Oke, sayang. kirim salam ya untuknya Pak Kumis, cepat sembuh. Untuknya Bagi Farma, pokoknya semangat terus. Ada Bunda Adi, Dalia Pandini, Maulana juga tadi, ada Basidan, terus ada juga Kultan, terus Diana, apa kabar pula. Juga untuknya Anto Indrika, ada Asri di rumah, ada kabar juga untuknya Lia, terus Asriani, Bu Muri di Kalimamuju, ada Bu Lia, Bu Norma, si Patul, juga untuknya Pak Maher sama mantan kekasihnya, juga untuknya Pangeran Kodok, apa kabar
0: dengan Putri Kodoknya.
3: Dengan Putri Kodoknya. Juga Mama Wati sama Pak Wati, ada Mama Milka sama Bapak Milka, juga Pak KMS, Bobby, Ancore. Apa kabar Ancore, jadi guru TKK ya?
0: Dia kan yang mendalami karakter dia itu.
3: Masya Allah, luar biasa. Orangnya jago nyanyi itu.
0: Iya, biasa dia bergabung di karaoke udara dia.
3: Saya juga bergabung, saya katanya Mbak Lia itu minta, luar biasa, aku hampir tenggelam. Ya, Mbak Lia, makasih banyak.
0: Oke.
3: Okay. Untuk ya, pokoknya untuk semua saja daripada pendengar, daripada RRI Kampu Terkecuali, kompak selalu ya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut tugas sih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WA dulu ya. Halo. Prodangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita, Fitri. Okay. Fitri, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kak, ini
1: Alhamdulillah.
0: Apa namanya? Berniat juga jadi guru TK Kak ini.
1: Kenapa?
0: Tidak ya. Oke, okay. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Di sini lagi cerah ini, Fitri.
0: Oh, ya ya ya, daerah Campa lagi dan sekitarnya cerah.
1: Tadi pagi sejak sempat mendung tadi pagi, tapi tidak hujan.
0: Kembali cerah lagi.
1: Cuma mendung saja.
0: Oke. Oke. Sidan
1: masih bisa karaoke lagu, Fitri?
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Ayu Soraya, Di Balik Kacamata Hitam.
0: Wih. Saya pikir kacamata kuda. Oke, lagunya untuk ya, siapa?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Piko, ada Sri di Lu Timur, ada Mama Nanda, ada Uni, ada Dina, terus ada Bang Kumis, ada Purnama Sari, Amar, ada ada Sabino, Padilla Rawangani, terus ada Bobby KMS Acore Maulana, terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, Sahara di Galulengke, Ani di Boteng, kemudian ada Nur di Popenga, ada Buda Adi, terus ada juga Tonden di Sidrap ya, ada Gunawan di Salari, ada Pak Hussein di Balanipa, ada Baim Putra, Paral Algisar, kemudian ada Parah di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, ada Kua Janggo, ada Kande Janggo, kemudian ada juga Albar, Abraham, Gibran. Terus ada siapa lagi nih? Adakah lagunya, Fitri?
0: Ayu Soraya. Oke. Ada.
1: Purnama Sari. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Fitri lanjut tugas. Selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya baca ini dulu. Pesan. Assalamualaikum Mbak Fitri, tolong request lagunya Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Salam kenal, lagunya untuk ini siapa? Lagunya untuk semua pendengar RRI Mamuju. Terima kasih. Oke, kita dengarkan lagu terkaya di dunia.

Ya, pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan menghadirkan azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo. Ini. Kenapa ini jaringannya kah? Halo. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Iya,
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kayangan Turun di Langit.
0: Oke, Kayangan, bagaimana kabar Kayangan di sana?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Sementara makan pisang goreng.
0: Ah, bolehlah itu dikirim ke sini di pakai perahu itu.
1: Iya, nanti.
0: Oke. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selama suara saya ada di udara berarti saya baik-baik saja. Oke. Langsung salam-salam aja ya.
1: Untuk bisa request lagu.
0: Sudah ada ini di penghujung kita, sudah ada di lagu penutup ini.
1: Oke. Kok begitu?
0: Kayaknya ada juga yang terlewatkan nanti lagunya ya. Ya Allah, ya Tuhan kami.
1: Ringkirin selang. Ada Mama Nanda. Adi Bot. Ada juga Maulana. Ada Bansidang. Ada Kecore. Ada juga Medi Farma. Ada Alex Sardino, Bobby, Pangeran Kodok,
0: ya.
1: Ada juga
0: Bernada Kodoknya.
1: Iya. Ada juga Ibu Lia, Asriani, Purnama Sari, Dina. Ya, semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dia ke Kayangan, pendengar. Halo, apakah ini juga Bapak dari Kayangan, Pro Dangdut?
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Dari Kayangan. Ya.
0: Dari Kayangan, apa yang tersangkut di bumi?
2: Ya, di bumi, betul.
0: Sendalnya kah? Ya, kalau kau per, ya. Kan kalau perempuan itu selendangnya, nah kalau laki-laki ya, sendalnya, ya. Pecinya.
2: Ayo deh, ayo. Salah langsung bisa salah satu ada lagi.
0: Oke.
2: Ada tadi Budia di Budia dekat siapanya juga, kemudian ada Anto Duri, ada Seri di Muria, kemudian ada Subang, ada Kabok di Kabupi, ada Pasal Men di Kabupok, ada juga di Kolmang ya.
0: Iya.
2: Dari Pasur juga coba ya. Kemudian ada Pasang sana, ada kemudian ada apa? Ada satu ada Kene Janggo. Ada juga di Kota Kepak ini. Itu lagi lupa kikran ini. Nah, dapatlah lagi. Ini kapan ini? Ya, sibuk
0: kayaknya ini, sibuk sekali di belakang ini.
2: Oh, di belakang ya. Ya, oke, waktunya. Assalamualaikum.
0: Kayaknya suara motor ya. Nah, oke, makasih Maulana Polman. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Mbak Imputra di Putri.
0: Mbak Imputra, apa kabar Mbak Imputra?
3: Alhamdulillah, kalau di Putri mana?
0: Alhamdulillah baik. Ada itu dulu yang apa lagu yang bukan Bukan itu. Iya, ada tuh Mbak Im cilik, ha. Mbak Im Putra ini. Ya. Oke. Langsung sapa-sapa ya.
3: Tim tolong saya tadi ya ada ada Maulana, Zidan, Ibu Lia, Nur Alia, dan semuanya saya baca pagi sekali. Untuk Irandinya atau saya kira di sana, apa kabar? Sudah mau terima itu juga.
0: Oke.
3: Paling saya yang paling sibuk buat kamu untuk Mbak Fitri ya. Semoga saya selalu.
0: Amin. Oke. Ini saya mau angkat yang satu kayaknya susah ini. Oh, ada. Apanya? Bang Zidan, katanya aku lupa siapa Ina di Selayar. Oke. Ya, untuk Mbak Ina ini Bang Zidan katanya salam ya. Bisa mau disapa, tapi tadi dilupa jadi dia kirim pesan kembali. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
4: Anduk adalah kita.
0: Oke, okay. Masih sepertinya masih di alam mimpi.
4: Iya, baru sampai.
0: Siapa di mana?
4: Ini nak di Selayar.
0: Ah, ini yang katanya dilupa sama si Dan ini. Oke, okay, apa kabar?
4: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini di Selayar yang pakai an kan yang pulau sekeluar.
4: Iya, yang pakai lautannya luas.
0: Oke, okay. Langsung sapa-sapa ya ini.
4: Oh ya, salam-salamnya ya buat teman-teman. Salam-salamnya buat Sidang. Tidak apa pagi Sidang.
0: Iya.
4: biar besok-besok datang kapan-kapan saya. Terus ada juga Anto Dudi. Ada juga Bobby. Ada juga Arbong Mulana, ada Mananda juga. Terus ada juga Tondeng. Siapa lagi? Ada juga Ira di Mamuju. Buat semua-semuanya nih, fans fanatiknya RRI tanpa dikecualikan.
0: Oke.
4: Okay. Selamat sore semuanya. Buat yang lagi siaran, semoga tambah cantik selalu. Aku ramai yang diakurin. Oke, lanjut pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mau angkat yang satu selalu susah. Kayaknya ini masuk ke. Hai. Masuk deh. Entah siapa ini. Oke. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
5: Dengan Ani di Polman.
0: Ani.
5: Iya.
0: Oh, ada Ani Boteng, ada Ani Polman. Ya, Kak.
5: Iya.
0: Ada juga Ani Roma Irama. Kok kemana saja Ani?
5: Bisa jadi.
0: Oke. Oke, langsung sapa-sapa ya. Nggak maaf ini.
5: Siapa yang baru lewat tadi?
0: Ina. Ini kebalikannya namanya ini. Ani Ina.
5: Oh, Ani tadi namanya.
0: Ina. Kebalikan. Oh, Ina. Selayar.
5: Salam tadi buat Ani, salam kenal.
0: Ina.
5: Ada Dina. Daun.
0: Ya.
5: Ada Sidan, ada Antrekan, ada Alessardino, ada Irwang, ada Identi, Sadira, Mamakdar, ada Bunda Adi, dan semuanya yang saja pendengar terkecuali.
0: Okay.
5: Buat ke siapa yang nyari ini?
0: Fitri.
5: Buat kakak kembali, selalu.
0: Saya juga di akhir ani.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bayi-bayi di belakang. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya mau baca dulu pesan masuk satu lagi. Assalamualaikum Kak, saya Jamal, mau request lagu Tommy J Pisa judul Di Batas. Apa ini? Mana Kak, kapan ini? Today. Di Batas Kota. Salam juga buat para pendengar dan salam juga buat kakak penyiar. Terima kasih, sepertinya Di Batas Kota ini bukan Presiden Lut ya. Oke, yang pendengar, kita saya akhiri perjumpaan kita di sore hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat, untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo daftarkan diri Anda, pendaftaran dibuka mulai 13 April 27 Mei 13 April maksud saya hingga 27 Mei 2026. Persyaratan WNI usia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil. Untuk wanita wajib BPJS atau asuransi. Persiapan di Grand Final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person Dian 0821 1511 0503.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih di 99.100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di sore hari ini. Dan pendengar, di sore ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang dengan di program ekonomi digital dengan tema membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 97,6 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Saya Dwita Ardiana kembali lagi nih menyapa Anda sore hari ini dalam dialog interaktif ekonomi digital. Apa yang akan kita diskusikan di sore hari ini? Sore hari ini kita akan membahas topik terkait dengan membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Tentunya kalau kita berbicara tentang kris harus mendatangkan pakarnya juga yang luar biasa nih. Setelah hadir bersama kami di studio ada Bapak Erdi Fiat Gumilang yang merupakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Bapak Saharudin yang merupakan owner dari UMKM Rumah Madu Aisyah. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar nih sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Alhamdulillah baik. Meskipun di luar mendung tapi di dalam studio nih cukup membara bersemangat nih kita nih untuk berdiskusi dan juga berdialog di sore hari ini. Baik, temanya nih amat sangat menarik nih dari tentang kris, membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Kalau berbicara tentang ekonomi digital nih mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih seperti apa perkembangan ekonomi digital yang ada di Sulawesi Barat. Silakan Bapak Erdi.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk digitalisasi di Sulawesi Barat ini kami pantauan kami sangat pesat ya. Jadi kalau kita lihat dari indikatornya saja misalkan kris gitu ya, itu memang sangat tumbuh sangat pesat. Jadi hingga Desember 2025 itu sudah ada 106.025 merchant yang sudah mengadopsi kris. Nah, ini tahun 2025 memang sangat pesat. Jadi data tersebut yang baru tumbuh ya, yang tambahan merchant baru itu ada 24.719 merchant baru. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, sementara kalau dari sisi apa penggunanya atau konsumennya sendiri itu ada 116.324 pengguna kris aktif. Nah, ini tumbuh 10.934 pengguna baru. Nah, ini sebuah capaian yang luar biasa ya. Dan juga volume transaksinya mencapai 7.151.805 kali. Jadi ada sekitar 7 jutaan kali ya masyarakat Sulawesi Barat melakukan tap kris. Nah, ini sebuah capaian yang kalau kita bandingkan tentu dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Barat, ini adalah hal yang sangat positif.
0: Seperti iya, itu. Luar biasa sekali ya, angkanya telah mencapai 7 juta transaksi. Ini berarti progresnya baik ya Pak ya?
1: Sangat baik.
0: Sangat baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, betul, yang ada, betul, di Indonesia. Iya. Nah, kalau melihat dari penggunaan kris ini, masyarakat juga sering kali ini kemana-mana tidak membawa dompet gitu. Betul. Justru lebih seringnya kalau dompet ketinggalan saat ini nih belum bukan menjadi masalah gitu. Yang terpenting adalah handphonenya gitu.
1: Betul, betul.
0: Karena saat ini penggunaan kris ini sudah sangat melekat bagi masyarakat. Nah, saya selanjutnya akan bertanya terkait dengan masih tentang ekonomi digital. Mengapa ekonomi digital menjadi sektor penting dalam pembangunan daerah? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Erdi, silakan.
1: Iya, betul. Jadi memang dalam pembangunan daerah itu kita, khususnya Sulawesi Barat, ya itu sangat banyak sekali tantangannya, gitu ya. Dimana mulai dari faktor produksi, lalu kemudian akses pasar, lalu kemudian bagaimana mengenai segmen daripada pasar itu sendiri. Nah, kami melihat ada satu hal tipikal yang sebetulnya masih jadi apa? Jadi sebuah tantangan di Sulawesi Barat itu sendiri, yaitu dari sisi bagaimana tata kelola daripada pelaku usaha. Nah, digitalisasi itu sebetulnya adalah salah satu way out-nya, salah satu jalan untuk bisa mengatasi tata kelola yang mungkin masih belum optimal, yaitu lewat pencatatan keuangan. Dengan adanya digitalisasi, maka pelaku usaha itu bisa melakukan pencatatan keuangan secara rapi, ya, terstruktur, ya, dan juga detail. Nah, ini jadi kunci. Nah, kalau misal pencatatan keuangannya itu bisa rapi, terstruktur, dan juga detail, maka itu akan membuka kepada kesempatan-kesempatan yang lain, baik pada akses pasar, lalu pada pembiayaan. Nah, sebenarnya starting point-nya itu adalah pada digitalisasi pencatatan.
0: Pencatatan dan tentunya nanti juga akan mengikut progres-progres yang baik lainnya. Betul. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, saya mengajak Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 0426232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822960909. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran langsung dialog interaktif ekonomi digital ini dalam YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju. Pak Erdi dan juga Pak Saharudin, sebelum saya melanjutkan untuk diskusi lebih lanjut, kami telah tersambung nih dengan salah satu penelpon kami. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di 0426232443 atau melalui 0822960909996. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi terkait dengan ekonomi digital. Tadi sempat disebutkan juga bahwa digitalisasi ini juga merupakan tata kelola dan juga nanti akan mengikut progres-progres lainnya nih. Nah, kalau dari Bapak Saharudin nih, terkait dengan topik kita hari ini kan tentang kris. Bapak sebagai pelaku UMKM dan juga pengguna ya Pak ya, pengguna manfaat dari penggunaan kris ini, apakah ada alasan tersendiri kenapa memilih kris? Silakan Bapak.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, jadi awal kami pakai kris itu kami coba pelajari perilaku konsumen yang terus bergeser dan berubah, yang tadinya senang bawa uang tunai saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu dan semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan. Dari perilaku konsumen itu kemudian ada nih produk dari BI berupa kris yang betul-betul memudahkan, hanya menggunakan satu QR tersebut bisa diakses semua bank tanpa biaya. Jadi kalau kesempatan ini dilewatkan sayang, karena itu tadi perilaku konsumen itu akan selalu berubah di setiap masa.
3: When it comes to moving money, why does it feel like a maze?
0: Jadi kalau dari penggunaan kris saat ini sangat mendukung prospek dari UMKM saat ini ya Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah semakin ke sini air ini semakin banyak, meskipun belum semua ya. Belum semua pelanggan menggunakan kris, tapi volume penggunaan uang tunai itu semakin berkurang dan bergeser ke digitalisasi terutama di kris.
0: Ya. Oke. Dengan bergesernya volume penggunaan uang secara cash begitu ke digital, ini sebetulnya berdampak positif atau seperti apa nih Pak Erdi? Silakan Bapak.
1: Ya, tentu dengan pergeseran itu bertambah positif ya, karena kita melihat dengan digitalisasi itu tujuan utamanya salah satunya adalah efisiensi. Ya, efisiensi dalam proses bisnis. Ketika proses bisnis itu berjalan dengan efisien, maka nanti kemanfaatannya akan kembali juga kepada pelaku-pelaku ekonomi sendiri. Seperti itu. Ketika kemanfaatan itu kembali ke pelaku ekonomi, maka harapan kami pelaku ekonomi bisa lebih ekspansif ya, mengembangkan usahanya dan juga bisa secara makro itu akan mendorong perekonomian. Jadi rentetannya banyak. Jadi ketika bisnis itu berjalan dengan efisien, maka pelaku ekonomi bisa mengembangkan usaha dan secara makro itu akan tercatat pertumbuhan ekonomi akan meningkat seperti itu.
0: Yang tercatat sekarang berarti terus bertumbuh baik.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Terus bertumbuh baik. Baik, kalau dari transaksi kris sendiri, sebenarnya peran kris ini dalam mendukung UMKM ini bukan hanya soal transaksi, tapi juga soal akses pembiayaan. Apakah benar seperti itu, Pak?
1: Betul, jadi starting point-nya adalah dari catatan keuangan yang baik. Maka dengan catatan keuangan yang baik, perbankan bisa lebih mudah memberikan pembiayaan. seperti itu.
0: Kalau pelatihannya nih Pak, terkait digitalisasi penggunaan kris ini?
1: Ya, betul. Jadi Bank Indonesia ya ini sebagai regulator ya, itu tidak hanya berada pada sisi kebijakan, tapi juga menyentuh juga upaya untuk mendorong akseptasi kris oleh merchant atau pelaku usaha maupun oleh konsumen. Nah, dalam hal pelaku usaha itu memang kami ada kemudian kaitkan dengan pelatihan-pelatihan kepada UMKM, kaitannya terutama dengan pencatatan transaksi ya maupun pencatatan laporan keuangan seperti SIAPIC. Nah, SIAPIC itu adalah salah satu program kami pencatatan keuangan. Jadi UMKM-UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia terutama itu kami latih untuk bisa menggunakan aplikasi SIAPIC tadi itu. Dan juga untuk tahun ini kami juga ada istilahnya Mandarpreneur Academy. Nah, ini program baru kami ya untuk tahun 2026, di mana ini akan menjaring ya UMKM baru terutama yang belum kami sentuh untuk menjadi masuk ke dalam ekosistem kami, baik itu dari hulu ya dari sisi pelatihan, kemudian untuk bisa masuk onboarding. Nah, salah satunya nanti di proses itu juga akan bagaimana kita ajari mereka untuk bisa melakukan accept terhadap ekosistem digital, salah satunya kris seperti itu.
0: Salah satunya kris, berarti ada hal lain yang terkait digitalisasi yang akan disosialisasikan atau diterapkan begitu ya kepada para pelaku UMKM. Nah, kalau saat ini UMKM yang telah menjadi ekosistem dari binaan BI ini ada berapa Pak? Tapi sebelum saya menjawab, telah ada yang terhubung nih, salah satu penelpon kami. Oh, terputus. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di 0426-2322443 dan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Silakan Pak dilanjutkan tadi terkait dengan jumlah ekosistem UMKM yang ada saat ini Pak.
1: Ya, betul. Jadi untuk ekosistem saat ini yang aktif ya, jadi kalau untuk Bank Indonesia sendiri dalam melakukan pembinaan itu yang pertama itu tidak pada UMKM.

0: pembinaan. Nah itu sifatnya bisa banyak, tapi yang kami fokuskan ya, yang fokus benar-benar kami apa pembinaan yang benar-benar ya untuk program-program kami itu untuk tahun 2026 2025 itu adalah sekitar 40. Nah, untuk tahun 2026 seperti apa? Nah, kita akan nantikan setelah kita melakukan program Mandarpreneur Academy.
1: Mandarpreneur rencananya kapan nih, Pak? Mandarpreneur akan mulai running.
0: Nah, Mandarpreneur ini akan kami running itu sampai kami awali di akhir Februari ya. Awal Februari ini sudah mulai jalan. Jadi nanti teman-teman ya Bank Indonesia itu akan melakukan roadshow, dan roadshow pertama itu di awal Februari, minggu pertama. Nah, roadshow kedua itu di akhir Februari, dan nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan. Nah, di Mandarpreneur ini masih terbuka kesempatannya luas, kesempatannya masih terbuka luas untuk bisa masuk. Nah, dari situ nanti kita akan petakan dan kita akan cek kira-kira seperti apa sih kesiapan UMKM. Nah, dari situ baru program-program itu nanti akan diterapkan kepada pelaku usaha UMKM-UMKM baru yang hasil penjaringan tadi itu.
1: Kalau ada UMKM yang ingin bergabung, seperti apa, Pak, langkah-langkahnya?
0: Nah, langkah-langkahnya itu bisa menghubungi kami langsung ya, dengan lewat kontak center yang sudah kami sediakan ya. Nanti di, mungkin di apa akhir acara ini mungkin bisa kami apa bagikan ya kontak centernya.
1: Mungkin ada, tapi tidak ada kriteria khusus ya,
0: Pak? Tidak ada kriteria khusus ya. Jadi pada intinya ini bisa macam-macam. Maksudnya dari sisi sektoralnya, sektoralnya itu macam-macam. Ada boleh kriya ya, ataukah makanan ya, kemudian ataukah minuman, ataukah misalkan untuk pertanian. Ini memang kriterianya cenderung lebar ya. Nah, tapi di luar itu tentu ada persyaratan tertentu ya. Nah, ini nanti mungkin detailnya mungkin akan bisa kami bagikan ya melalui media yang sebenarnya kami juga sudah bekerja sama dengan dinas terkait untuk membagikan ke teman-teman UMKM yang tentu jaringannya selama ini dipelihara oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
1: Oke, baik. Kami sudah terhubung lagi nih kembali dengan salah satu penelpon kami. Kami coba angkat kembali. Semoga kali ini betul-betul terhubung gitu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik. Sepertinya terputus kembali. Kalau begitu saya lanjutkan kembali, saya akan beralih ke Bapak Saharudin nih. Sebagai pelaku UMKM nih, Pak, sejak menggunakan Kris, perubahan apa saja nih, Pak, yang paling dirasakan, yang signifikan dari sebelumnya belum ada digitalisasi Kris ini dan sekarang sudah menggunakan Kris nih, Pak, dalam proses penjualan sehari-hari seperti apa, Pak?
2: Ya, alhamdulillah sejak ada Kris ini kami sangat dimudahkan dalam hal pencatatan, karena tidak perlu lagi mencatat manual, semua sudah ada di mutasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, misal nih tidak khawatir lagi salah kembalian, uang palsu,
1: atau tidak ada kembalian uang
2: atau
1: kecil,
2: tidak ada kembalian uang kecil. Karena seperti itu artinya setiap transaksi ini bisa lebih cepat, lebih cepat ininya, lebih cepat pelayanannya, lebih cepat waktu pertransaksinya. Ya, itu mungkin yang kami rasakan sangat dimudahkan, terutama ya itu tadi pencatatan itu.
1: Pencatatan ya, itu sangat terbantu sekali dalam sisi pencatatan begitu ya. Kalau terkait jaringan atau penipuan-penipuan terkait dari Kris, apakah pernah mengalami? Tapi semoga tidak ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah selama ini aman-aman sih, aman-aman. Jadi kadang misalnya ada yang datang beli, bisa pakai Kris, bisa ya sambil lihat-lihat juga, lihat-lihat juga layar handphonenya. Kalau misalnya ternyata dia bawa, tapi alhamdulillah belum pernah ya bawa yang langsung jadi bukti Kris, jadikan tidak, nggak pernah dapati seperti itu. Tapi rata-rata sambil transaksi di situ kita bisa lihat langsung sepintas dia buka handphone apa dan sebagainya. Artinya memang untuk meminimalisir kasus-kasus yang mungkin kita lihat di medsos atau di media-media lainnya.
1: Oke, baik. Dari kalau dari Pak RD nih, dari BI sendiri, bagaimana memastikan keamanan dari penggunaan Kris ini nih, Pak, seperti apa?
0: Iya, kami

0: lalu melakukan edukasi dan sosialisasi ya terkait penggunaan QRIS ini, terutama beberapa rule of thumbs. Rule of thumbs misalnya tidak boleh membagikan ya data pribadi ataukah informasi mengenai transaksi kepada orang lain gitu ya, yang mungkin dicurigai atau mungkin tidak bukan merupakan counterpartinya. Nah, selain itu juga misalkan dalam bertransaksi itu harap memperhatikan betul tujuan transaksi dalam QRIS. Kan pernah ada kasus ya di sebuah lokasi gitu ya, ketika scan, nah itu nama yang tertera ya yang di tujuan transaksi, nama yang tertera itu bukan seperti yang diharapkan. Nah itu menjadi poin penting. Jadi kan ketika kita scan pasti QRIS itu pasti akan muncul kan ya, itu ditujukan kepada nama ABC gitu ya. Nah itu harap dicek betul sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini yang perilaku-perilaku konsumen ini yang terus kami sounding ya, sosialisasikan kepada masyarakat, itu menjadi gerbang pertama ya untuk pengamanan transaksi QRIS. Seperti itu. Dan gerbang keduanya itu adalah memang sifat data daripada QRIS itu sendiri yang sebetulnya tidak ada ya informasi sensitif. Nah ini yang menjadi catatan penting kedua.
1: Okay. Jadi cenderung lebih aman begitu. Betul. Ya Pak ya, dengan penggunaan QRIS ini. Betul. Karena tidak ada data-data sensitif juga, langsung dari barcode-nya saat di scan muncul. Betul. Ininya ya, nama ya. Nomor rekening, nomor dan rekening. Juga nama dari pemilik rekening ya. Tersebut. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi lebih mendalam mengenai dialog interaktif kita pada sore hari ini, saya mau mengajak Anda untuk jeda sejenak, dan jangan lupa untuk Anda yang mau berinteraksi boleh langsung di 0426232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996.
2: Totalnya Rp143.500 ya kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 1000.
1: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
2: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis online ku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
1: Wah.
3: Oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
4: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu
5: ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, balik lagi masih bersama dengan saya Dwita Ardiana dalam Dialog Interaktif Ekonomi Digital. Topik kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Kita juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Erdi Fiat Gumilang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dan Bapak Saharudin dari UMKM Rumah Madu Aisyah. Rumah Madu Aisyah nih Pak nih. Saya mungkin akan bertanya-tanya dulu kepada Bapak Saharudin. Rumah Madu Aisyah nih menjual madu apa saja nih Pak nih?
1: Iya. Jadi kami dari Rumah Madu Aisyah, brand kami itu Madu Koloni. Nah, brand jadi nama perusahaan Rumah Madu Aisyah, kemudian brand Madu Koloni. Kalau di kami itu ada madu hutan, kemudian ada madu trigona, kemudian ada juga madu budidaya. Untuk kemasannya ada yang botol, berbagai ukuran, mulai dari 100 gram, 300 gram, 600 gram, 1 kilo, 1 kilo, misalnya atau 1000 gram. Kemudian ada juga produk-produk madu saset yang baru dari kami, itu namanya Koloni Kids. Ya, itu yang kami kemas dan kami pasarkan.
0: Ya. Oke, kalau bergabung untuk menggunakan layanan kris ini sendiri sudah sejak kapan nih Pak Saharudin?
1: Dari awal kris itu kris itu disosialisasikan, kan kami juga bernaung di rumah BUMN. Nah, saat itu langsung ditawarkan untuk pembuatan kris. Ya, kami langsung buat saat itu dan alhamdulillah kami gunakan sampai sekarang ini.
0: Sampai sekarang ya, dan amat sangat membantu ya. Dari pencatatan tadi juga sudah disebutkan ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya kembali mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif sore hari ini boleh di 0426232443 atau melalui WhatsApp di 0822960909 dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar Anda di Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Kembali lagi nih, saya ingin bertanya kepada Pak Erdi. Tadi sempat disampaikan mengenai mandarpreneur. Tadi baru sepintas bahwa mandarpreneur ini akan mulai running atau dilaksanakan di awal Februari. Kira-kira programnya nih seperti apa sih mandarpreneur ini? Dan apa bedanya dengan kegiatan serupa yang pernah ada sebelumnya? Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih. Jadi mandarpreneur ini adalah sebuah program yang baru ya kami lakukan di tahun 2026 karena ini sebetulnya adalah semacam penjaringan dan juga pembinaan secara terintegrasi kepada UMKM. Nah, jadi kata kuncinya itu integrasi. Jadi mulai dari seleksi administrasi, kemudian roadshow kurasi. Jadi kami juga melakukan kurasi. Jadi UMKM-UMKM yang sudah mendaftar itu kami lakukan penilaian atau kurasi sesuai dengan jenis UMKM-nya. Ada kriya, fashion, makanan, perkebunan, perikanan, peternakan, ya dan segala macam gitu ya. Setelah kita kurasi, lalu kita lakukan bootcamp seleksi. Nah, setelah itu dilakukan capacity building. Nah, untuk saat ini ya bulan Februari itu adalah roadshow ya, nanti roadshow bulan depan ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya karena pas puasa juga.
0: Oh, berarti selama puasa juga akan ya, tetap berlanjut
2: gitu ya. Akan berlanjut ya. Malah mudah-mudahan semakin berkah gitu ya. Lalu juga setelah itu ada bootcamp seleksi dan capacity building nanti kita perkirakan itu rencanakan itu adalah April sampai dengan Oktober 2026. Nah, ini untuk persyaratannya itu tentu ya selain jadi lebih luas ya untuk sasarannya tadi, sektornya lebih luas. Namun tentu ada hal-hal yang prinsipil ya. Salah satunya itu adalah misalnya tentu adalah UMKM Sulawesi Barat tentu saja ya. Lalu kemudian lokasi usahanya di Sulawesi Barat gitu ya. Lalu kemudian merupakan usaha produktif ya sudah aktif 2 tahun gitu ya. Kemudian legalitas usaha juga sudah ada dan belum pernah menjadi binaan kami karena tadi fokus kami adalah UMKM-UMKM baru gitu ya dan juga tentu bersedia mengikuti seluruh rangkaian. Dan ini sifatnya gratis, Kak. Jadi tidak dipungut biaya speser pun gitu ya. Karena ini adalah bagian daripada bagaimana kami Bank Indonesia itu peran kami itu adalah juga pengembangan ya ekonomi daerah bersama dengan pemerintah daerah.
0: Demikian. Oke, luar biasa sekali nih mengenai Mandarpreneur ini, programnya ini lumayan panjang ya Pak ya.
2: Betul.
0: Dan berkelanjutan gitu. Kalau berarti kan ini kan akan menjaring UMKM baru. UMKM yang sebelumnya ini bagaimana pembinaannya?
2: Nah, UMKM sebelumnya tetap kami bina ya. Itu diantaranya dengan kami ikutkan dengan apa misalnya dengan business matching ataukah misalnya dengan event-event tingkat nasional ya, itu tetap kami ikutkan sebagai UMKM unggulan ya dari Sulawesi Barat ya sebagai partisipan ya, dalam event-event tersebut. Nah, dari event-event tersebut tentu manfaatnya selain kepada mungkin juga hasil penjualan tapi juga bisa poin evaluasi juga terhadap UMKM tersebut. Dan juga kami senantiasa memonitor. Nah, memonitornya dari mana? Memonitornya ya melalui aplikasi ya si Kepang yang tadi kami sudah sebutkan ya. Jadi aplikasi untuk pencatatan keuangan. Karena mereka mengisi pencatatan keuangan, kami bisa melihat tuh ada peningkatan omset nih. Nah, pada triwulan sekian ada peningkatan ataukah misalkan ada penurunan. Nah, dari situ kami bisa memantau apa namanya misalkan terjadi penurunan, kendala apa yang dihadapi gitu ya. Itu tetap kami pantau ya, tetap kami amati seperti apa, dan bila masalah bisa kita res bersama-sama. Ini jadi yang sudah apa namanya sudah menjadi binaan kami ya, mungkin apa beberapa tahun yang lalu itu tetap masih dalam pemantauan kami.
0: Jadi aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KRIS ya Pak?
2: Dan aplikasi itu sebetulnya adalah aplikasi pencatatan keuangan. Untuk KRIS itu sebetulnya adalah lebih kepada produk perbankan ya. Jadi kami arahkan karena memang KRIS itu sebetulnya adalah standarisasi. Nah, produknya itu tentu kembali ke perbankan. Untuk aplikasi pencatatan tadi itu untuk memudahkan saja. Jadi itu adalah dua ekosistem yang berbeda namun saling bisa saling terkait.
0: Mendukung begitu ya.
2: Mendukung,
0: saling
2: betul.
0: Mendukung. Baik, Bapak, ada pesan yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Bahar nih di Simboro. Katanya saya sebagai pengguna KRIS kerap kali kalau belanja di retail nih, di retail minimarket begitu, kadang kalau mau menggunakan KRIS nih ditanya banknya apa. Memang ada, apakah KRIS itu bukannya barcode-nya ini bisa menjangkau semua bank atau seperti apa Pak?
2: Ya, sebetulnya itu bisa, cuman ada apa namanya, ada konsekuensi beberapa apa perbankan yang mungkin tidak kami sebut itu memang. Ketika beda perbankan itu menjadi konsideran mungkin terkait dengan biaya gitu ya, antar apa namanya antar yang semestinya itu tidak dibebankan kepada pelanggan. Nah, itu isu yang saat ini memang kami sering sosialisasikan juga kepada apa pelaku usaha gitu ya ataukah pelaku perbankan, bahwa untuk terutama untuk apa biaya-biaya yang timbul untuk nilai transaksi yang kecil itu sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada konsumen, dan itu menjadi apa namanya yang harus ditanggung jawab ya, yang terjawab itu seperti itu. Jadi sesuai dengan publikasi yang sudah kami sampaikan seperti itu.
0: Oke, jadi ternyata memang ada sedikit syarat dan ketentuan begitu ya dari bank-bank tertentu begitu ya Pak ya.
2: Itu yang terus kami apa sinergikan ya, apa terus kami sinergikan bersama dengan perbankan dan pelaku usaha supaya diminimalisir lah, kan ini sifatnya adalah pengalaman daripada konsumen ya. Kami juga memahami betul terkait itu.
0: Baik, terkait dengan topik kita yaitu membuka kunci modal. Kalau dari BI sendiri bagaimana nih membantu UMKM untuk mendapatkan modal lewat sistem digital?
2: Ya, jadi yang pintu masuk daripada kunci modal itu adalah kalau untuk pembiayaan atau permodalan itu kalau kita lihat dari perbankan itu yang pertama kali mereka lihat itu adalah pencatatan keuangan. Jadi seberapa bagus sih UMKM ini gitu ya. Itu kan kelihatannya dari pencatatan keuangan. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini itu membantu ya, yang pertama adalah mindset daripada UMKM itu sendiri, lalu memberikan gambaran dan pengetahuan bagaimana mereka dapat melakukan pencatatan keuangan. Dan yang ketiga, mereka atau pelaku UMKM ini yang menjadi binaan kami itu bisa memanfaatkan tadi ya, aplikasi yang kami sediakan untuk membantu. Meskipun sebetulnya banyak juga platform-platform ya, kayak apa yang mereka berbayar ataukah gratis yang bisa dimanfaatkan. Tapi untuk starting point, untuk membantu dan juga sosialisasi, itu bisa menggunakan apa aplikasi yang tadi kami sampaikan yaitu si Apik. Itu sebagai starting point. Nah, gitu mereka mempunyai pencatatan keuangan yang baik, maka perbankan ini akan melihat, melirik gitu ya. Melihat, oh ini UMKM-nya bagus, bankable. Nah, ini sebenarnya pintu masuknya itu adalah dari pencatatan keuangan. Dan pencatatan keuangan hanya bisa dilakukan, ya, maksud kami bisa dilakukan dengan baik apabila transaksinya itu tercatat dengan baik. Nah, transaksi yang tercatat dengan baik adalah biasanya itu tentu ada transaksi yang sudah terdigitalisasi. Nah, dalam hal ini salah satunya menggunakan QRIS. Meskipun tidak hanya QRIS, bisa juga transaksi transfer gitu ya, ataukah BIFAS gitu. Nah, itu hanya menjadi salah satu pintu masuknya saja.
0: Luar biasa sekali. Jadi dari pencatatan yang baik nanti juga membuka peluang untuk mendapatkan modal usaha. Kalau dari Pak Saharudin, dari selaku pengguna dari QRIS nih, telah merasakan manfaat dari untuk mendapatkan modal usaha?
1: Ya, jadi alhamdulillah QRIS ini kami gunakan di hal-hal fundamental, yaitu memperbaiki dasar-dasar keuangan kami. Jadi perlu digarisbawahi bahwa modal, mungkin di sini ya kunci dari modal itu bisa berasal dari dua sumber. Satu, dari pembiayaan bank yang pertama, yang kedua bisa dari investor. Yang kami jalani ini masih belum keduanya, masih bootstrapping artinya masih modal sendiri. Namun mungkin kedepannya akan sangat bermanfaat, karena QRIS ini merupakan evidence dari pencatatan, dari laporan keuangan sebagai bukti. Karena laporan keuangan mungkin bisa dibuat sebagus mungkin, bisa dipoles sebagus mungkin, tapi yang jadi bukti atau yang jadi evidence ya QRIS tadi ini, karena dia untuk dipoles atau bagaimana kemungkinannya sangat kecil. Jadi memang transaksi, apakah itu transaksi transfer atau QRIS ini sangat bisa menjadi bukti lah bagi pelaku usaha untuk memudahkan, baik itu dari perbankan atau dari investor yang mau masuk ke sana. Tapi untuk sampai saat ini kami masih sebatas menggunakan modal sendiri, belum sampai ke sana. Tapi tujuan ke sana mungkin satu saat ya.
0: Satu saat nanti ya.
1: Nanti insya Allah.
0: Baik, Pak Saharudin selaku pengguna juga nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Erdi gitu terkait dengan penggunaan QRIS ini, mungkin ada apa yang ingin di-upgrade begitu? Apakah sudah baik atau ada yang harus ditingkatkan terkait dengan pelayanan QRIS tersebut?
1: Jadi kalau yang QRIS sendiri alhamdulillah sudah bagus. Yang mungkin saya tidak tahu juga sih ya, terkait biaya atau apa, karena kalau untuk sekarang kan yang sepanjang kami ketahui transaksi di bawah 500 ribu itu masih nol Pak ya. Ya harapannya sih masih bisa terus itu. Saya belum tahu itu sampai kapan, tapi kalau bisa itu selama masih jalan terus, karena sebelum di step ini pernah kemarin ada pembatasan sampai sekian, tapi alhamdulillah dipanjangkan lagi karena dengan biaya yang nol itu betul-betul memudahkan kami dan memudahkan juga pembeli. Jangan sampai nanti ketika misalnya ada biayanya, apakah dibebankan ke kami kah atau dibebankan ke pembeli, itu bisa jadi akan mengurangi volume transaksi. Jadi harapannya yang kebijakan ini bisa lebih panjang lagi seperti itu.
0: Oke, kalau dari Pak Erdi nih Pak, bagaimana BI melihat masa depan dari ekonomi digital yang ada di wilayah Sulawesi Barat saat ini?
2: Ya, tentu kami melihat luar biasa sekali ya untuk Sulawesi Barat, dan penggerak ekonomi digital di Sulawesi Barat itu adalah dari sisi, kalau kita lihat dari penggunanya ya, atau konsumennya, itu tidak lepas dari demografi daripada Sulawesi Barat itu sendiri yang saat ini tentu didominasi oleh angkatan kerja. Nah, ini poin pentingnya. Ketika angkatan kerja mendominasi ya, terutama generasi muda mendominasi, maka kecenderungan untuk menggunakan teknologi digital itu tinggi, karena pasti menginginkan ya semakin cepat ya, semakin mudah dan semakin murah. Nah, itu adalah kata kunci. Nah, ini saya melihat Sulawesi Barat ini sangat cerah sekali, dan justru kami juga bandingkan ya di daerah-daerah lain, justru di sini sangat mudah sekali ditemui ketika menggunakan pembayaran transaksi digital. Mm-hmm. Mudah sekali gitu ya, bagaimana kita ke warung ya, misalnya warung kecil atau warung warung yang sifatnya tidak besar ya, kecil gitu, kita tanya, oh sudah ada QRIS-nya gitu. Itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi saya sering kali, betul sekali tadi Kak, jadi apa, lebih panik kalau nggak bawa handphone baru. Kalau nggak ada dompet. Jadi saya saat ini ketika saya di Sulbar sudah sama sekali tidak apa, sangat jarang membawa dompet gitu ya. Yang penting ada handphone. Ini mudah-mudahan kami tentu berharap kolaborasinya ya, perilaku ekonomi yang positif seperti ini bisa terus diterapkan dan disambut baik dengan perilaku ekonomi yang bagus juga daripada merchant-merchant atau pelaku usaha di Sulawesi Barat, terutama dari kalau masalah transaksi digital itu tentu juga masalah keamanan itu juga perlu juga disambut positif oleh pelaku usaha dengan saling menjaga. Kenapa? Okay. Kalau pelaku usaha juga menjaga dengan perilaku positif dalam bertransaksi yang aman ya, yang kemudian kredibel dan transparan, itu nanti akan ke depan akan secara ekosistem itu akan kembali lagi manfaatnya gitu. Jadi masyarakat juga nggak takut menggunakan. Nah itu poin penting keduanya. Jadi saya melihat dan optimis ya, Sulawesi Barat ini akan semakin baik ke depan.
0: Oke, baik, mungkin karena waktu kita juga terbatas, closing statement-nya nih dari Pak Erdi dan juga dari Pak Saharudin terkait dengan ekonomi digital yang utamanya dalam hal ini adalah dengan adanya QRIS begitu. Silakan Bapak Erdi dan juga Bapak Saharudin.
2: Ya, baik, mungkin untuk QRIS ini untuk wilayah beberapa wilayah di Sulawesi Barat, terutama di kota ya, di Mamuju ataukah di Majene di wilayah kota, dan kemudian Polewali Mandar ataukah Pasangkayu, intinya yang di daerah-daerah pusat apa namanya, pusat masyarakat, itu kami nilai sudah bagus. Nah, tinggal challenge-nya ya, itu adalah di daerah di sekitarnya, yang mana ini tentu kondisi infrastruktur dalam hal ini adalah sinyal dan ataukah misalkan jalur komunikasi itu menjadi sangat penting. Nah, tentu harapan kami ketika laju ya digitalisasi ini sudah bagus, maka kami harapkan akan lebih inklusif ke daerah-daerah sekitar tersebut. Demikian, semoga QRIS ke depan bisa terus menjadi sarana ya bagi UMKM dan pelaku usaha dan masyarakat di Sulawesi Barat untuk mendapatkan kemanfaatan.
0: Baik, kalau dari Pak Saharudin silakan Pak.
1: Jadi ini harapan saya untuk saya pribadi dan semua teman-teman pengusaha baik di Mamuju maupun di Sulbar, mari sama-sama kita belajar dan bangun aset-aset digital kita, mulai dari pembayaran, pencatatan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati Maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arvan Yusri.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Arvan Yusri, selamat sore.
2: Iya, bisa dengar suara saya nih?
0: Oke, siap.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Endrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Borahim.
3: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Endrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laorang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
4: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepada mereka, karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa komisinya merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
3: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
2: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
0: Terima kasih Arvan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
6: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa salah ya. Kita kan sama-sama memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sita ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung para ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati jangan buat statement dulu.
5: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
7: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
7: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
8: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
9: Ya, untuk saat ini memang ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu adalah Tanetara, Tanpumu, dan Tanetara. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagai sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanetara Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjunak.
8: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore, Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Kabar sehat?
10: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
0: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli Toli.
10: Baik pendengar, dari Toli Toli, menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfian Syah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
11: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
12: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
11: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
12: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
11: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
12: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
11: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong, pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
12: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
11: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi dari RRI Toli Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026, dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih untuk ya rekan yang berada di RRI Toli Toli, dan pendengar masih bersama di Gema Sari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
13: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gema Sari Pati Maju. Silakan.
13: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
15: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
14: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
0: Terima kasih Yuni Syafira, langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat informasi, sore, Kak Sofi. Selamat sore Syahribul. Bau-Bau, hujan?
16: Hujan, alhamdulillah.
0: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
16: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari Kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
17: Di HP dan narkoba, selain ini narkoba.
18: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan, berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Peluaris mengungkapkan, dan ini merupakan agenda rutin dan insidental yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
19: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas yang mendapatkan berbagai barang terlarang seperti oleh gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang dan ada alat makan yang dari besi begitu dari stainless.
18: Lanjut Abluari, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bobau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas, serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi Murniati.
0: Terima kasih Muhammad Syaribu, langsung dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama rekan Wawade Rina Mustika. Assalamualaikum, selamat sore.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Sofi.
0: Selamat sore Rina. Informasi RRI Palu, silakan.
20: Baik, informasi dari RRI Palu ini hampir sama tadi ya dengan Bau-Bau, diadakan razia seperti itu ya. Dan ini

radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan dunia.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: わらびに。
1: Kami pancar luaskan dari Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di udara melalui frekuensi 96 MHz, juga diperkuat dengan stasiun relay kami di Majene, frekuensi 100,2. Kemudian juga stasiun relay di Wonomulyo, Kabupaten Polman, frekuensi 97,6. Anda bisa pantau di wilayah Polman dan sekitarnya, juga di Mamasa dan sekitarnya. Di luar Sulbar juga tetap bisa memantau siaran kami melalui streaming di website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasinya bisa Anda download di Play Store ataupun juga melalui App Store. Di hari ini Jumat 8 Mei 2026, saya Hafid bersama Bung Awal di perangkat teknik sampai jam 12 malam nanti menemani Anda dengan beragam pilihan program acara, sajian hiburan musik dan juga informasi. Tepat pukul 19 nanti sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidur, Pak.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

talenta muda di Sulawesi Barat. Ini untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan 27 Mei 2026. Persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil, wajib memiliki BPJS atau asuransi lainnya terutama di babak grand final. Mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar dan bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi kontak person Dian di 0821 1511 0503. Sekali lagi, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi Dian di 0821 1511 0503. 01

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Segera kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 8 Mei 2026. Sari berita. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan pertama 2026 melambat disebabkan karena perkebunan sawit dan perikanan mengalami penurunan. Sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui pelabuhan. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Berita pertama. Saudara, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan pertama 2026 melambat disebabkan karena perkebunan kelapa sawit dan perikanan mengalami penurunan. Berikut lengkapnya dilaporkan Marhadi Umar.
1: Artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini.
2: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi Sulbar pada triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 tahun 2025 merupakan bagian dari siklus musiman. Hal ini disebabkan karena ekonomi Sulbar masih sangat bergantung pada sektor perikanan dan perkebunan serta pertanian. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara pada acara Sipakada Media, yakni sinergi dan kolaborasi dengan media dalam rangka diseminasi perekonomian terkini di salah satu kafe Mamuju pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Eka, siklus pada triwulan 1 perkebunan sawit sedang mengalami replanting atau peramajaan sehingga berdampak pada produktivitas. Sedangkan di sektor perikanan, ombak pada Januari hingga Februari relatif tinggi sehingga tangkapan nelayan terbilang sedikit. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat 5,33%. Meskipun lebih rendah dari triwulan 4 tahun 2025, angka ini sebenarnya lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4%. Eka menekankan bahwa perlambatan sementara ini tidak perlu dikhawatirkan karena sudah sesuai dengan pola tahunan.
1: Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat.
2: Dengan membaiknya cuaca dan selesainya masa peremajaan sawit, ekonomi Sulbar diprediksi akan kembali meningkat pada triwulan berikutnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kita cuma menyiapkan lahan, bahkan mungkin dalam bentuk hibah lahan tersebut.
4: Rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, M. Nasir, pada Kamis 7 Mei 2026 di kantor dinas setempat. Nasir menjelaskan perencanaan pembangunan Mes Patriot sebenarnya sudah selesai mulai dari survei lokasi hingga penyusunan desain bangunan oleh tim Universitas Gadjah Mada. Lokasi yang dipilih berada berada di wilayah Kaluku yang berjarak tidak jauh dari bandara sehingga dinilai strategis untuk menunjang mobilitas peserta program Patriot dan kegiatan lapangan transmigrasi. Ia menambahkan Mes Patriot dirancang dengan fasilitas penting untuk mendukung program transmigrasi Patriot dan kampus Patriot yang melibatkan mahasiswa serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat tinggal, pusat logistik, dan ruang pembelajaran lapangan terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.
3: Kalau Mes Patriot, perencanaannya sudah. Kemarin sudah turun dari UGM, memetakan yang lokusnya itu dekat bandara situ, itu sudah perencanaan. Tetapi karena kondisi keuangan, ditunda sementara. Tapi kalau perencanaan sudah, desainnya sudah, penelitiannya sudah, tinggal menunggu bagaimana dari kementerian. Karena itu kan masuk dalam aset kementerian. Anggarannya juga di Kementerian Trans sendiri. Bukan di kami, bukan di provinsi atau kabupaten.
4: Lebih lanjut, menurut Nasir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan di Kaluku untuk kebutuhan pembangunan Mes Patriot dan siap menyerahkan dalam bentuk hibah. Keputusan pelaksanaan fisik proyek kini sepenuhnya menunggu kebijakan dan ketersediaan anggaran dari Kementerian Transmigrasi yang menangani program tersebut. Nasir berharap setelah situasi anggaran membaik, pembangunan Mes Patriot bisa segera dimulai mengingat hanya beberapa provinsi yang mendapat kepercayaan menjadi lokasi fasilitas tersebut. Ia menilai keberadaan dan Mes Patriot akan menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui pelabuhan. Ahyan Irsada selengkapnya melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir. Ia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
6: Totalnya saya sekitar kurang lebih 2.500 mas yang udah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada beberapa perusahaan atau pelausaha yang melakukan permohonan pemeriksaan, terutama di Majene dan Polman. Oh iya, tentu saja kita semakin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain yang kurang itu, kita perbantukan sini untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut, diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan kurban tetap aman dan lancar serta terhindar dari penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahinirsyada melaporkan.
0: Seleksi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat diikuti sebanyak 4.867 peserta. Berikut selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar.
7: 2.775 dan di Grade Mutiara itu 2.092.
8: Pelaksanaan seleksi program hasil terbaik cepat atau PHTC kompetensi SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Sulawesi Barat mencapai 4.867 orang. Adapun tes peserta tersebar di dua lokasi yakni BKN Mamuju dan Hotel Grand Mutiara Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman menyebutkan jumlah peserta di titik lokasi BKN Mamuju sebanyak 2.775 peserta dan di Hotel Grand Mutiara sebanyak 2.092 peserta. Serta. Pelaksanaan tes di UPT BKN Mamuju berlangsung dari 3 Mei hingga 12 Mei 2026, sementara di Grand Mutiara digelar dari 4 Mei hingga 9 Mei 2026. Sahman menambahkan, dalam satu hari terdapat 4 sesi tes, kecuali hari Jumat yang hanya 2 sesi. Dua lokasi tes disediakan karena kapasitas tidak memungkinkan jika hanya satu titik dengan peserta mencapai 4.000 orang. Menanggapi keluhan di media sosial terkait soal jawaban yang berubah, Sahman menjelaskan hal itu terjadi karena peserta mungkin salah klik. Menurutnya, peserta belum tahu bahwa setelah mengklik jawaban, soal akan langsung melompat ke soal berikutnya.
7: 2.775 dan di Grade Mutiara itu 2.092. 2.092 itu. Tapi kalau misalnya yang hadir kan nanti berdasarkan tingkat kehadiran nanti perharinya, Pak, ya, prosesi per hari. Cuma populasi yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman yang berdomisili di Sulawesi Barat gitu, yang masuk ke tiloknya di Sulawesi Barat, yaitu dua tilok, yaitu UPT BKN Mamuju dan Green Mutiara. Itu saja. Aplikasi kami normal-normal saja. Mungkin kemarin itu ada kendala itu pada waktu koneksinya aja. Sekarang udah lancar hari ini. Hari lancar, kemarin juga lancar.
2: Lebih lanjut, Sahman memastikan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar. Pihaknya hanya memfasilitasi peserta yang berdomisili di Sulawesi Barat dan memilih lokasi tes di Sulbar, karena semua masalah teknis ditangani langsung dari BKN Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru. Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Daerah rentan rawan pangan itu kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat.
11: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bidasari mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
10: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
11: Bidasari menambahkan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program penanganan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan serta penguatan akses pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan upaya penanganan kerawanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pengguna baru Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS di Sulawesi Barat triwulan pertama tercatat tumbuh positif. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Kita Sulawesi Barat melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru.
11: Transaksi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Tercermin dari peningkatan volume transaksi hingga mencapai 2,5 juta. Transaksi pada triwulan pertama tahun 2026 didukung oleh total akumulasi di angka 122.922 pengguna QRIS dan 111.384 merchant QRIS. Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat khususnya triwulan pertama di tahun 2026 ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mencatat jumlah pengguna baru QRIS di provinsi ke-33 ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh pusat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara sejumlah awak media di kegiatan Sipakada Media di Kafe Ruang Rindu Jumat 8 Mei 2026 mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat di Sulawesi Barat. Dirinya menjelaskan, pencapaian target pada awal tahun menjadi sinyal kuat bahwa adopsi sistem pembayaran digital di Sulawesi Barat terus berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan Sulawesi Barat mampu berkontribusi signifikan terhadap target pengembangan ekonomi digital secara nasional.
12: Alhamdulillah kalau kita bicara ekonomi digital di Sulawesi Barat, pada triwulan 1 kami sudah melampaui target yang ditetapkan. Kita Sulawesi Barat melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru, artinya itu mengindikasikan bahwa aktivitas digital di Sulawesi Barat itu tumbuh sangat positif, karena baru pada triwulan 1 pun kita sudah mencapai target dari share nasional. Namun demikian, ini tentu tidak berhenti di sini, karena ketika kita sudah selesai memenuhi target yang ditetapkan secara nasional, akhirnya kita tentu akan mencoba melangkah lebih jauh. Kita akan mencoba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan kris ini dengan pengguna baru yang harapannya nanti dalam target kami bisa lebih di atas 5 kali lipat dari apa yang sudah kita capai.
11: Meski demikian, Bank Indonesia Sulawesi Barat tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah. Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis, perluasan penggunaan QRIS akan semakin memperkuat transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha khususnya sektor UMKM di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, Saudara. KONI Sulawesi Barat belum menentukan lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov akibat kondisi fiskal daerah. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat membahas keberlangsungan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Barat dalam Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov KONI Sulawesi Barat 2026 yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026. Ketua KONI Sulawesi Barat Syamsul Samad mengatakan pelaksanaan Porprov menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses seleksi atlet menuju pra-Pekan Olahraga Nasional atau pra-PON dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Namun demikian, pembahasan terkait keberlangsungan pelaksanaan Porprov juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah di 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
13: Untuk Porprov sendiri itu kan salah satu mekanisme salah satu dari sekian cara kita untuk menyeleksi atlet menuju ke prapon maupun ke pon. Nah, kita bicarakan hari inilah seperti apa, karena kita juga ini harus peka terhadap kondisi dari masing-masing kabupaten, ya. Karena ini sudah ada kondisi dari kabupaten ini, bukan hanya provinsi, di kabupaten juga selalu dikorelasikan dengan kondisi ketersediaan fiskal. Dan ini sudah ada beberapa curhat-curhat semua dari pemerintah daerah, dan kita harus realistis untuk mendiskusikan itu. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan diskusikan. Apapun keputusan yang terbaik menuju ke sana, kita tinggal lihatlah nanti.
5: Melalui pembahasan tersebut, Syamsul Samad berharap KONI Sulawesi Barat dapat menemukan solusi terbaik terkait pelaksanaan Porprov ke depannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Saudara, melengkapi Warta Sulbar malam ini, berikut kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Karampuang, Destinasi Wisata Bahari Unggulan Mamuju Menyimpan Keindahan Bawah Laut. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
1: kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
0: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
1: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan. Iya, yeah. Karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya, yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
0: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
2: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
3: Sudah 5 kali.
2: Tidak ada kapok ya? Kenapa itu tidak ada kapok di sini?
3: Karena bagus, cantik.
0: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
2: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
3: Berenang di sana, diving.
2: Oh, diving.
3: Iya. Yeah.
0: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
1: Pilih ini kita ada event, underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Kars event. Kars event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
0: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.

Saudara, paket feature tentang keindahan bawah laut Pulau Karampuang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI sekali di udara.

0: waktu telah habis dan skor masih seimbang. Maka setiap tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenang.
1: Mamuju malam ini.

Ya, selamat malam saudara pendengar, masih bersama RRI Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz. Ini Anda dengarkan di wilayah Mamuju dan sebagian Mamuju Tengah dan Pasangkayu, serta di wilayah Majene yang mendengarkan di frekuensi 100,2 MHz dan 97,6 MHz untuk Anda yang di Polewali Mandar dan sekitarnya, serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang saat sekarang ini tengah mendengarkan siaran kami di atas kendaraan yang bergerak di empat lingkar kota Mamuju dan sekitarnya, Majene, Polman dan sekitarnya. Saya selalu mengingatkan untuk tetap berhati-hati di jalan. Semoga menyenangkan bersama dengan RRI Mamuju. Kalau toh di jalan Anda menemukan satu kejadian penting, informasi-informasi menarik lainnya, layak dan penting juga untuk diketahui saudara-saudara kita yang lain, Anda boleh berbagi informasi ke kami di 0822 9609 0996, itu nomor telepon

ataupun WhatsApp yang bisa dipergunakan. Untuk Anda warga Tani yang seharian menjalani kesibukan, malam ini mungkin sudah berada di rumah, berkumpul bersengkrama bersama dengan keluarga, harapan kami juga mudah-mudahan kebahagiaan senantiasa terjalin, sementara kebahagiaan senantiasa berada untuk Anda bersama dengan keluarga dan orang tercinta. Masih dengan beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

warga tani di mana saja Anda berada, ada kabar terbaru dari Kementerian Pertanian. Kementan menegaskan bahwa hari ini Jumat 8 Mei 2026 menjadi batas akhir untuk pemutakhiran data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK tahun 2026. Petani di seluruh Indonesia diminta untuk segera memastikan data mereka sudah diperbarui agar tidak kehilangan hak atas produk pupuk bersubsidi pada musim tanam mendatang. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah mengatakan bahwa data ERDKK ini adalah merupakan pondasi pemerintah dalam menentukan penerima pupuk bersubsidi. Jadi petani yang belum memperbarui data lahan, komoditas maupun lahan kebutuhan pokok pupuknya diminta untuk segera melakukan pemutakhiran sebelum hari ini berakhir. Jadi jangan sampai terlewat, pastikan data sudah benar dan diperbarui hari ini agar petani kemudian hak petani terhadap pupuk bersubsidi tetap bisa terjamin. Disampaikan bahwa ketersediaan pupuk subsidi dari total alokasi nasional tahun 2026 ini sebesar 9,55 juta ton dan saat ini masih tersedia 6,49 juta ton yang siap untuk dimanfaatkan petani sepanjang musim tanam ini. Pihaknya mendorong para petani untuk tidak menunda-nunda penggunaan jatah pupuk tersebut dan sekaligus juga mempercepat realisasi tanam di lapangan. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan penyaluran dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satu gebrakannya yaitu adalah digitalisasi sistem penyaluran melalui ERDKK yang membuat proses pendataan dan verifikasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Langkah ini dinilai penting untuk kemudian memangkas kerumitan birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan oleh para petani. Jadi tidak terhenti di sana juga pemerintah mengambil langkah strategi dengan memangkas harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi hingga 20%. Kebijakan ini menyasar sejumlah jenis pupuk yang paling banyak digunakan petani, antara lain urea, NPK, Ponska, NPK formula khusus, ZA, dan pupuk organik dengan harga yang lebih terjangkau. Dan pemerintah berharap daya beli meningkat sekaligus juga mendorong penggunaan pupuk yang lebih optimal demi memperkuat produksi pangan nasional. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Halo generasi muda Sulawesi Barat, punya bakat menyanyi dan cinta lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda di Gita Fest RRI 2026. Untuk pertama kalinya hadir di ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional dengan tema Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Pendaftaran dibuka sejak 13 April hingga 27 Mei 2026 dengan persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil untuk peserta wanita, kemudian wajib memiliki BPJS atau asuransi saat grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, dan siap untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, pendengar, untuk membawa nama daerah ke panggung nasional bersama RRI. Untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi kontak person Dian di 0821-1511-0503. 01.

0: 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kembali menghadirkan update informasi terbaru untuk Anda. Informasi-informasi aktual yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air dan mancanegara, langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Satu RRI Mamuju,

0: Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun,
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jatra.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
19: The impacts of this prolonged conflict.
20: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.
23: Dari turnamen

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya yang pertama dari kita mau menjaga latihan fisik yang baik, tapi asupan yang bagus juga kita harus

saudara-saudara generasi antara Pak Peter

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7. Pendengar, baru saja kami menghadirkan paket drama radio dengan judul Tangan Tuhan. Drama radio diproduksi oleh RRI Mamuju. Baik, kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobrol bareng komunitas.
0: Untuk Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini kami menghadirkan kembali sebuah perbincangan bersama dengan komunitas Makassar Bernyanyi.

0: dipandu oleh Nita Wahyuni, dan sekali lagi program ini adalah merupakan paket ulangan kami hadirkan kembali di Ruang Dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Dalam segmen ngobrol bareng komunitas atau ngobras. Dan pendengar malam hari ini kita akan membahas topik yang, ya ini kalau pendengar setia RRI Mamuju pasti banyak yang suka. Apa itu? Bernyanyi. Oke, ini kan bernyanyi kan bisa menjadi media ekspresi, terus bisa menghadirkan inspirasi-inspirasi juga. Ada banyak lagu-lagu mungkin yang latar belakangnya dari kisah nyata juga, dan bisa menjadi mengubah hidup orang juga ya. Ada banyak yang terjadi, banyak hidup yang berubah karena sebuah lagu dan karena bernyanyi begitu. Dan malam hari ini pendengar RRI Mamuju akan menghadirkan komunitas Makassar Menyanyi. Nah ini lumayan jauh dari Sulawesi Barat. Kalau jarak sih mungkin ya semalam sampai ya. Tapi ini ada komunitas dari Sulawesi Selatan yang coba kita hadirkan malam hari ini di Pro 1 RRI Mamuju, yaitu komunitas Makassar Menyanyi. Ada kakak Mahazir Tamrin dan juga kakak Vini Mamonto. Boleh kita sapa terlebih dahulu mungkin kedua narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
2: Wah, selamat malam. Ini dengan Kak Mahazir.
3: Iya, betul. Okay. Bisa dipanggil Aci aja.
2: Aci. Oke.
4: Okay. Selamat malam.
2: Iya, ini dipanggil Kak Vini.
4: Betul.
2: Oke, Kak Aci dan Kak Vini. Wah, ini selamat datang di ruang udara Pro 1 RRI Mamuju, Kak Aci dan Kak Vini. Apa kabar semuanya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, baik. Alhamdulillah.
2: Woi, woi. Ini dari suaranya saja kentara memang kalau penyanyi. Apalagi jam-jam segini ya. Wah, suara Kak Aci dan Kak Vini ini bisa menjadi pengantar tidur mungkin dari teman-teman yang memonitor Pro 1 RRI Mamuju di malam hari ini ya. Tapi kita mau bicara dulu nih Kak Aci dan
3: Jangan
2: Kak Vini.
3: Jangan ngantuk dulu dong.
2: Betul-betul. Kak Aci dan Kak Vini ini adalah anggota ya dari komunitas Makassar Menyanyi. Ini mungkin mengawali pembahasan kita sebelum lebih jauh terkait dengan topik kita di malam hari ini, yaitu bernyanyi sebagai media ekspresi yang menginspirasi. Mungkin kita bahas dulu apa sebenarnya komunitas Makassar Menyanyi itu. Siapa ini yang bisa menjelaskan? Apakah Kak Aci? Silahkan.
3: Silahkan Kak Vini.
2: Kak Vini kalau begitu.
4: Oke Kak. Iya. Kenalkan, kami dari Makassar Menyanyi. Jadi ini adalah salah satu program inisiatif kolaborasi antara Makassar Creative Hub dengan DB3 Voice. Jadi saya Vini dari Makassar Creative Hub, itu adalah salah satu hub atau ruang berkumpul di Makassar yang menjadi program pemerintah Kota Makassar di tahun ini, tahun kemarin sampai dengan 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Api dan Ibu Alia beserta jajarannya itu nanti mendorong untuk adanya ruang bersama berupa Makassar Creative Hub. Sedangkan di DB3 Voice itu nanti Kak Aci akan menjelaskannya. Kak Aci kebetulan adalah coach menyanyi. Jadi yang coach itu adalah Kak Aci gitu. Seperti itu. Jadi ini memang harapannya sih kita mau ngajakin orang-orang untuk saling ketemu meskipun tidak kenal, saling punya aktivitas bareng meskipun kita belum tahu satu sama lain. Sesimpel itu sebenarnya Kak. Dan seperti yang tadi sudah diceritakan di pengantar, bahwa banyak orang yang menyenangi menyanyi, banyak orang yang senang menyanyi, baik itu di panggung ataupun di kamar mandi. Kita rasa itu semua punya potensi dan harusnya bisa mendapatkan ruang gitu. Mungkin Kak Aci bisa menjelaskan lebih rinci lagi.
2: Ada yang bisa ditambahkan Kak Aci? Silahkan.
3: Iya, jadi tadi Calvin ini sudah jelasin tentang posisi beliau di Makassar Creative Hub. Kalau saya sendiri dari Dimitri Voice, sebuah kelompok paduan suara yang ada di Makassar. Kebetulan saya juga selaku coach di sana. Nah, kebetulan nih MCH, Makassar Creative Hub, dalam hal ini Calvin ini kemudian bekerjasama dengan kami untuk membuka ruang bernyanyi untuk segenap warga mau Makassar dan sekitarnya itu untuk bisa menyalurkan atau mengekspresikan mungkin ya keinginan bernyanyi maupun sekedar untuk melepas kepenatan hari itu atau seminggu atau sebulan sebelumnya melalui kegiatan bernyanyi. Jadi Makassar Creative Hub sebagai penyedia fasilitasnya, sedangkan kami dari Dimitri Voice menjadi penyaji di dalam Makassar Menyanyi ini. Jadi kami bersinergi dengan luar biasa, udah hampir setahun untuk menghimpun warga-warga Makassar, talenta-talenta, suara-suara yang ada di kota Makassar untuk bernyanyi bersama di Makassar Menyanyi. Okay. Gitu.
2: Ini tujuan utamanya seperti apa, Kak? Apakah ada target khusus yang ingin dicapai dari Makassar Bernyanyi ini?
3: Silakan
4: ya, Kak Aci.
2: Dari Kak Aci dulu mungkin nanti ditambahkan Kak Vini.
3: Ya, jadi kalau dari sisi kacamata saya mungkin ya sebagai penggiat paduan suara maupun pelaku seni dalam hal ini adalah seni vokal di Makassar. Saya melihatnya bahwa ini kemudian menjadi ruang yang membuka banyak kesempatan untuk orang-orang mengekspresikan dirinya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin gak punya tempat untuk nyanyi atau sekiranya cuman mau ketemu-ketemu bersilaturahmi, berkenalan dengan orang baru melalui forum bernyanyi, nah ini mungkin menjadi tempat yang pas gitu. Selain itu juga akhirnya kami bisa menemukan talenta-talenta baru yang ada di kota Makassar, bisa sharing knowledge, sharing experience dengan berbagai macam kalangan melalui kegiatan bernyanyi ini. Jadi ya itu outputnya kemudian kami mendapatkan banyak teman baru dan talenta-talenta baru dan pastinya juga bisa having fun sama-sama.
2: Okay. Dan ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Tapi kita ke tujuannya dulu. Sempat ada tujuan lain dari Kak Vini. Ini ada yang mau ditambahkan Kak Vini terkait dengan apa sebenarnya target dari adanya Makassar Bernyanyi ini?
4: Iya, sebenarnya sudah lengkap sekali ya sama Kak Aci. Memang kita kayak waktu itu juga kita cuma satu kali ketemu ya Kak Aci ya. Kita punya ide bareng-bareng terus langsung kayak oh ya tanggalnya kapan gitu, tidak berlama-lama gitu. Senang sekali maksudnya kita inisiatif-inisiatif seperti itu tuh kayak saling menyambut gitu. Jadinya kita kayak percaya bahwa kota ini tuh bisa dibangun sama-sama, bahwa kita sama-sama percaya kalau setiap orang tuh butuh dikasih ruang aja sebenarnya untuk berekspresi seperti itu
2: kan. Kata Baskara apa? Semua orang bisa nyanyi
4: cari
2: kan?
4: Suara lo.
2: Cari suara lo. Iya, kalau ini kan akhirnya kalau kata Kak Aci tadi akhirnya muncul talenta-talenta baru. Ini apakah bergabung di Makassar Bernyanyi ini ada range usianya atau semua orang bisa bergabung dan talenta-talenta apa Kak yang sekarang sudah akhirnya keluar dari Makassar Bernyanyi ini? Siapa nih? Kak Aci dulu mungkin, silakan.
3: Kalau dari range usia makin kesini Makassar Menyanyi tuh range usianya makin beragam. Jadi itu jadi satu achievement lagi ya Kak Vini ya, buat kita di Makassar Menyanyi yang awalnya mungkin hanya sepantaran usia 20-an mungkin yang bergabung mahasiswa ataupun pekerja-pekerja muda. Kemudian makin kesini makin beragam nih, mulai ibu-ibu, bapak-bapak udah mulai join, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu muda yang mulai bawa anaknya ikutan nyanyi juga. Jadi memang sebenarnya komunitas ini sangat terbuka untuk segala macam usia, segala macam latar belakang dan juga semua jenis suara. Jadi gak penting itu mau punya suara yang bagus banget atau misalnya yang baru mau memulai bernyanyi ataupun juga cuman mau menikmati aja, silakan gabung nyanyi sama-sama. Intinya kita mau senang-senang aja melalui kegiatan untuk nyanyi. Dan yang pastinya kalau ditanyain apa aja, talenta apa aja yang udah didapetin, ya banyak ya. Kalau untuk kami sih sebagai penyelenggara Marsam Nyanyi ini mungkin belum bisa mendapatkan talenta itu, lalu kemudian kami bisa memfasilitasi seperti gimana-gimana gitu. Tapi yang pasti adalah banyak sekali peserta Marsam Nyanyi ini yang kemudian sepulang dari Marsam Nyanyi kemudian percaya bahwa oh ternyata saya bisa ya nyanyi ya, oh ternyata saya bisa ya bagi suara harmonisasi dengan teman-teman yang lain, padahal selama ini saya nggak percaya kalau saya bisa nyanyi gitu. Pada akhirnya kita akan menemukan unlock sebuah pengalaman baru untuk teman-teman yang ada di yang datang ke Marsam Menyanyi ini gitu.
2: Oke. Berarti ini siapapun bisa bergabung, termasuk mungkin kalau misalnya saya tidak tahu bernyanyi sama sekali, buta nada, buta lirik, buta musik, itu bisa bergabung dalam Makassar Bernyanyi ini, Kak Aci.
3: Betul.
4: Asal jangan buta hati, Kak.
2: Oh ya, itu ya poinnya. Asal jangan buta hati. Cocok.
4: Cocok, Ji.
2: Oke. Dan ini online atau semua orang harus datang ke lokasi yang sama?
4: Kita sampai saat ini offline. Ya, Kak Aci, ya, offline ya.
2: Di mana dia lokasinya, Kak Vini?
4: Oh, lokasinya beda-beda. Biasanya di Makassar Creative Hub, atau kalau misalnya ada event yang ngajakin kami bisa ke event juga. Terus kalau misalnya ada tempat yang lain, terakhir kita di mall ya, Kak Aci, ya.
2: Ini dia bagaimana sistemnya atau bagaimana menjalankannya ini? Apakah kayak biasa ada olahraga yang kita ngumpul langsung olahraga bareng-bareng? Ini kalau dia nyanyi apakah karaokean bareng-bareng atau latih mengolah suara bareng-bareng atau seperti apa, Kak Vini?
4: Kalau itu kita ada open register dulu via link Google form gitu. Di situ ada data-data yang harus diisi. Terus kalau misalnya berhasil mengisi data, berarti sudah terdaftar, langsung datang aja untuk verifikasi data lagi. Selanjutnya setelah verifikasi data, sampai situ tuh tugas kami Makassar Creative Hub, dipublikasi dan verifikasi data. Selanjutnya akan dilanjut sama Kak Aci dan kawan-kawan dari Dimitri Voice. Nanti mungkin Kak Aci bisa jelaskan tuh gimana sih bisa melatih 200-an orang dalam waktu 1 jam aja.
2: Oh, ini pesertanya tembus 100-an per satu kali kegiatannya.
3: jadi banyak. Betul.
2: Banyak apa
3: hampir
2: tadi,
3: sampai
2: kan?
3: 200 biasanya. Jadi setelah melalui proses pendaftaran, regis segala macam, ya udah kami udah mulai pemanasan vokal lah ya, namanya juga mau nyanyi, jadi kita pemanasan vokal. Jadi ini juga melatih teman-teman yang mungkin suka nyanyi atau belum pernah punya pengalaman untuk nyanyi, kemudian kita ajarin gimana caranya merelaksasi badan dulu untuk memanaskan vokalnya. Lalu kemudian ya udah mulai masuk pembagian suara. Jadi karena memang sifatnya makat di Makassar Menyanyi ini, kita mau membuat sebuah tampilan dengan harmonisasi suara. Jadi akhirnya kita harus memetakan suara masing-masing. Setelah dipetakan, kemudian diajarinlah mereka, dibantu membunyikan lagu dengan pecahan suara masing-masing. Yaudah, itu aja yang kita lakuin sekitar 2 jam. Lalu di penghujung kegiatan ini, kami akan bernyanyi bersama dengan pecahan suara masing-masing, yang seperti mungkin teman-teman udah sering lihat lewat-lewat di media sosial masing-masing tentang Marsam Menyanyi, ya. Itu adalah hasil akhir dari apa yang sudah kami latihankan selama kurang lebih 2-3 jam latihan gitu.
2: Oke. Berarti ini bisa saja peserta selanjutnya berbeda lagi dengan peserta sebelumnya. Seperti itu, Kak.
3: Betul. Jadi ada pergantian pemain ya kadang-kadang. Tapi ada juga tuh yang dari volume 1, dari pertama kali Marsam Menyanyi ini kita adakan sampai dengan volume terakhir, konsisten tuh, daftar terus, ikut terus, dan itu menjadi sebuah achievement juga untuk mereka gitu. Karena yang bikin kami senang, saya, Vini maupun teman-teman Makassar Creative Hub dan Dimitri Voice senang tuh karena mereka saling mengajak. Jadi ada yang ketika publikasi Marsam Menyanyi udah kita share di media sosial, udah saling tek-tekan tuh para peserta, ngajakin teman-temannya, ngajak 2, 3, 4, 5 orang untuk datang sama-sama. Pun juga ada yang datang sendirian. Nah, momen inilah yang menjadi kesempatan untuk kemudian teman-teman peserta Maksa Menyanyi untuk saling kenal-kenalan. Ternyata ada yang teman sekolah dulu, ada yang ternyata tetanggaan, ada yang datang dari daerah yang sama, ya macam-macam lah. Jadi akhirnya seru dan akhirnya kita jadi kenal-kenal gitu dengan orang-orang baru.
2: Oke, kalau dari sepengalaman Kak Aci ini menjadi coach nyanyi, ada yang susah tidak kak? Yang kayak, oh ini mungkin dia tidak berbakat nih dalam bernyanyi.
3: Ya enggak lah ya. Jadi kebetulan di Maksa Menyanyi ini juga jadi kesempatan saya pertama kalinya ngajar vokal di depan, secara offline di depan banyak orang gitu. Jadi hampir 150 sampai 200 orang tuh kayak sebuah pengalaman yang luar biasa ya, bisa langsung ngajar. Nah banyak sekali tentunya ragam kemampuan yang datang, mulai dari yang sudah malam melintang di dunia bernyanyi sampai dengan orang yang betul-betul baru mau menemukan suaranya di Maksa Menyanyi. Nah itu jadi tantangan tersendiri pasti untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang lain yang membantu coaching. Tapi kami percaya bahwa semua orang bisa bernyanyi dan semua harus diberikan kesempatan yang sama untuk bisa bernyanyi. Jadi ya udah, kalau misalnya memang belum bisa hari itu ya kita bantu aja semaksimal mungkin. Nanti mungkin di next volume bisa join lagi, siapa tahu udah bisa lebih baik gitu.
2: Tapi ya sih, karena kalau misalnya orang seperti saya yang disuruh datang tapi tidak tahu menyanyi sama sekali, dan tapi pasti diarahkan ya kak, oh ternyata kamu cocoknya yang ini, kamu cocoknya begini, begitu ya? Atau seperti apa nih kak Aci, kalau misalnya orang yang betul-betul ya, belum
3: jadi
2: tahu.
3: Jadi karena kita punya pembagian suara.
2: Ini kan mungkin ini juga ya kak apa?
3: Jadi kalau memang belum tahu sama sekali kita biasanya.
2: Biasanya?
3: Iya gimana?
2: Biasanya kalau belum tahu
3: biasanya
2: sama
3: kami,
2: sekali.
3: Biasanya kami sesuai kebiasaan mereka aja. Melalui kebiasaan mereka aja. Misalnya mereka suka nyanyi lagunya siapa gitu. Jadi lewat cara sederhana itu kemudian kami menentukan, oh mungkin kayaknya boleh join di kelompok suara ini aja gitu. Nanti kemudian pada saat proses latihan nanti teman-teman akan ketahuan sendiri tuh, kak kayaknya saya ketinggian deh kalau saya nyanyi di situ, boleh nggak saya pindah ke kelompok suara yang akan nyanyi dengan nada yang lebih rendah. Nah itu nggak apa-apa tuh, jadi akan ada shifting, teman-teman akan berpindah mencari suara yang nyamannya gitu. Yang penting tujuan akhirnya kan mereka bisa nyaman dan bisa bernyanyi bersama.
2: Berarti tujuan akhirnya adalah nyaman dan bisa bernyanyi bersama. Ini kalau Kak Vini kan tadi kita bahas Baskara juga ya, bahwa semua orang bisa nyanyi cari suara loh. Kalau Kak Vini menganggap hal ini setuju tidak, bahwa semua orang itu bisa memang bernyanyi?
4: Saya percaya kekuatan komunal, kekuatan massa gitu. Kadang-kadang kita bisa lebih percaya diri ketika kita ada di satu kerumunan. Kadang-kadang kita juga kalau sendirian tuh mungkin nadanya kesana kemari sumbang gitu ya. Tapi ketika ada orang lain yang ngelit kita, kita bisa jadi tahu, oh gini nih cara nyanyinya gitu. Jadi saya percaya sama kekuatan komunal, kekuatan komunitas. Itulah kenapa Makassar Menyanyi ada. Ketika pun Makassar Menyanyi ada, awal-awal ini yang belakangan kami lihat adalah jumlah yang datang tuh laki-laki dan perempuan akhirnya sudah tidak begitu jauh gitu. Awal-awal tuh kayak sampai ada yang komen, ih tidak ketawa di laki-lakinya menyanyi. Justru kayak kelihatan kalau aktivitas menyanyi di publik tuh kayak buat cewek aja, atau paduan suara tuh rata-rata kayak oh buat cewek aja, padahal tidak gitu. Semua orang, semua gender itu punya hak untuk yang sama untuk bisa bersenang-senang di ruang publik atau di kerumunan gitu. Dan belakangan senang sekali karena seperti yang Kak Aci bilang tadi, kami menemui peserta nenek-nenek, terus bapak-bapak yang sudah tua gitu, anak-anak muda, ada yang masih kecil gitu. Yang paling saya ingat itu waktu kita di mall ya, salah satu mall di Mall Nipah gitu, ada nenek-nenek yang datang paling pertama. Jadi beliau itu verifikasi data paling pertama, terus dia bilang kan kita kalau di Makassar Creative Hub kita cuma bisa menampung 100 sampai 150 orang tuh. Jadi kita biasanya close pendaftaran, kalau sudah achieve 150 kita close pendaftarannya. Terus dia bilang kayak gini, waktu itu kayaknya volume 4 kalau nggak salah, terus ibu-ibu nenek-neneknya bilang, akhirnya saya bisa daftar gitu, karena saya selalu dapat infonya terlambat, jadi ketika dia mau klik sudah tutup pendaftarannya, dan dia senang sekali ketika bisa daftar itu, dan akhirnya dia datang paling pertama gitu. Jadi itu yang jadi sebuah apa ya, sebuah
5: ada rasa bangga sendiri juga ya.
4: Iya, Makassar Menyanyi ini Kak Aci itu nabi loh, Kak. Dia
5: ini. Betul.
4: Nah, dalam artian maksudnya memang benar-benar sampai sekarang kita menjalankan ini masih pro bono gitu, masih kayak ya
5: tanpa ini ya.
4: Kecuali ada yang ngajakin, itu mungkin ada operasional dan sebagainya. Tapi ketika itu tidak ada event atau sponsorship, memang benar-benar pro bono. Dan itulah kami senang sekali, karena dari teman-teman di Bitri, terus dari antusias orang-orang tuh memang kayak, oh iya ini dibutuhkan gitu. Dan merasa dibutuhkan itu ternyata menyenangkan.
5: Kalau sekarang sudah volume keberapa?
4: Kaci keberapa ya? Lupa.
3: 9 kemarin.
5: Ini berjalan dari tahun 2025 awal ya? 2025
3: awal. Kita mulai Agustus kalau nggak salah.
5: Oh, Agustus. Ini
3: jadi kita usahain tuh tiap bulan. Bikin Makassar Menyanyi tiap bulan, karena kesibukan kami semuanya ditambah dengan mungkin juga kalau terlalu rapat
5: bosan
3: apa ya, teman-teman akhirnya jadi susah untuk menyesuaikan ya. Dan kita juga, nah ini jadi titipan juga nih buat kita, saya, Vini, teman-teman MCH dan teman-teman di Bitri, gimana caranya berinovasi terus tiap kali Makassar Menyanyi ini kita buat, karena pastinya makin kesini kan orang-orangnya akan mulai sama terus tuh, akan konsisten datang terus. Nah ini yang bikin kita menjadi berpikir lagi, apa ya yang bisa kita kasih lagi ya, apa ya yang bikin kejutan lagi ya. Misalnya kemarin kita udah pernah langsung apa ya, yang awalnya di dalam ruangan tertutup teman-teman bernyanyinya, kemudian kita sediakan ikut tap in di satu event, kemudian mereka dapat panggung, ada penontonnya. Nah itu jadi pengalaman baru lagi tuh sama teman-teman yang sampai banyak yang gak percaya, kayak mereka akhirnya bisa nyanyi depan orang banyak gitu, ada audiensnya. Nah kemudian kita ada lagi tuh satu momen di mana kita nyanyi satu lagu, terus abis itu penyanyinya ikut datang, penyanyi aslinya ikut datang, yang waktu itu kita undang Fadli Padi ya, Vin ya. Itu luar biasa sekali ya, sampai ada yang nangis-nangis nyanyi apa ya, histeris gitu, sampai nangis-nangis sangat menikmati gitu. Terus makin kesini kita mikir lagi, apa lagi ya. Jadi pasti kita akan berusaha untuk berinovasi supaya Makassar Menyanyi ini volumenya bisa panjang dan orangnya bisa makin banyak pasti.
5: Betul ya. Dan ini karena tadi dikatakan bahwa dari semua kalangannya, dari pekerja, terus dari usia muda, bapak-bapak, terus ada nenek-nenek juga, berarti ini tuh betul-betul menjadi jawaban bahwa ya bernyanyi bisa dilakukan oleh siapa saja, dan sesuai dengan tema kita adalah media ekspresi begitu. Ini kalau bernyanyi sebagai media ekspresi, kalau tanggapan dari kakak-kakak berdua ini seperti apa? Mungkin Kak Vini terlebih dahulu, silakan.
4: Oh iya, kalau menyanyi sebagai media ekspresi, iya, karena bahkan ketika kita melakukan suatu aktivitas ya, tanpa sadar kita tuh pasti nyanyi gitu. Misalnya mau menyapu atau kita lagi mandi, itu kayak jadi sesuatu yang berada di bawah alam bawah sadar gitu. Jadi menyanyi itu sudah jadi bahasa tersendiri kita, mungkin bahkan untuk melakukan stress release dan sebagainya gitu. Jadi memang ini bisa jadi suatu cara atau pendekatan yang menurut kami bisa dipertimbangkan kalau misalnya ada ingin melakukan campaign atau apapun gitu ya, untuk mengajak berkolaborasi dan sebagainya. Menyanyi bisa jadi salah satu cara gitu.
5: Betul, karena mau ngapain aja biasanya tiba-tiba auto menyanyi, kayak biasa saya tidak bisa menyanyi tapi tiba-tiba auto menyanyi, itu sering terjadi loh Kak.
4: Betul Kak, di atas motor, di mana gitu.
5: Oke. Nah ini kan kalau dari Kak Aci ini pasti sudah menjadi coach, pasti ini pengalamannya dalam dunia bernyanyi ini bukan lagi main bilang 1 tahun 2 tahun ya, tapi pasti bertahun-tahun. Kalau pandangan Kak Aci tentang hubungannya dengan mental deh, ini menyanyi, bagaimana bernyanyi bisa membawa kebaikan gitu dalam kesehatan mental kita, kesehatan mental manusia, Kak. Adakah hubungannya di situ? Silakan Kak Aci.
3: Betul, Anita. Jadi ngomongin tentang pengalaman bernyanyi bukan cuma saya ya, Kak Vini juga itu. Beliau juga seorang penyanyi, jadi beliau juga malang melintang di dunia bernyanyi. Nah, kalau ngomongin tentang kesehatan mental dan hubungannya dengan bernyanyi, betul sekali itu, Kanita. Nah, bahkan di masa bernyanyi ini ada beberapa teman yang saya kenal gitu yang mungkin punya mental health issue sebelumnya, ya, kemudian menjadikan masa bernyanyi ini sebagai salah satu jalan untuk bisa stress release. Terus bisa ketemu dengan orang banyak yang kemudian bisa sangat membantu kesehatan mental mereka. Karena ya kayak itu tadi, bahwa kami tuh menyusun masa bernyanyi ini bukan hanya sekedar datang nyanyi, tapi lebih dari itu sebenarnya. Kita mau orang-orang ini dapat saling bertemu, bercerita, berkenalan, kemudian dikemas dengan, saya akhirnya sambil coaching nyanyi jadinya juga kayak stand up comedian jatuhnya, karena berusaha untuk terus membawa suasana ini biar tetap tetap hype gitu, bisa tetap senang-senang orang di dalamnya, nggak merasa stres, tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa saya udah nggak tahu nyanyi, datang ketemu orang banyak harus nyanyi depan orang, kan jadinya makin stres nggak sih kalau misalnya kita nggak bantu untuk mendorong mereka untuk lebih semangat, mendorong mereka untuk you can do it gitu. Jadi betul sekali lagi, pun bukan cuma teman-teman peserta maksa menyanyi, pun saya pun menjadikan kegiatan maksa menyanyi ini sebagai bentuk membantu kesehatan mental saya pasti juga, dan teman-teman yang lain juga gitu. Gak ada orang yang gak suka nyanyi, gak ada orang yang tidak suka mendengarkan musik. Gitu, semua pasti suka. Tapi mungkin dengan dengan level yang beda-beda. Ada yang sangat suka, ada yang mungkin cuma suka aja, ada yang mungkin ya sekedar dengar tapi nggak bisa melantunkan atau apapun. Tapi apapun itu, bernyanyi itu sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan kita. Kayak tadi Kak Vini bilang, itu sudah di bawah alam bawah sadar kita tuh kegiatan bernyanyi. Jadi ini cuma mewadahi aja, kami cuma membukakan pintu aja untuk teman-teman masuk. Kemudian di dalam kita ya senang-senang sama-sama, nyanyi sama-sama. Saling membantu untuk meredakan stres sama-sama. Karena bukan cuma pesertanya yang stres, coachnya pun pasti stres ya.
5: Oke, kita punya penelpon di malam hari ini, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
6: Malam.
5: Ya, dengan dalam segmen ngobrol bareng komunitas ini dengan siapa dan di mana? Wah, mati nih. Boleh pendengar yang mau bergabung di malam hari ini silahkan bergabung bersama kami. Malam hari ini ada dua narasumber dari Makassar Bernyanyi, ada Kak Aci dan juga Kak Vini. Ini mereka yang terlibat dalam komunitas Makassar Bernyanyi ini, yang mungkin jika Anda ada di kota Makassar suatu saat dan tertarik untuk bergabung, boleh bergabung bersama mereka dan ikut bernyanyi bersama ratusan orang itu. Kita lihat apa yang akan dirasakan, karena pasti ini ada sesuatu yang bukan hanya sekedar bernyanyi yang dirasakan, karena kata Kak Vini atau Kak Aci tadi bahwa ada beberapa peserta yang ikut dari volume 1 sampai volume-volume selanjutnya. Kita kembali lagi ke narasumber pendengar sambil menunggu partisipasi Anda juga tentunya di malam hari ini. Ini kalau dari Kak Vini, sebagai seorang pemula, ada tips tidak kalau kami adalah pemula dan mau bernyanyi, apa yang harus kami lakukan?
7: Oke, kalau ditanya apa yang harus dilakukan kalau baru mau menyanyi, saya ingat-ingat dulu ya. Sebenarnya bernyanyi saja sih kalau itu ya Kak, karena misalnya kita jujur saya juga dulu kayak fals dan sebagainya, ya udah. Karena praktis itu makin sering kita praktis, makin sering kita akan tahu oh ini benar, oh ini salah gitu. Kalau kita nggak praktis, kita nggak akan tahu gitu. Jadi ya menyanyi aja. Benar coach, ini saya harus bertanya ke coach saya ini.
5: tipsnya Kak Aci ada untuk pemula yang mau nyanyi, selain dari Kak Vini tadi yang kayak bernyanyi saja itu semakin banyak praktiknya pasti nanti lama-lama jadi bagus ya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kak Aci ada tambahan betul, terkait mungkin
3: betul
5: iya ya, harus seperti itu ya.
3: Jadi seperti ada, ingat gak sih zaman dulu tuh ada buku ditulisan di bawahnya tuh di buku kita, practice makes perfect gitu kan. Jadi memang harus latihan dan harus percaya diri pastinya. Harus mau dulu, mau bernyanyi dulu. Habis itu berani keluarkan suara. Ya gimana caranya nyanyi gak keluarin suara kan? Jadi harus keluarin suara dulu. Nanti setelah itu kan pasti ketahuan tuh betul apa salahnya, nanti itu urusan belakangan, tapi keluarin suara dulu. Setelah itu pasti teman-teman akan bisa tahu ke, oh ternyata saya tuh kalau nyanyi harus apa ya, harus lebih dinaikkan sedikit misalnya nadanya, karena biasanya mungkin suaranya agak flat apa agak false gitu karena kurang tinggi apa kurang mendorong. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi betul tadi kata Kak Vini, memang harus bernyanyi dulu. Nanti kalau habis nyanyi baru kita bisa memberikan penilaian gitu. Apa yang bisa diperbaiki.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, terima kasih banyak Kak Vini dan juga Kak Aci malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Membagikan pengalaman dan bercerita sedikit banyak tentang Makassar bernyanyi. Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya pastinya info-info yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih Kak Aci dan Kak Vini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan iya. Dan pendengar, demikian ngobrol bareng komunitas yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas. Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, asik sekali lagu duetnya legendaris tahun 80-an. Suara dari Alex Kembar dan Herlin Widaswara dengan gaya balada romantis ya. Ya, selamat malam untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kini kita masuk dalam rangkaian program Ruang Rindu, menghadirkan koleksi lagu-lagu era 80-an, lagu-lagu 90-an, dan awal 2000 masih kami hadirkan. Untuk pendengar yang masih terjaga malam hari ini, seperti biasa sampai jam 11 malam kami temani Anda yang ingin menikmati lagu-lagu favoritnya. Silakan sekaligus boleh berbagi cerita kenangan ya di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Saya Hafid masih ditemani Bung Awal di meja operator. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rindu berbagi rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa?
1: Ya, Maulana.
0: Maulana Polewali.
1: Polewali Mandar.
0: Baik, malam ini bagaimana pantauan siaran RRI di sana?
1: Ya, bagus sekali di sini.
0: Kalau Maulana ini mendengarkan lewat handphone atau lewat pesawat radio?
1: Pesawat radio ini saya dengarkan
0: gitu. Oh, lewat radio gitu ya. Baik.
1: Memang bagusnya jernih juga di sini.
0: Ya. Oke, kalau begitu Pak Maulana, lagu nostalgia yang mana ini?
1: Lagu Betaria Sonata kalau ada.
0: Betaria Sonata yang mana?
1: Ya, pilihkan saja lah judulnya.
0: Oke. Kebetulan sudah ada satu lagu dari Betaria Sonata masuk di playlist malam ini, segera saya hadirkan.
1: Iya.
0: Oke, makasih Pak Maulana.
1: Ya, salam-salam sedikit ada Bunda Ani juga, selamat malam. Ada Pak Salma, selamat malam juga. Ada Abang Kumis, ada Sidang, selamat malam ya. Mudah-mudahan kondisinya selalu sehat semuanya. Ada Seriani juga di Majene. Ada juga Bu Murni, Bu Lia. Ada juga Sifat Gue ya. Oh, dia ngajak kikuran juga di Kota Kembang ini, di bunga-bunga sana ini, ada Kandil Janggo.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semuanya mau pendengarnya Ruang Rindu tanpa dikecualikan ini. Maaf, Pici, ya. Selamat malam ini, Pak Hafid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kondisinya selalu sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maulana di Polewali Mandar. Aku ingin cinta yang nyata, Betaria Sonata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Rosat RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mamuju malam ini.

0: Anda masih bersama di Ruang Rindu, ada Pak Maulana tadi yang sudah memilih lagunya Betaria Sonata, sudah saya putarkan. Baik, mendatang saya temui Mas Bayu Kelana. Tomo berapa lagi Mas Bayu? Lama tidak kelihatan soalnya, jadi lupa. Makasih masih bersama RRI ya. Ada Pak Wahab, selamat malam Pak Wahab, apa kabar? Wahab Al-Bilal ini yang juga selalu setia memantau RRI di Mepili. Lagunya Jamal Mirdad, Perawan Desa. Salam untuk semua pendengar saja yang masih bersama RRI, selamat beristirahat. Halo Mbak Tiara, selamat malam Mbak Tiara, juga masih menyatu di RRI Digital. Mbak Tiara di sudut kota, lagu Malaysia juga ya kayaknya ini ya. Bila cinta didusta, yang itu ya. Oke, ntar saya cari. Ruang Rindu.
1: Selang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang begitu merdu dari kejauhan ya. Selamat tengah malam.
1: Pak Hafiz ya.
0: Iya betul.
1: Iya maaf, saya Ayu dari Maluku Tengah.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Ayu, sehat?
1: Saya alhamdulillah sangat sehat bersama keluarga. Bagaimana juga sebaliknya nih Pak Hafiz?
0: Alhamdulillah demikian pula, saya baik-baik bersama dengan keluarga dan kawan-kawan di Pro 1 RRI.
1: Iya, Mang Ujo. Iya, kalau untuk cuaca di Maluku Tengah kurang bagus hari ini ingat anginnya sangat kencang.
0: Oh ya.
1: Iya, terus apa namanya, kebetulan kan kita kan rumah ya di belakang itu masih belum ada ininya gitu kan. Aku di situ naruh apa namanya anabul saya. Tadi yang Allah kena anginnya kencang tuh, kandang-kandang anabul itu pada ini. Dingin sama angin gitu ya. Tapi emang hari ini benar-benar cuaca kurang bagus. Bahkan di Ambon, itu perumahan BTN yang ada di Kebun Cengke, Kota Ambon itu, tanah kena tanah longsor gitu, kasihan yang ada di perumahan.
0: Oh begitu. Hujan juga ya. Di sana berarti ya.
1: Hujan terus
0: gitu. Hujan terus
1: harian full gitu ya. Kalau di Kota Mosu ini sama juga sih, tapi masih ada berhenti terus hujan lagi. Terus anginnya kencang sekali gitu ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman saja. Di tempatnya Mbak Ayu aman ya?
1: Aman, kalau kita di sini datarannya rendah gitu. Aman-aman saja. Iya, Bang. Habis ini lagunya lagu Indonesia 80-90-an.
0: Iya, mancanegara juga boleh.
1: Kalau misalnya 80-90-an tuh siapa ya? Teman-teman, ntar dulu. MLTR itu kayaknya iya sih. Kalau kita ingat dulu siapa kalau mancanegara itu dari siapa ya? Lobo masuk juga ya Bang.
0: Lobo boleh.
1: Di situ Lobo apa aja tuh Bang?
0: Ntar saya buka dulu. Lobo.
1: Oh jangan deh, yang ini aja apa? Firehouse.
0: Okay.
1: Hair for you.
0: Oke. Kita cari dulu ya. Salam buat siapa ini? Silakan Mbak Ayu.
1: Sebenarnya sih salamnya buat semua saja yang mendengarkan Prosateri Mamuju. Maaf ya kalau saya ngapung tidak menyapa satu persatu, tapi saya salam rangkul aja untuk semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, mudah-mudahan semua senantiasa dan Allah Subhanahu wa taala. Bang Hafiz, lagunya ada kan?
0: Ini masih nyari. Firehouse tadi apa judulnya?
1: Here for you.
0: Okay, saya catat dulu leh. Nanti nak cari ya. Okay, Mbak Ayu.
1: Ya, terima kasih Bang Hafiz dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Ayu di Masohi, Maluku Utara.

0: Oke, saya terima kembali penelpon berikutnya di 0426 23 22 443. Halo, oke, putus. Kalau begitu di jalur yang satunya lagi, kita buka malam ini ada 3 jalur ini ya. Jadi bisa WhatsApp, bisa juga di telepon seluler 0822 9609 0996, atau juga di 0426 23 22 443. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wait, dari...
1: Assalamualaikum, Bang Hafiz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kabar, Pak Salman?
1: Alhamdulillah. Berkat buat teman-teman di bawah ya. Sehat.
0: Baik.
1: Teman-teman di studio, sehat.
0: Saya lagi bareng Pak Awal ini. Ada Bung Awal di meja operator, tapi sudah ngantuknya udah berat sekali saya lihat.
1: Cuma teman-teman juga pendengar baru, itu sudah dah sehat semua.
0: Oke.
1: Saya minta lagunya Anu boleh ya?
0: Iya pada itu.
1: Leona Ricci.
0: Leona Ricci yang mana?
1: Say You See Me.
0: Leona Ricci saya coba tak cari. Judulnya apa?
1: Say You See Me.
0: Aku cari. Kita catat dulu ya.
1: Kalau tidak ada Anu aja Mbak. Tidak ada lah. Boulevard.
0: Boulevard. Dari siapa tuh, saya lupa.
1: Siapa lagi itu penyanyinya, selalu
0: Boulevard. Oke, okay, Pak Salman, saya coba siapkan ya.
1: Jumpa dulu teman-teman. Ada Maulana. Kemudian ada Pak Tiara yang lagi monitor juga. Selamat istirahat. Selamat monitor. Kemudian tadi yang baru lewat Ayu Lestaria.
0: Bayu di Masohi Ambon.
1: Masohi Maluku. Ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Asri dulu, ada Antonian Regan, ada Neja Angkoh Gibran, semuanya masih monitor. Selamat istirahat semuanya. Ada Sinan. Kemudian Parwi lagi di mana ini, Mbak Hampir?
0: Sepertinya masih di daerah selatan itu, belum balik.
1: Tahu, katanya masih di Parepare kemarin.
0: Oh ya, Parepare ya.
1: Mudah-mudahan masih sehat juga semua. Kemudian Awal, bagaimana kabar Adinda? Masih di studio?
0: Wah, nah ini sudah baring di depan perangkat ini.
1: Harusnya tidak apa-apa.
0: Sudah kalah dia, sudah kalah ini. Udah mimpi kayaknya, enggak bunyi-bunyi lagi.
1: Jadi lagi menuju pulau kamu.
0: Oke.
1: Oke, buat yang lagi di sudut kota, selama di Mestor, mudah-mudahan ya. Ini lagu khusus buat beliau.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat. Ya, Mbak Napit, selamat bertugas. Mudah-mudahan ya.
0: Terima kasih.
1: Salam kompak di udara. Salam jabat hati buat semuanya.
0: Oke, okay, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lumpur. Firehouse here for you. Lagu yang dipesan sama Mbak Ayu.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Tiara, terima kasih banyak Mbak Tiara. Selamat beristirahat. Mbak Ayu Lestari juga di Maluku, Maluku Utara kalau nggak salah ya, atau Maluku Tengah. Pokoknya di Kota Masohi lah tepatnya ya. Ada Pak Salman juga tadi di Galuh Lombo, Pak Maulana di Polman, ada Mas Bayu di Tomo, juga ada Pak Abdul Wahab Al Bilal di Mapili Barat, Kabupaten Polman. Oke, yang lain masih ada waktu kita yang pengen menikmati koleksi lagu-lagu favorit, lagu era 80-90-an Indonesia ataupun juga mancanegara, silakan bisa mendengarkan telepon kami kembali di 0426 2322443, atau di pesan WhatsApp 0822 9609996. Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Asri di Lumpimur.
0: Woi, ya Mas Asri, sehat kabar?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Iya, Luwuk Timur gimana nih sepanjang hari ini? Luwuk Timur gimana?
1: Dari pagi, tadi pagi hujan deras sampai jam 9 pagi. Seharian tidak ada matahari.
0: Wah, tapi masih aman-aman aja kalau di Luwuk Timur ya. Lagu nostalgia yang mana nih Pak Asri?
1: Jadi kita cari jalan yang terbaik. Cari jalan yang terbaik sampai pamer sampai

0: Bareng itu ya.
1: Mantap, mantap, mantap.
0: Wah, jangan bilang tampak begitu.
1: Tambah polnya sedikit kalau
0: oke, okay. Cari jalan terbaik.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Boleh, silakan Pak Asri.
1: Ya, kirim salamnya buat Anto di Andrekang Duri, apa kabar? Ada Pak Sultan di Galung Tulu, ada Pak Salman di Galung Lombok, semoga sehat selalu. Ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin juga, ada Bogi, ada Idan, ada Alex Abdina, Maulana, Bang Kumi. Ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada Dina, Dino, ada Upa Dila, Ani, ada Sri Ani bersama Anda di Majene, ada Mama Nanda, Miti Parma, Bunda Adi, Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Dharma, Ibu Dharma juga buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Oh, Purnama Sari yang ada di Pantai Bahari, selamat pesan kayu buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bung Hatip, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, semangat ya, sudah larut malam ya, suaranya masih semangatnya luar biasa nih. Pak Asri, Luwu Timur. Saya temui juga untuk yang selalu setia mendengarkan RRI di aplikasi RRI Digital di luar Sulbar. Ada Pak Andi Muhammad Galif di Batam ya. Di alamat yang sama juga ada Mbak Citra Maharani. Di Surabaya ada Duluare kita di sana. Orang Mandar tapi di Surabaya ya. Mas Hudi, apa kabar Mas Hudi? Lama gak kedengaran juga suaranya. Di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, tepatnya ada Pak Rahim dan Pak Syukur. Di Ampana ada Ibu Parida. Di Jateng ada Mbak Wiga ya. Di Cianjur ada Teteh Nur. Ada Mas Tardi juga di Solo ya. Ini pendengar-pendengar setia RRI di luar Sulbar yang selalu setia memantau di aplikasi RRI Digital ya. Ku cari jalan terbaik, itu dia satu komposisi dari

Mapili Barat. Ya. Semoga bisa menghibur malam ini. Kalau Pak Wahab itu sampai larut malam katanya ya. Berarti kebiasaan begadang nih Pak Wahab ya. Mudah-mudahan masih tetap terjaga malam ini ya, dan bisa menghibur lewat lagu Perawan Desa ya, dari Jamal Mirdad. Ada juga siapa tadi? Pak Asri di Luwu Timur, selamat beristirahat.

Baik, di segmen ini masih ingin bergabung, silakan saya buka lagi di 0426232243. Selamat malam Pak Husein. Pak Husein di Polman. Lagu kalau masih bisa masih ya. Lagunya apa ini? Drive bersama Bintang. Oke, saya coba tak cariin ya. Ini lagu awal 2000-an ini. Lagu Drive. Saya temui kawan saya Pak Andar ya. Domisilinya sebelum-sebelumnya di seputaran Beten, apa nama Beten? Seputaran Pasar Baru di sana ya. Mudah-mudahan masih di sana ya, atau mungkin sudah ke tempat lain gitu ya. Tapi masih tetap setia di Pro 1 ya. Oh ya, ada informasi untuk ini Anda yang punya bakat bernyanyi ya, terutama cinta dengan lagu-lagu kebangsaan ya. Ini saatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di Gita Fest RRI 2026. Ini adalah acara untuk pertama kalinya ajang kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Temanya merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 13 April, ditutup 27 Mei 2026. Persyaratannya usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, kemudian tidak sedang hamil untuk peserta wanita. Wajib memiliki BPJS atau asuransi saat grand final dan mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Siap untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini pendengar untuk membawa nama daerah ke panggung nasional bersama RRI Mamuju. Untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi Dian Wahyuni di 0821-1511-0503. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kontak person Dian Wahyuni di 0821-1511-0503.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama Pro 1 Riri Mamuju. Semakin larut malam, sudah 16 menit dari pukul 23. Dan ya, nampaknya untuk segmen ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah terus bersama kami, sudah ngirim SMS ataupun juga pesan WhatsApp, sudah ikut gabung di telepon kita. Mohon maaf kalau tidak semuanya bisa kita hadirkan, permintaan-permintaan Anda ya, karena durasinya tidak memungkinkan ya. Saya Hafid sekaligus juga menuntaskan di Ruang Rindu lewat suara dari Pali Harmoni.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!
2: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Red and yellow card. Terdapat dua jenis kartu yang pasti akan Anda temui dalam permainan sepak bola, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Dua jenis kartu ini diberikan dengan mempertimbangkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Kartu berwarna kuning menandakan bahwa pelanggaran yang dilakukan masih bisa ditoleransi. Sementara, kartu merah berarti pemain harus keluar lapangan. Dua kali kartu kuning artinya sama dengan kartu merah, yaitu pemain tidak dapat melanjutkan permainannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Mamuju.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami berbagi saudara. Lewat rangkaian siaran kami hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026, insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami esok hari, Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia memuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

0: Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh 2 pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik, dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Waliha dan memiliki 2 anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana, mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
2: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
3: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
1: jawab salah satu orang.
2: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
1: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
4: Mohon ampuni kami, Tuhan.
3: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
1: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
3: Hei, coba kalian lihat ini.
5: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
1: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom,

0: Pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
1: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
2: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
3: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
4: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
5: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
5: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
1: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
3: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
2: Sesungguhnya, Aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
6: "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu."
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
3: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
1: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Perkiraan pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 2026 melambat disebabkan karena perkebunan kelapa sawit dan perikanan mengalami penurunan. Sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui pelabuhan. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 9 Mei 2026, saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama 2026 melambat disebabkan karena perkebunan kelapa sawit dan perikanan mengalami penurunan. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini.
2: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi Sulbar pada triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 tahun 2025 merupakan bagian dari siklus musiman. Hal ini disebabkan karena ekonomi Sulbar masih sangat bergantung pada sektor perikanan dan perkebunan serta pertanian. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara pada acara Sipakada Media, yakni sinergi dan kolaborasi dengan media dalam rangka diseminasi perekonomian terkini di salah satu kafe Mamuju pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Eka, siklus pada triwulan 1 perkebunan sawit sedang mengalami replanting atau peramajaan sehingga berdampak pada produktivitas. Sedangkan di sektor perikanan, ombak pada Januari hingga Februari relatif tinggi sehingga tangkapan nelayan terbilang sedikit. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat 5,33%. Meskipun lebih rendah dari triwulan 4 tahun 2025, angka ini sebenarnya lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4%. Eka menekankan bahwa perlambatan sementara ini tidak perlu dikhawatirkan karena sudah sesuai dengan pola tahunan.
1: Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat.
2: Dengan membaiknya cuaca dan selesainya masa peremajaan sawit, ekonomi Sulbar diprediksi akan kembali meningkat pada triwulan berikutnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berdasarkan rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran tingkat kementerian. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
3: Kita cuma menyiapkan lahan, hibahkan mungkin dalam bentuk hibah lahan tersebut.
4: Rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, M. Nasir, pada Kamis 7 Mei 2026 di kantor dinas setempat. Nasir menjelaskan perencanaan pembangunan Mes Patriot sebenarnya sudah selesai mulai dari survei lokasi hingga penyusunan desain bangunan oleh tim Universitas Gajah Mada. Lokasi yang dipilih berada di wilayah Kaluku yang berjarak tidak jauh dari bandara sehingga dinilai strategis untuk menunjang mobilitas peserta program Patriot dan kegiatan lapangan transmigrasi. Ia menambahkan Mes Patriot dirancang dengan fasilitas penting untuk mendukung program transmigrasi Patriot dan kampus Patriot yang melibatkan mahasiswa serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat tinggal, pusat logistik, dan ruang pembelajaran lapangan terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.
3: Kalau Mes Patriot, perencanaannya sudah. Kemarin sudah turun dari UGM, memetakan yang lokusnya itu dekat bandara situ. Itu sudah perencanaan. Tetapi karena kondisi keuangan, ditunda sementara. Tapi kalau perencanaan sudah, desainnya sudah, penelitiannya sudah, tinggal menunggu bagaimana dari kementerian. Karena itu kan masuk dalam aset kementerian. Anggarannya juga di Kementerian Trans sendiri. Bukan di kami, bukan di provinsi atau kabupaten.
4: Lebih lanjut, menurut Nasir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan di Kaluku untuk kebutuhan pembangunan Mes Patriot dan siap menyerahkan dalam bentuk hibah. Keputusan pelaksanaan fisik proyek kini sepenuhnya menunggu kebijakan dan ketersediaan anggaran dari Kementerian Transmigrasi yang menangani program tersebut. Nasir berharap setelah situasi anggaran membaik, pembangunan Mes Patriot bisa segera dimulai mengingat hanya beberapa provinsi yang mendapat kepercayaan menjadi lokasi fasilitas tersebut. Ia menilai keberadaan Mes Patriot akan menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui pelabuhan. Berikut disampaikan Ahyan Irsyad selengkapnya.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir. Ia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
6: Totalnya saya sekitar kurang lebih 2.500 mas yang udah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada beberapa perusahaan atau pelausaha yang melakukan permohonan pemeriksaan, terutama di Majene dan Polman. Oh iya, tentu saja kita semakin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain-lain yang kurang itu, kita perbantukan sini untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut, diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan kurban tetap aman dan lancar serta terhindar dari penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Syada melaporkan.
0: Berikut seleksi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Sulbar diikuti 4.867 peserta. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
7: 2.775 dan di Grade Mutiara itu 2.092.
8: Pelaksanaan seleksi program hasil terbaik cepat atau PHTC kompetensi SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Sulawesi Barat mencapai 4.867 orang. Adapun tes peserta tersebar di dua lokasi yakni BKN Mamuju dan Hotel Grand Mutiara Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman menyebutkan jumlah peserta di titik lokasi BKN Mamuju sebanyak 2.775 peserta dan di Hotel Grand Mutiara sebanyak 2.092 peserta. Serta. Pelaksanaan tes di UPT BKN Mamuju berlangsung dari 3 Mei hingga 12 Mei 2026, sementara di Grand Mutiara digelar dari 4 Mei hingga 9 Mei 2026. Sahman menambahkan, dalam satu hari terdapat 4 sesi tes, kecuali hari Jumat yang hanya 2 sesi. Dua lokasi tes disediakan karena kapasitas tidak memungkinkan jika hanya satu titik dengan peserta mencapai 4.000 orang. Menanggapi keluhan di media sosial terkait soal jawaban yang berubah, Sahman menjelaskan hal itu terjadi karena peserta mungkin salah klik. Menurutnya, peserta belum tahu bahwa setelah mengklik jawaban, soal akan langsung melompat ke soal berikutnya.
7: 2.775 dan di Grade Mutiara itu 2.092. 2.092 itu. Tapi kalau misalnya yang hadir kan nanti berdasarkan tingkat kehadiran nanti perharinya, Pak, ya, prosesi per hari. Cuma lokalisasi yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman yang berdomisili di Sulawesi Barat gitu yang masuk ke tiloknya di Sulawesi Barat, yaitu dua tilok, yaitu UPT BKN Mamuju dan Green Mutiara. Itu saja. Aplikasi kami normal-normal saja. Mungkin kemarin itu ada kendala itu pada waktu koneksinya aja. Sekarang udah lancar hari ini. Hari lancar, kemarin juga lancar.
2: Lebih lanjut, Sahman memastikan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar. Pihaknya hanya memfasilitasi peserta yang berdomisili di Sulawesi Barat dan memilih lokasi tes di Sulbar, karena semua masalah teknis ditangani langsung dari BKN Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Daerah rentan rawan pangan itu kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat.
10: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bidasari mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
9: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
10: Bidasari menambahkan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program penanganan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan serta penguatan akses pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan upaya penanganan kerawanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Brigger, Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pengguna baru Quick Response Kode Indonesia Standar atau KRIS di Sulawesi Barat triwulan pertama tercatat tumbuh positif. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
11: Kita Sulawesi Barat mengambil target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru.
10: Transaksi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Tercermin dari peningkatan volume transaksi hingga mencapai 2,5 juta. Transaksi pada triwulan pertama tahun 2026 didukung oleh total akumulasi di angka 122.922 pengguna QRIS dan 111.384 merchant QRIS. Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat khususnya triwulan pertama di tahun 2026 ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mencatat jumlah pengguna baru QRIS di provinsi ke-33 ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh pusat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara sejumlah awak media di kegiatan Sipakada Media di Kafe Ruang Rindu Jumat 8 Mei 2026 mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat di Sulawesi Barat. Dirinya menjelaskan pencapaian target pada awal tahun menjadi sinyal kuat bahwa adopsi sistem pembayaran digital di Sulawesi Barat terus berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan Sulawesi Barat mampu berkontribusi signifikan terhadap target pengembangan ekonomi digital secara nasional.
11: Alhamdulillah kalau kita bicara ekonomi digital di Sulawesi Barat, pada triwulan 1 kami sudah melampaui target yang ditetapkan. Kita Sulawesi Barat melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru. Artinya itu mengindikasikan bahwa aktivitas digital di Sulawesi Barat itu tumbuh sangat positif. Karena baru pada triwulan 1 pun kita sudah mencapai target dari share nasional. Namun demikian ini tentu tidak berhenti di sini, karena ketika kita sudah selesai memenuhi target yang ditetapkan secara nasional, akhirnya kita tentu akan mencoba melangkah lebih jauh. Kita akan mencoba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan kris ini dengan pengguna baru yang harapannya nanti dalam target kami bisa lebih di atas 5 kali lipat dari apa yang sudah kita capai.
10: Meski demikian, Bank Indonesia Sulawesi Barat tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah. Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis, perluasan penggunaan QRIS akan semakin memperkuat transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha khususnya sektor UMKM di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, KONI Sulbar belum menentukan lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov akibat kondisi fiskal daerah. Ayan Irsyada melaporkan selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat membahas keberlangsungan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Barat dalam Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov KONI Sulawesi Barat 2026 yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026. Ketua KONI Sulawesi Barat Syamsul Samad mengatakan pelaksanaan Porprov menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses seleksi atlet menuju pra-Pekan Olahraga Nasional atau Prapon dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Namun demikian, pembahasan terkait keberlangsungan pelaksanaan Porprov juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah di 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
12: Untuk Porprov sendiri itu kan salah satu mekanisme salah satu dari sekian cara kita untuk menyeleksi atlet menuju ke Prapon maupun ke PON. Nah, kita bicarakan hari inilah seperti apa, karena kita juga ini harus peka terhadap kondisi dari masing-masing kabupaten, ya. Hari ini sudah ada kondisi dari kabupaten ini, bukan hanya provinsi, di kabupaten juga selalu dikorelasikan dengan kondisi ketersediaan fiskal. Dan ini sudah ada beberapa curhat-curhat semua dari pemerintah daerah, dan kita harus realistis untuk mendiskusikan itu. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan diskusikan. Apapun keputusan yang terbaik, menuju ke sana kita tinggal lihatlah nanti.
5: Melalui pembahasan tersebut, Syamsul Samad berharap KONI Sulawesi Barat dapat menemukan solusi terbaik terkait pelaksanaan Porprov ke depannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Pendengar, Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju Sulbar, menyimpan keindahan bawah laut. Berikut disampaikan Muhammad Ilham yang dirangkum dalam News Feature.
4: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
13: walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
4: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
13: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan, kan? Iya, yeah. Karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya, yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
4: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
14: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
15: Sudah 5 kali.
14: Tidak ada kapok ya di sini? Kenapa itu tidak ada kapok ya di sini?
15: Karena bagus, cantik.
4: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
14: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
15: Berenang di sana, diving.
14: Oh, diving?
15: Iya. Yeah.
4: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
16: Pilih ini kita ada event underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
4: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karangpuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.

Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, dan mewakili tim yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: www.kompas.com/titik-ide.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri.
Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

ubi yang selama ini kita kenal sebagai bahan pangan ternyata punya potensi lain yang luar biasa. Bukan cuma bisa jadi cemilan lezat atau tape manis, tapi juga bisa jadi bahan bakar loh. Ya, Anda tidak salah dengar. Ubi mentah bisa diolah menjadi bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang kini banyak dikembangkan untuk menggantikan bensin atau solar. Melalui proses fermentasi, karbohidrat tinggi dalam ubi diubah menjadi alkohol, atau lebih tepatnya etanol. Dengan bantuan mikroorganisme, etanol inilah yang kemudian dimurnikan dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif, baik untuk kendaraan maupun keperluan industri. Hebatnya lagi, bahan baku ubi mudah didapat, bisa ditanam di lahan sederhana, dan tentunya lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Dengan pengolahan yang tepat, fermentasi ubi bukan hanya solusi energi, tapi juga peluang ekonomi baru di desa-desa. Bayangkan, dari ladang ubi menuju tangki bahan bakar, inovasi energi bersih dimulai dari akar rumput atau lebih tepatnya akar ubi. Mari dukung energi terbarukan mulai dari yang sederhana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Mega Pika masih menemani Anda dan juga sebentar kami hadirkan pukul 9 dalam suara BG Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, Ketahanan Pangan Daerah Mendukung Suksesnya MBG bersama dengan anggota DPRD Sulbar Sulfakri Sultan dan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulbar, Sofiawati Sofian SPMKes. Pagi ini pendengar, kami masih menghadirkan untuk Anda dalam rangkaian informasi dan juga selingan lagu. LPP TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bola bersama atau nobar. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Dan Ketua Tim Redaksi Piala Dunia TVRI menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Usman menyebutkan peliputan umum turnamen diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi, dan menurutnya aturan tersebut berlaku untuk media platform digital hingga masyarakat umum. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan ini mencakup nama World Cup Piala Dunia 2026 dan juga Road to World Cup. Penggunaan logo resmi FIFA World 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku pada televisi, media digital hingga unggahan media sosial. Usman menambahkan TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait dengan penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung, selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh ada di sela iklan komersil. Dan murnya kebijakan tanpa iklan itu ditetapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan dan menyebut penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, TVRI hanya diperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain, dan cuplikan tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetasi digital. TVRI juga melarang masyarakat menyiarkan ulang pertandingan melalui media sosial dan platform digital. Larangan ini mencakup YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi streaming lainnya. TVRI ini sendiri pendengar telah berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia untuk masyarakat Indonesia dan membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersil dan komersil, yang dapat didaftarkan secara resmi melalui Bola Gembira TVRINews.com. Lisensi komersil berlaku bagi hotel, restoran, kafe, dan 4 usaha bersponsor, sementara lisensi non-komersil diberikan untuk komunitas UMKM, instansi pemerintah, dan kegiatan sosial warga. Direktur Pengembangan Usaha TVRI Retno Wulan berharap masyarakat dapat menikmati euforia Piala Dunia melalui nobar untuk mendorong kegiatan nobar yang dinikmati dan dilakukan semua masyarakat Indonesia.

sipil negara memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dari meja pelayanan, dari ruang kerja birokrasi, ASN menjadi penghubung langsung antara negara dan rakyatnya. Disitulah integritas diuji dan kualitas pelayanan ditentukan. ASN berintegritas adalah ASN yang bekerja jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak meminta imbalan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayani. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan, keramahan, dan transparansi. Setiap prosedur dijalankan sesuai aturan, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ketika ASN bekerja profesional dan beretika, masyarakat merasa dihargai dan dilindungi. Kepercayaan publik tumbuh dan birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat. Integritas ASN juga menjadi benteng dalam mencegah praktik korupsi, menutup ruang pungutan liar, dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta melayani. Dengan komitmen bersama, pelayanan publik yang adil dan berkualitas bukan sekedar harapan, tetapi kenyataan. ASN berkualitas, pelayanan berkualitas.

Basra Graito Hutomo, atlet skateboard muda Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 2025. Skateboard itu olahraga seru dengan papan beroda. Selain keseimbangan, kamu juga butuh keberanian dan kreativitas untuk melakukan trik-trik keren. Basra memulai dari papan bekas seharga Rp5.000. Latihan setiap hari, fokus dan pantang menyerah membawanya ke puncak. Kisahnya mengingatkan kita kalau mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil dan semangat yang tak pernah padam. Asral dan skateboard membuktikan kalau ketekunan, kerja keras dan keberanian bisa menciptakan prestasi luar biasa.

Bintang emas di Pancasila bukan hanya sekadar gambar. Ia melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang adalah simbol cahaya yang menerangi hati dan pikiran manusia. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan serta menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cahaya bintang juga mengingatkan kita untuk hidup saling menghormati, menjaga toleransi, dan menjauhi perpecahan. Dengan menjadikan ketuhanan sebagai landasan, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang beradab, bersatu dalam perbedaan.

Budaya antri adalah cerminan sikap manusia yang beradab. Dengan antri, kita belajar saling menghargai hak orang lain. Tidak saling mendahului, tidak memaksakan kehendak, karena setiap orang memiliki hak yang sama. Antri mengajarkan keadilan dalam hal sederhana. Siapa yang datang lebih dulu, maka dia yang dilayani lebih dulu. Dalam antrian, kita belajar sabar, belajar empati, dan belajar menghormati sesama. Jika budaya antri kita jaga bersama, maka ruang publik menjadi lebih tertib dan nyaman. Dari hal kecil seperti antri, lahir sikap yang saling menghormati dan tumbuh peradaban yang manusiawi.

gak sih? Kamu pengen liburan ke pantai, tapi orang rumah maunya ke gunung. Atau pengen makan mie instan, tapi ibu udah masak sayur. Nah, di situ tuh demokrasi keluarga mulai diuji. Demokrasi itu bukan cuma buat pemilu, tapi juga soal dengerin pendapat satu sama lain, walau beda umur, beda selera. Di keluarga yang demokratis, semua suara dihargai. Anak boleh ngomong, orang tua juga mau dengerin. Karena keputusan yang adil datang dari obrolan yang sehat. Jadi, sebelum ngomongin demokrasi di negara, yuk biasakan musyawarah ala keluarga dulu.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Warta Berita di Pro 3 untuk Anda.
1: Segera bergabung dengan Pro 3.

0: lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis,